0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah pasti mengambil barang dari rote ini. Saya lihat tadi memang sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
5: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
4: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
6: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
4: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
8: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
7: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
9: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
7: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
10: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
11: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram.

0: aksi dolar.
1: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
0: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
2: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
5: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
4: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
5: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
6: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
5: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para

0: aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 RRI Sungai Ringan Bangka Belitung. Baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta, dan nanti sesaat lagi kami juga mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, yaitu Opini Publik pukul 7.30, dan pada pukul 8 kita juga akan ajak pendengar bergabung dalam rangkaian acara berikutnya, yaitu sajian acara dialog interaktif kita berkaitan dengan MBG pendengar. Nanti kita akan hadirkan, dan tentu saja untuk bahasan hari ini pendengar berkaitan dengan MBG kita, nanti ada narasumber yang bakal hadir menyapa pendengar ya. Dan nanti kita akan ditemani bersama dengan Ibu atau Mbak Uti Widardini, SPSI MSI, Kepala Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Pengelolaan Lini Lapangan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti kita akan bicara tentang upaya BKKBN dalam mendukung program MBG Bumil, Busui, dan juga Balita pendengar. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kami, dan kali ini mengawali kebersamaan kita, saya akan break sesaat ya, menghadirkan satu pilihan lagu hiburan, dan nanti kami juga mengajak pendengar untuk ikut partisipasi dalam Opini Publik.

0: 101.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.
2: Ya baik, pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar kita masuk ke sesi siaran selanjutnya, yaitu Opini Publik.
3: Opini Publik.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya, hadir kembali menyapa Anda dalam sesi Opini Publik kita di kesempatan pagi hari ini. 30 menit saja saya menyapa pendengar sampai selesai jam 8 waktu Indonesia Barat, karena nanti kita ada dialog ya bersama dengan narasumber kita, bicara tentang upaya BKKBN dalam mendukung program MBG Bumil, Busui, dan juga Balita. Jadi nanti silakan untuk pendengar yang ingin partisipasi bersama kami dalam dialog kita. Jadi untuk pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita nanti ditemani bersama dengan Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Pengelolaan Lini Lapangan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti ada Mbak Uti Widardini SPI MSI yang akan menyapa pendengar semuanya. Jadi silakan saja nanti ya untuk yang pengen interaktif bersama kita, dan tentunya juga nanti disesuaikan dengan kondisi atau relate di lapangan ya, berkaitan seperti apa nih dalam program MBG Bumil, Busui, dan juga Balita. Jadi kami tunggu partisipasi Anda. Dan dalam sesi Opini Publik pagi hari ini, pendengar, saya juga menampung atau juga menerima masukan dari pendengar kita ya berkaitan dengan Tanggapan Anda seperti apa dengan topik bahasan yang kami hadirkan? Dan hari ini saya pengen bicaranya soal berantas mafia tanah ya. Dan ini ada informasinya, pendengar, yang juga saya kutip dari kbrn.rri.co.id, pendengar. Jadi Kementerian ATR BPN, jadi bagian Satgas PKH juga saat ini sudah menyiapkan kepastian hukum dan tata kelolanya, pendengar. Jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid, nah ini menegaskan, pendengar, bahwa komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan tata kelola pertanahan sampai keberlanjutan lingkungan yang diwujudkan salah satunya melalui keterlibatan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Kejaksaan Agung ya, yang dilaksanakan pada Jumat kemarin. Nah, rapat ini, pendengar, membahas mengenai pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara di wilayah Sumatera, pendengar. Nah, di situ Menteri Nusron melakukan kolaborasi lintas kementerian ya dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH untuk mencari pondasi tata kelola kawasan hutan ya. Dan Satgas PKH ini telah berulang kali berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 11 triliun dan menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal, pendengar. Jadi sejumlah izin perusahaan pun dicabut ya karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Dan semua ini dilakukan untuk menjaga tata kelola atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah itu, pendengar. Jadi salah satunya hal yang dilakukan untuk saat ini, Kementerian ATR BPN jadi bagian Satgas PKH siapkan kepastian hukum dan tata kelolanya. Kemudian berkaitan dengan itu juga, pendengar, rencananya akan memberantas mafia tanah juga ya. Dan seperti apa nanti teknis melapor ke Kementerian ATR BPN-nya. Nah ini informasinya. Jadi kejahatan mafia tanah itu, pendengar, masih menjadi ancaman ya bagi masyarakat, terutama bagi pemilik tanah. Dan untuk memerangi mafia tanah ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, itu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan juga ikut terlibat dan tidak tinggal diam saat menemukan indikasi penyalahgunaan hak atas tanah, pendengar. Nah, disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ilyas Tejo Priyono, ya, yang disampaikan lewat keterangannya bahwa bagi sebagian masyarakat, tanah itu bukan sekadar aset, namun sebagai buah kerja keras yang menjadi warisan lintas generasi. Jadi oleh karena itu, ia menekankan agar masyarakat menjaga dokumen atau sertifikat tanah dengan lebih hati-hati, pendengar. Jadi dokumen pertanahan ini, nah ya, tidak disarankan dipindah tangankan ke pihak lain tanpa dasar hukum atau kebutuhan yang jelas, ya. Karena menurutnya, kasus mafia tanah bermula dari pemalsuan dokumen, pendengar, kemudian penyerobotan lahan sampai dengan perubahan data kepemilikan secara ilegal. Jadi kesadaran, kemudian kewaspadaan, respon cepat masyarakat saat menemukan indikasi kejahatan ini menjadi langkah penting untuk mencegah keberlanjutan praktek mafia tanah sejak dini, pendengar. Dan Dirjen PSKP menjelaskan saat masyarakat pengen melaporkan indikasi kejahatan, pelapor perlu mengumpulkan seluruh dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah, mulai dari sertifikat, kemudian akta jual belinya, kemudian surat ukur, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, sampai riwayat transaksi tanah apabila ada. Jadi dokumen ini, nah ini menjadi dasar penting dalam proses verifikasi dan penanganan pelaporannya, pendengar. Jadi setelah seluruh dokumen ini disiapkan, masyarakat bisa menyampaikan laporannya melalui beberapa opsi yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Jadi pengaduannya bisa disampaikan secara langsung ke kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN setempat. Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan kanal pengaduan digital seperti Span Lapor, ada hotline-nya juga, ada WhatsApp pengaduan ya. Kalau WhatsApp pengaduannya nomornya 0811-1068-0000, jadi 0-nya 4 kali, pendengar, maupun bisa melalui aplikasi Tuntas ya. Jadi tidak hanya melalui jalur administrasi pertanahan saja, jadi masyarakat juga disarankan melapor kepada aparat penegak hukum apabila memang ditemukan unsur pidana seperti pemalsuan dokumen, kemudian bisa jadi penggelapan atau juga penyerobotan lahan. Jadi penanganan kasus ini biasanya dilakukan secara terpadu antara ATR BPN dan juga aparat penegak hukum untuk memastikan hak masyarakat tetap terlindungi, pendengar. Nah, lebih ditekankan lagi oleh Ilyas Tejo Priyono, pemerintah berkomitmen memberantas mafia tanah dan tidak akan memberi ruang hutang bagi pihak-pihak yang merugikan masyarakat, pendengar. Nah itu ya informasi kita dalam sajian acara Opini Publik. Anda punya tanggapan silakan, Anda bisa bergabung bersama kami ke nomor telepon 08 11 717 9111 lewat WA bisa, kemudian lewat telepon WA, kemudian telepon kita 94301, silakan bisa Anda hubungi ke nomor yang bersangkutan, pendengar. Jadi silakan saja tanggapan Anda seperti apa berkaitan dengan topik kita. Jadi berantas mafia tanah ini, dan tadi sudah saya sampaikan juga ya dari lamannya Kementerian ATR BPN cara seperti apa di saat masyarakat ingin melaporkan. Jadi ada sejumlah persyaratan juga yang memang harus dipenuhi oleh pendengar ya, oleh masyarakat tentunya yang ingin melapor ini. Baik, sekali lagi kami juga mengajak pendengar nanti untuk bisa bergabung ya. Kita ada interaktif nanti bersama dengan narasumber. Kebetulan narasumber kita juga sudah hadir di studio ya. Ada Mbak Uti Widardini nanti akan hadir menyapa pendengar. Kita bicaranya upaya BKKBN dalam mendukung program MBG Bumil, Busu dan juga Balita. Saya rehat sejenak pendengar, nanti saya lanjut lagi untuk menyapa Anda yang pagi hari ini memantau Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung dalam Opini Publik kita pagi hari ini. Tanggapan Anda silakan ya. Jadi untuk Opini Publik kita hari ini hanya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat saja. Jadi suara Anda kami nantikan, tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Ini dia satu pilihan lagu untuk memberikan suasana hangat di ruang dengar Anda.

The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan keempat prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

0: Ya, baik pendengar, enggak di sini dulu saya menemani Anda dalam Opini Publik untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Opini Publik.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam acara kita, dialog interaktif kita, bicara soal upaya BKKBN dalam mendukung program MBG Bumil, Busui dan juga Balita. Pendengar, dan di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio. Ada Ibu atau Mbak ya, Mbak Uti Widardini SCMM, Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Pengelolaan Lini Lapangan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Mbak Utiwi.
2: Selamat pagi Mbak Novi.
1: Iya, jumpa lagi bersama pendengar kita pagi ini ya.
2: Alhamdulillah. Baik.
1: Dan pagi hari ini bersama Mbak Utiwi kita akan bicara dengan topik bahasan yang sudah kami siapkan. Dan seperti biasa nanti interaktif dari pendengar kami nantikan ya, ke telpon, SMS, dan WA. Semua fasilitas kita semuanya dalam kondisi baik, jadi silakan bisa dipergunakan. Baik pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan juga balita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, dalam mendukung program tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN terus memperkuat edukasi gizi, kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting, hingga pemenuhan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi upaya ini dilakukan untuk dan juga dilakukan ya melalui koordinasi lintas sektor agar para ibu dan anak ini mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehat, seimbang sehingga mampu menciptakan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Baik, berkaitan dengan itu pendengar, di awal kebersamaan ini mungkin saya akan tanya dulu nih untuk Ibu Tiwi nih atau Mbak Utiwi, bicara soal di awal ini seperti apa kondisi gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Bangka Belitung, Mbak Utiwi, silakan.
2: Baik, kalau kondisi gizi bagi sasaran 3B ini ya, seperti itu kan beragam ya Mbak Novi ya, seperti itu. Jadi untuk itu kita lakukan koordinasi juga, kita lakukan pemetaan seperti itu ya, untuk melihat bagaimana pemetaan awal untuk ke sasaran 3B ini Mbak. Gitu. Jadi untuk secara apa ya, kalau kita lihat pengukuran memang kita kerjasamakan dengan rekan-rekan di kesehatan, di dinas kesehatan kalau di sini gitu, sampai koordinasi berjenjang ke tingkat kecamatan, untuk puskesmasnya sampai level bawahnya juga posyandu, seperti itu sih Mbak. Untuk itu jadi beragam sih gitu ya. Saya nggak bisa katakan apakah baik, buruk atau bagaimana, tapi saat ini ya kondisinya kita optimalkan dengan pemenuhan asupan gizi melalui program makan bergizi gratis ini.
1: Iya, seperti baik itu. Jadi intinya kita itu kolaborasi.
2: Betul.
1: Kolaborasi lintas sektor untuk apa namanya, menyukseskan ya program MBG ini.
2: Iya, karena baik, tujuannya mulia Mbak.
1: Betul.
2: Betul.
1: Iya. Baik, pendengar, kemudian Mbak Utiwi, ini berkaitan dengan pentingnya nih, tadi sempat kita singgung pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa Mbak?
2: Iya, pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini kan cikal bakal kehidupan awal ya gitu. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari ibu hamil gitu ya. Sebenarnya bukan, enggak dari hamil aja Mbak. Gitu ya. Yang 1000 hari pertama kehidupan memang mulainya dari hamil, masa konsepsi ya, sampai anak lahir berusia kurang lebih 23 bulan seperti itu. Namun sebelumnya itu kan ada apa tuh namanya ya,
1: pasangan muda lah ya, merancang
2: nah,
1: untuk
2: gitu. Jadi sebelum hamil kan kita juga butuh perencanaan.
1: Betul.
2: Nah, bagaimana ini untuk perencanaan kehamilan? Jadi gizinya tuh enggak hanya pas saat udah hamil justru gizi itu harus dipenuhi saat sebelum kehamilan dulu nih, gitu. Makanya kenapa untuk calon-calon pasangan muda atau kita biasanya mengatakan itu calon pengantin ya, Mbak Novi ya. Jadi perlu ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
1: Baik.
2: Gitu. Ada juga apa tuh screening yang 3 bulan sebelum mereka untuk menikah. Nah, ini yang sebenarnya hal yang sepertinya klise mungkin gitu ya. Namun perlu apa ya, kita disiplin. Nah, kadang-kadang agak miss tuh di situ. Ya, kadang kita prepare untuk pernikahan, nyiapinnya wedding list, misalnya daftar undangannya ya, invitation-nya. Terus bagaimana nih acaranya atau apa, padahal sebenarnya kita kan mau menikah, tujuan utamanya apa nih? Membangun rumah tangga ya. Berarti apa yang perlu dipersiapkan itu juga dulu disiapkan. Kalau tujuannya kan juga nanti akan mempunyai keturunan, ya kan? Nah, berarti gizinya juga harus disiapkan dari mulai kehamilan. Nah, penting banget itu, Mbak, untuk di 1000 hari, untuk nanti jika sebagai dasar gitu ya, bekal kita menuju 1000 hari pertama kehidupan gitu. Baik. Biar hasilnya jadi melahirkan keturunan yang bisa sehat gitu ya, terus cerdas nanti maunya, dan bebas stunting pasti.
1: Betul,
2: gitu,
1: baik.
2: Hanya seperti itu.
1: Bicara soal itu Mbak Utiwi, ini kayaknya ada pendengar kita gabung. Ini kayaknya sudah dipersiapkan nih ya, ini
2: ya,
1: karena infonya sudah kami sampaikan dari sebelumnya ya. Jadi mungkin pendengar juga sudah tahu. Jadi ini dari pendengar kita 0813 4152 895. Terima kasih Bapak atau Ibu kah? Mohon maaf ya kalau kami keliru. Ya, ini pertanyaannya seperti ini Mbak Utiwi.
2: Iya.
1: Di era sekarang masih banyak pasangan muda yang katanya kurang memahami pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan sampai dengan balita. Nah, bagaimana nih strategi dari BKKBN dalam meningkatkan kesadaran generasi muda di Bangka Belitung khususnya ya, tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi keluarga? Sebelum dilanjut ada telepon.
2: Oke,
1: iya, kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa Pak?
3: Sama Ato Udin.
1: Oh, Ato Udin, baik. Ato Udin, silakan di Riau Silip ya Pak.
3: Selamat pagi Ibu, Ibu Tiwi ya.
1: Iya, Ibu Tiwi, ya, silakan.
2: Selamat pagi Ato Udin.
3: Begini, saya sedikit mengkoreksi. Menurut saya pribadi, MBG ini sangat bagus sekali. Ditinggal di segala ini bagus.
1: Pertama,
3: tidak bayar.
1: Baik.
3: Gizi juga selama ini anak tidak bisa bergizi. Cuma saya terpendapat Ibu Twitter mengatakan tidak bisa menentukan apakah baik atau tidak masalah MBG. Ibu sebagai pembina tidak boleh berkata begitu.
1: Baik.
3: Karena sekarang ini MBG ini masih banyak yang tidak mengerti pro dan kontra. Nah, itu salah satu ketegasan. Kedua, pelaksanaan ini ya, karena yang kontra tadi, anak sakit perut, MBG kena semua. Padahal anak itu belum tentu gara-gara MBG.
1: Baik.
3: Nah, menurut saya, saran saya, kan MBG itu kan ada tim gizinya, ada tim kepala rumah, kepala dapurnya. Nah, dalam hal ini ditekankan lagi, disingkatkan lagi peran mereka itu. Dan kedua, ketiga, masalah MBG ini Bu, Indonesia ini di segala lini tanpa pengawasan bobrok. Pengawasan apapun, jangankan masalah MBG, pasti ada korupsinya. Karena pengawasan kurang. Nah, kan itu ya, Mbak Ibu sebagai pembinanya di Bangka, tolonglah diketatkan itu pengawasan ini.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih untuk Ato Udin yang ada di Silip. Jadi sebenarnya kalau bicara pengawasan bukan adanya BKKBN. Jadi BKKBN ini memang relate-nya ya Bu ya, dengan hal-hal yang mungkin seperti apa untuk meningkatkan apa program agar MBG bumil, busu dan juga balita ini terrealisasi berjalan sesuai dengan koridor yang ada begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau pengen menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Udin, silakan ini Ibu Utiwi.
2: Iya, terima kasih atau Udin. Memang program ini memang menjadi perhatian seluruh masyarakat luas ya gitu. Jadi izin atau Udin maksud tadi ya, mm-hmm. gitu ya, bahwa sebenarnya untuk program makanan gizi gratis ini memang ada ranah-ranahnya beda-beda gitu ya. Kalau dari BKKBN sendiri ini dasar hukumnya ini memang dari Perpres 115 tahun 2025 itu ada di pasal 47 bahwa BKKBN ini titik beratnya ini ke untuk mendayagunakan kader pendamping keluarga untuk mendistribusikan makan bergizi gratis kepada sasaran 3B tadi, ibu hamil, ibu menyusui, balita non PAUD gitu ya, mulai dari usia 6 bulan hingga di bawah 5 tahun gitu, serta memberikan edukasi untuk pola konsumsi pangan sehat di tingkat keluarga. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya. Seperti itu sih, atau Udin kalau dari BKKBN sendiri.
1: Tapi Ibu Utiwi mungkin nanti pas komunikasi lintas sektor nanti Ibu di saat nanti berkoordinasi, mungkin melakukan rapat bersama, apa yang disampaikan Pak Udin mungkin bisa disampaikan nanti nih Bu Utiwi ya.
2: Iya, karena pengawasan memang kita bersama-sama.
1: Betul.
2: Peran aktif masyarakat itu memang sangat penting, sehingga sebagai kontrol ya, kontrol di kami gitu ya, di pemerintahan, bagaimana ini bisa menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
1: Baik.
2: Gitu. Makanya ya perlu kalau dari bisa nanti disampaikan juga, misalkan pada saat kader kan menyampaikan edukasi nih, kader pendamping keluarga, ya bisa disampaikan nanti coba kami teruskan kepada rekan-rekan yang berwenang gitu ya.
1: Oke. Jadi demikian ya Taudin yang bisa dijawab oleh Mbak Utiwi ya. Nanti kalau ada koordinasi lintas bidang, lintas sektor, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Udin disampaikan, khususnya yang mungkin punya ranah untuk fungsi pengawasan seperti itu ya. Baik, kita ke pendengar dulu ini, Mbak Utiwi ada lagi yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Neta ya.
1: Mbak Novi, Bapak dengan siapa ini?
4: Novi,
1: Pak nih. Oh, dengan Pak Sofian ya?
4: Iya.
1: Baik, silakan Pak Sofian langsung dengan Mbak Utiwi.
4: Iya, jadi Ibu siapa?
1: Ibu Utiwi.
4: Utiwi ya, Utiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi kalau kami di masyarakat nih, orang nih kan masyarakat nih pengamat.
1: Betul.
4: Pengaman ini lebih pintar dari istilah main bola.
1: Baik.
4: Yang anggap lebih pintar dari pemain, dari penonton.
1: Aha, ya.
4: Tapi enggak kalah.

0: Nah, kalau di Balun Ijuk seperti apa Pak, sepengamatan Bapak nih?
1: Lancar-lancar saja ini.
0: Baik.
1: Iya. Pelayannya bagus, masaknya bagus. Kita kalau bagus itu dikatakan bagus, jangan bagus dikatakan jelek.
0: Baik.
1: Ini kan kadang dibalik ini. Jadi kita ada apa? Kadang-kadang kok bertanya juga ini Mbak Rita. Jadi bagaimana lah, tidak sedang lah bahasa orang kampung.
0: Baik.
1: Jadi kita harapan ke depan nih Marita ya. Jadi memang begini, kalau saya mengamat, bagus sekali ini. MBG ini sangat-sangat bagus. Kadang-kadang anak-anak ke sekolah ini kenapa SD ya? Kadang-kadang tidak makan. Kita pengalaman anak-anak kita.
0: Baik.
1: Kadang-kadang tidak sempat. Anak-anak ini kadang-kadang apalagi teknologi zaman HP ini, wah susah sekali. Tidak makan, kadang-kadang dia kenyang makan HP.
0: Baik.
1: Jadi itu, jadi biasa ya. Mereta ya, bukan kita istilahnya pacak memacak bahasa orang kampung dah.
0: Baik.
1: Kita ngomong ini mana ada.
0: Oke, makasih nih Pak Sofian.
1: Pak Sofian nih pertama kali penjurusan mana mendesa di Bangka Belitung sudah kita datangi.
0: Baik.
1: Ini pengasuh termasuk pengaman.
0: Oke.
1: Pengaman juga.
0: Baik.
1: Benar enggak kata orang MBG ini gini? Ya ingin terima langsung, ini praktek langsung, bukan hanya teori.
0: Oke, baik Bapak.
1: Mungkin saya ini.
0: Iya. Makasih masukannya ya Pak Sofian ya.
2: Terima kasih Pak Sofian.
1: Marita ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar kita Pak Sofian yang ada di Balun Ijuk sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Dan kita ke pendengar dulu nih, masih ada satu lagi nih dari WA ya, Mbak Utiwi, kita ke pendengar dulu. Lalu selamat pagi.
3: Pagi Mbak Nopi, selamat pagi benar sumber, saya Ahmad Irwan dari Bandung.
0: Iya, silakan Pak.
3: Ini masalah MBG ya. Saya termasuk orang yang kontrak terhadap MBG.
0: Kenapa
3: demikian? Nilainya dua sisi kan. Memang kalau pendapatan Pak Udin nilainya satu sisi itu kan, satu baik. Kenapa demikian? Karena seperti sering terjadi keracunan kan tidak diekspos, seperti di Bandung Barat contoh, sampai rumah sakit tidak tertampung ya. Sedang MBG makan gratis, gratis dari siapa? Rakyat kan yang diambil, itu dari pajak, dari apapun juga. Kemudian segala dipangkas. Contoh seperti begini, bansos aja Bu, bansos kan di RKRWN saya 40% jadi tidak cair yang tidak. Akibat gara-gara apa dipangkas karena ada MBG. Kemudian dana desa dipangkas, segala dipangkas. Nah seperti begini, makanya di sini enak aja P3K mau dirumahkan, jangan guru honorer yang bertahun-tahun Bu diangkat. Kok kenapa P3 yang di MBG baru setahun udah diangkat jadi P3? Kan tidak adil seperti itu. Makanya di sini kalau toh karena ini program pemerintah kan, program pemerintah dana dari APBN. Sekalipun saya bagi rakyat yang kedua tadi kan rakyat, misalkan tetap kalau rakyat sudah tidak berkuasa, tapi hak saya untuk berbicara. Tapi bagaimana kalau saya mengikuti acara ini bukan hanya di media di area tadi, coba lihat media asing bagaimana carut marutnya masalah MBG di sini kan, masalah penyeleweng lain sebagainya. Tadi pengawasan tidak bisa, rakyat harus mengawas. Mengawas dari mana? Kan ada keamanan, kamu tidak punya kulkas harap tidak boleh kan, tidak boleh masuk mengawasi. Di sini kan di desa ada MBG, dapur MBG, rakyat tidak bisa buat apa-apa. Tetap sama keamanan dihadang kalau rakyat ikut mengawasi karena tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi sekali lagi, kalau toh kita menilai dari dua sisi, masa MBG sekarang saya kira itu program pemerintah terlanjur basah, terlanjur dipaksakan sehingga banyak yang dipangkas-pangkas. Saya benar termasuk yang kuat masa MBG, jangan dilai pengawasan dari mana. Nah yang bikin saya timbul pertanyaan saya, banyak para guru yang honorer yang tidak diangkat-angkat di honorer, kenapa MBG bersetan diangkat dipegang, soalnya anak emas kan, dari mana makan gratis, bukan gratis, dari rakyat juga. Itulah, terima kasih.
0: Baik.
3: Jadi nilai dua sisi, jangan ada nilai satu sisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Mbak Utiwi, suara dari masyarakat. Jadi masyarakat kita yang berbicara di kesempatan pagi hari ini radahnya secara luas begitu ya, melihat seperti apa dari kacamata masyarakat berkaitan dengan program MBG.
2: Betul.
0: Ada yang pro dan kontra, tapi hari ini kita bicaranya yang spesifik. Spesifik berkaitan dengan apa yang menjadi ranahnya dari BKKBN.
2: Betul.
0: Seperti itu. Tapi kalau pengen menanggapi Mbak Utiwi silakan nih.
2: Iya.

0: Kalau ya yang namanya program baru pasti ada pro kontra gitu ya. Tapi kadang mari kita lihat dari sisi positif dan sisi lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di BKKBN sendiri sesuai dengan tema kita pada hari ini ke program makan gizi gratis untuk sasaran 3B. Nah, ini justru kalau dari pantauan kami gitu ya Mbak Novi ya, ini kan kegiatan ini diberikan kepada ibu hamil gitu ya, mungkin yang mereka kadang-kadang nggak sempet gitu ya untuk memenuhi, dikhawatirkan gitu ya, jadi mendapatkan pemenuhan makan ini, gizinya ini di setiap hari gitu. Kita coba dipenuhi oleh BGN yang sesuai dengan tusinya juga BKKBN untuk mendeliver tadi, mengantarkan. Jadi diantarkan oleh kader nih, didampingi, diedukasi bagaimana nih untuk pemenuhan gizinya, edukasi untuk kehamilannya, nah seperti itu. Lalu ibu yang menyusui kan mungkin baru habis lahiran Mbak Novia, terus nah ini boro-boro kadang-kadang kan perawatan untuk pasca salinnya juga. Jadi dengan adanya MBG, kalau dari teman-teman masyarakat gitu ya, yang untuk 3B ini alhamdulillah pada merasa terbantu tadi ya untuk, dan juga anak-anak nih, anak-anak yang non PAUD juga. Kemarin saya malah sempat dikontak beberapa rekan gitu ya. Jadi yang pertama rekan saya, dia punya anak masih baduta gitu. Nanya, Mbak Tiwi ini gimana ya konsep untuk MBG 3B ini, gitu ya. Jadi saya terangkan begini, pada intinya mau bertanya ini, saya belum mendapatkan pengantaran nih gitu, padahal saya punya anak baduta, berarti kan wah ini ditunggu-tunggu nih berarti, gitu kan. Saya bilang oh iya, oh gitu. Saya tanya lokasinya di mana, kan tinggalnya di mana, terus nanti yang terdekat akan kita koordinasikan, karena kan ya ada penyuluh-penyuluh kami juga yang ada di kecamatan yang nanti sebagai juga
1: jemput bola lah ya,
0: koordinator ya. Mau jemput bola ke situ, gitu. Dan nanti kan disalurkan kepada kita, koordinasi dengan BGN melalui dapurnya SPPG yang terdekat dengan lokasi di mana. Satu lagi yang ibu hamil juga sama, Mbak, gimana proses pendataannya gitu. Kami mau gitu ya. Jadi kalau saya boleh terangkan sedikit ya Mbak Novia, mungkin pendengar juga ada yang sasaran 3B gitu. Ya belum ada,
1: tidak tercover,
0: belum ya,
1: ya
0: gitu. Mungkin belum tercover. Jadi untuk 3B ini saat ini sesuai dengan juknis yang tertera di BGN. Nah, ini ada kuota kuota untuk 3B di setiap SPPG. Nah, kuotanya itu 500 ya, 500 per SPPG nih untuk 500 sasaran. Untuk 3B itu, nah nanti yang pemetaannya dibantu oleh rekan-rekan dari BKKBN, ada pendamping kader, pendamping keluarga, kerjasama dengan teman-teman penyuluh, teman-teman petugas lapangan, KB gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita koordinasikan, kita padankan juga dengan teman-teman di kesehatan untuk cek nih kira-kira mereka ikut posyandu atau tidak, gitu. Kenapa? Karena ranahnya tadi pengukuran ke BKKBN kan hanya deliver dan edukasi. Tentu kan kita mau gizi, mau tahu nih pengukuran. Jadi diukur kan juga di posyandu, kita perlu koordinasi. Jadi seperti itu.
1: Jadi Mbak Utiwi tadi dijelaskan mengenai 3B ini ada sekitar 500 sasaran ya.
0: Iya, 500
1: itu per SPPG.
0: Per SPPG sebenarnya kuotanya.
1: Oke, ditahan dulu. Ini ada pendengar kita yang mau bergabung nih Mbak Utiwi. Kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Siap, pagi Mbak Novi.
1: Wah, ini Pak Haji Erham ya.
2: Siap Mbak Novi.
1: Oke, siap, silakan ini langsung dengan narasumber Bapak.
2: Iya, pagi Ibu Narsum.
0: Pagi Pak Haji Erham.
2: Sangat bagus topik hari ini. Kebetulan salam kenal dari Batu Rusa Ibu.
0: Iya, salam kenal Bapak, sehat Pak?
2: Iya, kalau di Batu Rusa ini kita alhamdulillah untuk program Ibu Hamil MBG-nya sampai hari ini kita lihat berjalan dengan lancar Ibu ya. Hmm. Mudah-mudahan harapan kita ke depan ditingkat lagi, mudah-mudahan berjalanlah sangat lancar sesuai dengan harapan kami masyarakat. Tetapi intinya khusus di Batu Rusa kami lihat pengantaran MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui berjalan dengan lancar lah sesuai dengan harapan. Ini mungkin yang dapat disampaikan Ibu dari Batu Rusa ya. Mudah-mudahan tetap fokus, mudah-mudahan bila perlu ditingkatkan lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Demikian Mbak Novi yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Utiwi, ini merupakan salah satu bukti bahwa MBG-nya sudah 3B tadi ya, MBG 3B-nya itu sudah terlaksana sesuai dengan apa yang diinstruksikan begitu ya di daerah Batu Rusa. Dan mungkin ini juga dibarengi dengan daerah-daerah lain ya, tidak hanya di Batu Rusa. Silakan nih Mbak Utiwi mau menanggapi.
0: Iya, mungkin sedikit saya sampaikan data ya Mbak Novi ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mbak Bapak atas apa ya, testimoni juga. Betul. Mungkin ya gitu. Kita sama-sama pantau, jadi kalau memang ada kira-kira yang kurang tepat, mohon kami juga diberi masukan sehingga demi kelancaran dan peningkatan kualitas layanan sebenarnya. Betul. Namanya kita sebagai pelayan publik ya, tentu harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Nah, sedikit saya sampaikan data ya Mbak Novi ya. Jadi hingga per tanggal 15 Mei 2026 ini sudah alhamdulillah sudah terlayani sebanyak 2549 ini penerima manfaat ibu hamil gitu untuk MBG 3B-nya. Lalu untuk ibu menyusui sudah ada sebanyak 4.911 dan balita non PAUD sebanyak 19.368. ini alhamdulillah ini tersebar di 7 kabupaten kota ya, kita seprovinsi Bangka Belitung yang saat ini sudah ada dapurnya. Ini sebanyak, ini terdata yang kami terima data terakhirnya di tanggal 15 Mei ada 599.
1: Berapa bisa diulang?
0: 99 dapur yang ada, namun yang sudah distribusi MBG 3B ini 81 dapur gitu ya. Yang lainnya kan mungkin sedang persiapan gitu, karena kita tadi kalau belum siap kita juga pastikan dulu nih.
1: Baik.
0: Nah, ya bagaimana koordinasinya, kesiapannya, tenaganya. Baik. Gitu ya. Dan sarprasnya juga seperti itu. Jadi dari di sini tadi udah 81 SPPG yang dapur yang sudah mendistribusikan. Terima kasih rekan-rekan BGN, rekan-rekan kepala Kasatpel semuanya lah, seluruh tim dan juga rekan-rekan kader pendamping keluarga yang sudah berpartisipasi mengantarkan door to door. Memang konsepnya ini Mbak Novi.
1: Door to door diantarkan.
0: Iya, jadi makanya saya sampaikan. Jadi itu, atau mungkin kadang ada juga makan bersama tadi ya. Makan bersama itu bisa satu bulan sekali. Nanti kerjasama juga dengan teman-teman BGN. Tadi ada yang bertanggung jawab di gizinya.
1: Baik.
0: Untuk memberikan edukasi. Jadi kan kalau makan bersama sambil memberikan edukasi kepada sasaran MBG 3B-nya.
1: Tapi sejauh ini terrealisasi di Bangka Belitung seperti apa Bu? Melalui door to door-nya atau makan bersamanya sejauh ini?
0: Rata-rata door to door-nya sih Mbak.
1: Door.
0: Iya, jadi memang arahnya ke situ. Jadi tadi saya sampaikan yang mereka enggak sempat keluar atau apa, tiba-tiba udah diantarkan. Wah, gitu. Banyak tuh.
1: Gitu ya,
0: kalau kita ada dokumentasinya juga, bisa kami minta kepada rekan-rekan untuk apa ya? Kami sebagai monitoring evaluasi juga sih ya Mbak.
1: Baik,
0: ya seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah ada sejumlah 744 kader pendamping keluarga ya, ini yang sudah berpartisipasi untuk mendistribusikan MBG 3B kepada sasaran 3B tadi.
1: Iya.
0: Gitu, Sebangka Belitung ya ini.
1: Sebangka Belitung. Jadi kader-kader ini misalnya dalam satu SPPG itu minimal berapa orang ini, Bu?
0: Nah, ini tergantung, Mbak.
1: Tergantung.
0: Tergantung dari jumlah tadi kan kuota. Tadi kan saya sampaikan kuota optimalnya ini 500.
1: Baik.
0: Nah, tapi nanti dari hasil pemetaan kan mungkin pemetaan dan kapasitas di SPPG yang misalkan mereka sudah jalan duluan nih untuk makan bergizi bagi peserta didik nih misalnya udah ada sekian gitu.
1: Baik.
0: Ya. Karena kan di situ ada 2.500 untuk satu SPPG. Kalau memang dia ada chef, dia tuh sekitar 3000-an ya Mbak, gitu. Jadi ya 2500, 2000-nya peserta didik, 500-nya MBG3B.
1: Baik, gitu. Itu menyesuaikan nanti
0: menyesuaikan ya, sisa kuotanya berapa. Meskipun pelan-pelan memang 500 ini harus dipenuhi.
1: Iya.
0: Gitu. Betul. Tapi kan kita juga ya pelan-pelan penyesuaian datanya ya, gitu. Jangan karena jangan sampai tekan-tekan nanti tiba-tiba kok aku saya nggak dapet nih, kan dirugikan. Nah, kita maunya semuanya terlayani gitu ya, secara baik dan kualitas juga kita pertahankan gitu.
1: Baik.
0: Sih Mbak.
1: Ya, untuk pendengar yang mau bergabung lagi silakan 94301 atau juga SMS WA kita di 0811-717-9111. Kita masih bicaranya tentang upaya BKKBN ya dalam mendukung program MBG Bumil, Busu dan juga Balita. Tadi belum sempat terjawab terkait mengenai di era sekarang ya, banyak pasangan muda yang kurang memahami pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga balita. Nah, upaya atau strategi dari BKKBN sendiri khususnya untuk generasi muda di Bangka Belitung tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi keluarga itu seperti apa Mbak? Silakan ditanggapi.
0: Iya, terima kasih tadi yang dari WA ya.
1: Iya, WA di 895 iya, ujungnya ya. Iya,
0: terima kasih. Jadi betul sekali. Jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN ini kan pendekatannya ke keluarga untuk siklus hidup ya Mbak Novia. Yeah. Jadi upayanya banyak sekali dengan komunikasi, edukasi ya kepada masyarakat, informasi. Jadi secara masif memang kami sebarluaskan gitu. Banyak program, banyak kegiatan juga yang ada di berbasis masyarakat. Jadi di samping ada kader pendamping keluarga yang tadi mendampingi dari sejak catin gitu ya. Jadi menyasar nih yang calon-calon pengantin gitu ya, mereka sasar untuk bisa didampingi. Dan juga ada program yang di LCMIL itu, elektronik siap nikah siap hamil. Setiap calon pasangan catin, calon pengantin ini dia juga bisa melaporkan pendampingan secara mandiri.
1: Baik.
0: Itu juga bisa. Banyak hal ada di kita, program-program kayak Halo KB gitu ya. Kita mengajarkan informasi tentang edukasi kesehatan reproduksi. Banyak banget Mbak. Ada pusat informasi dan konseling remaja. Ini menyasar anak-anak remaja. Wah, banyak banget kalau kita diturutin.
1: Oke, siap. Baik, Mbak Utiwi, sebelum saya lanjut untuk membahas materi lainnya, di ujung telepon kita sekarang sudah tersambung lagi dengan pendengar kita. Ada Pak Puji di Deniang. Beliau adalah Sekdes Desa Deniang. Baik, selamat pagi Pak Puji.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Novi dan Bu Narsum ya.
1: Iya, silakan Pak.
3: Iya, ini ya. Pada prinsipnya sih program MBG ini sangat sangat bagus, sangat bagus pada prinsipnya gitu. Cuma ya ada kadang-kadang kita ini kan masyarakat di Indonesia ini ya. Maaf kalau saya berbicara secara masyarakat di Indonesia, tapi kan pada umumnya ya kita dari segala sesuatunya kan berawal dan bermuara itu di desa. Nah, sejauh mana peran dari MBG ini ke desa gitu. Contohnya ke pemerintah desa misalnya. Karena di desa ini kan soalnya pemerintah desa kan ngurusi dari mulai lahir sampai mati. Semua desa yang ngurusi.
1: Baik.
3: Nah, itu peran anunya itu. Terus untuk hal kegiatan pendataan ya. Karena kita tidak lepas dan seluruhnya itu tadi di saat tertentu dan itu katanya ada misalnya kan ada kader nih kader spesial dari petugas MBG atau memang kolaborasi dengan kader yang sudah ada di desa karena selama ini ya saya cukup hafal dan cukup tahu masing-masing satuan tugas ya entah itu kesehatan KB pendidikan, sosial, itu masing-masing punya. Nah, di saat-saat tertentu, mohon maaf, kita bukan mau curhat, tapi di saat-saat tertentu, mereka secara datanya amburadul. Tidak terkonsentrasi, tidak terpusat. Sehingga yang jadi sasaran empuk, ya kami, pemerintah desa, gitu. Jadi mohon untuk peran aktif ke depan ya. Karena cukup apal Mbak Novi. Saya 20 lebih tahun di pemerintahan. Maaf bukan saya Jadi saya hafal betul. Ya bagaimana ini dari satuan tugasnya MBG terutama ya. Dalam hal memberdayakan para kader. Kalau itu ya. Kalau itu istilahnya spesial atau khusus dari MBG, ya bagaimana kolaborasinya? Kalau itu dikolaborasikan dengan kader Posyandu yang sudah ada, misalnya. Nah contoh di desa dari KB itu sendiri kadernya. Dari Posyandu, dari Puskesmas, Jalan Kesehatan sendiri kadernya. Nah, sedangkan data yang dimaui, yang dibutuhkan sama. Nah, memang itu sangat bagus. Cuma akhirnya ya. Akhirnya tidak terpusat datanya. Ya mohon itu kedepannya, karena bagaimana program ini dapat berjalan jika di bawahnya acak-adut, pendataan yang tidak jelas misalnya. Kalau mau dikatakan jelas, ya gimana? Nah, karena saya cukup hafal dan mohon maaf, saya bukan berbicara, saya memang sudah biasa berbicara keras.
1: Baik.
3: Karena untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Nah, yang jadi sekali lagi biasanya jika ada hal-hal yang ya mereka nggak akan langsung ke SPPG-nya, mereka nggak akan langsung ke KB-nya, mereka nggak akan langsung ke puskesmas, tapi ke desa dulu. Sedangkan saat ini koordinasinya sangat minim dari SPPG. Nah, mohon itu koordinasinya. Bu Nasum ya, mohon maaf nih kita kita saling
0: kita sharing ya. Siapa?
3: Terima kasih. Dan mohon juga itu tadi ya. Program ini kan untuk sekian banyak anak ya dan ibu hamil serta
0: ibu menyusui,
3: ibu menyusui juga kan. Nah. Dan itu istilahnya ya dengan topografi desa masing-masing desa kan beda.
1: Beda-beda ya.
3: Nah, itu tadi mohon itu tadi kolaborasinya koordinasinya dengan kami pemerintah desa. Saya cukup banyak dengar dari kawan-kawan. Mohon maaf nih. Tiba-tiba mau ada dapur SD SPPG. Nah, kami bingung dan kaget. Tiba-tiba itu tiba-tiba datang kata kami mau bangun, kami sudah sewa lahan segala macam. It's okay. Cuma kan ya harus kita
1: koordinasikan
3: sebelumnya, kita sosialisasikan bagaimana bagusnya. Gitu maksudnya.
1: Baik.
3: Saya rasa cukup sekian ya. Mohon maaf nih. Bukan mau menggurui atau tapi memang kita harus tahu fakta di lapangan gitu. Mbak Novi dan Ibu Nasum ya.
0: Terima kasih, Pak.
3: Saya cukup sekian ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Sekdes Desa Diniang, Pak Puji. Jadi betul sekali. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau itu mungkin lagi-lagi koordinasi tingkat desanya seperti apa ya. Ya, jadi silakan ini Mbak Tiwi ditanggapi dulu.
0: Iya, mungkin saya menanggapi yang tadi yang sesuai dengan tadi ya Pak Puji ya, saya tangkapnya bagaimana pemberdayakan para kader di desa, kolaborasinya seperti itu ya. Terus sehingga dan tadi ya karena topografi juga beda-beda tentu perlu kolaborasi. Benar sekali Pak Puji, saya terima kasih juga ini sebagai masukan bagi kami gitu ya untuk nanti kedepannya lebih apa ya terpusat lagi ya tuh kolaborasinya gitu ya. Mungkin ada miss di sendiri sedikit di lapangan itu biasa ya Pak, tapi masih mari kita perbaiki. Jadi gini, menyinggung untuk pemberdayaan kader, nah ini sedikit saya sampaikan tadi sesuai dengan Perpres 115/2025 di pasal 47 tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa di situ tertulis mendayagunakan kader pendamping keluarga ini Pak Puji ya. Jadi memang kader pelamping keluarga ini ada dibentuk oleh BKKBN namun ini berkedudukan di desa gitu ya. Itu memang perlu dan wajib, bukan hanya perlu, wajib memang diketahui oleh pemerintah desa karena kedudukannya di situ. Nah, syarat-syaratnya menjadi kader pendamping keluarga juga harus memahami kondisi wilayah desa tersebut. Kenapa? Agar ya harus kenal agar lebih optimal dalam melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga sasaran yang ada di suatu wilayah desa tersebut. Itu sih Pak. Mungkin nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut Pak Puji ya. Nanti kita cek kondisi di Deniang seperti apa. Nanti saya kontak ke rekan-rekan mungkin penyuluh yang ada di Kabupaten Bangka, nanti di kecamatannya nanti ya. Gitu ya. Untuk mungkin koordinasi lebih lanjutnya seperti apa. Nah, untuk pengantaran tadi ya, satu kadar pendamping keluarga, jikalau memang cukup Pak gitu ya jumlahnya, gitu ya. Kalau memang jumlah kadar pendamping keluarga juga tidak memenuhi, ya memang perlu kolaborasi juga gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kolaborasi dengan kadar-kadar yang lain memang Pak Puji. Baik. Gitu ya. Dan tadi sebaik lagi untuk pendataan itu pun juga sama kita pedankan dan kolaborasikan di desa. Baik. Gitu, itu aja juga.
1: Iya, kita nggak bisa menampik juga ya karena di desa juga banyak kader-kader lain ya, dan salah satunya mungkin nah ini lagi kuncinya komunikasi lintas desa. Mbak. Bagaimana memberdayakan kader MBG?
0: Iya, dan ini salah satu saya informasi terkini juga saya sampaikan ya Mbak. Jadi sudah terbit peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 1 tahun 2026 ini tentang tim pendamping keluarga. Baik. Ya, di mana ini nanti kedudukannya di desa. Jadi kalau mungkin sebelumnya kader yang ada tadi Pak Puji mengatakan kader KB ini sendiri banyak pula gitu ya. Nah, mungkin kemarin banyak nih bajunya beda-beda. Nah sekarang bajunya udah satu. Nah, tadi dengan nama tim pendamping keluarga kalau secara dia berkelompok.
1: Baik.
0: Tapi kalau perorangan kader pendamping keluarga sehingga tadi salah satu juga untuk apa ya mengatasi biar nggak bingung juga ya ya mengkolaborasikannya jadi satu itu. Nah tapi pelan-pelan karena permennya juga baru keluar kita sedang tata kelola aja seperti apa, tentu nanti akan koordinasi dengan Pak Puji juga gitu.
1: Pokoknya untuk desa-desa lainnya
0: iya pasti itu. Seluruhnya jadi nggak hanya Pak Puji dengan seluruh kepala desa nanti sebelum itu juga kami ke Pemdes yang ada di kabupaten provinsi dan kabupaten kota gitu ya untuk kita harmonisasikan.
1: Nah itu tadi gitu. Jadi sebenarnya masukan dari pendengar kita ini cukup berharga.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Nanti mungkin Mbak Uti bisa mewakili suara-suara dari masyarakat di saat mungkin ada rapat ya, rapat tim seperti itu yang berkaitan dengan MBG, mungkin apa suara dari masyarakat ini bisa tersampaikan nanti. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari pendengar kita yang bergabung ini adalah perwakilan-perwakilan suara dari masyarakat gitu ya.
0: Pasti baik. Kayak pasti itu Mbak, nggak mungkin lagi.
1: Iya, jadi suaranya apa yang disampaikan nanti tersampaikan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baik. Dan Mbak Uti kita ke WA dulu ya dari pendengar kita nih. Banyak ibu menyusui. Nah, ini mengeluhkan harga bahan pangan yang bergizi yang semakin mahal sementara kebutuhan nutrisi anak itu harus tetap terpenuhi. Nah, apa kira-kira solusi atau edukasi dari BKKBN sendiri agar masyarakat tetap bisa memenuhi gizi keluarga dengan bahan pangan lokal yang terjangkau?
0: Iya. Betul. Nah, untuk bahan pangan lokal yang terjangkau benar pendengar ya Pro 1. Jadi kan kita juga diajarkan ya gitu bahwa di ada program pokok PKK juga ada itu ya, yang ada di seluruh desa itu juga ada gitu. Nah, untuk memang bagaimana kita mengoptimalkan pekarangan-pekarangan kita dari rumah dulu gitu ya untuk ya kebertani kecil-kecilan lah gitu ya, minimal untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, di situ kalau BKKBN nyinggung tadi ya sedikit gitu ke programnya ya, ada juga program-program di usaha peningkatan pendapatan keluarga mungkin juga bisa ke situ ya seperti itu. Terus ya edukasi gizi yang ada di MBG 3B pun ya mengajarkan bagaimana kebersihan lingkungan keluarga, lingkungan rumah juga gitu. Mengajak itu juga Mbak. Jadi karena makan bergizi kalau ada di lingkungan yang tidak higienis, tidak bersih gitu ya kesehatannya ya tentu gizinya juga kan bisa bisa jadinya gak bergizi nanti. Okay. Seperti itu.
1: Pendengar, sebelum kita lanjut perbincangan bersama Mbak Utiwi Dardini bicara tentang upaya BKKBN dalam mendukung program MBG Bumil, Busu dan Balita, sesaat lagi kami akan hadir kembali menyapa Anda dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
4: Sudah siap berangkat sekolah belum?
5: Siap, Bu. Tapi hari ini aku gak bawa bekal.
4: Lah gak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
5: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
4: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
5: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
4: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
5: Karena anak sehat,

0: Ya, balik lagi dalam acara dialog interaktif kita, dan kali ini sudah ada sinyal telepon kembali dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Baik, terputus, dicoba lagi untuk pendengar yang tadi sudah mencoba bergabung bersama kami. Jadi silakan saja, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Kita sapa lagi, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
1: Dengan Leman Mbak Novi.
0: Pak Leman, baik, silakan Pak Leman.
1: Ya, ini masalah MBG untuk ibu hamil dan bayi.
0: Betul, betul Pak, silakan.
1: Ya, bumil dan bayi balita. Saya setuju Mbak Novi.
0: Ya.
1: Ya, adanya. Saya setuju adanya untuk ibu hamil dan bayi. Jadi supaya ibu hamil itu kan supaya ada MBG itu supaya sehat dan juga untuk bayinya.
0: Baik, baik.
1: Dan di dalam kandungan juga.
0: Baik, Pak Leman.
1: Ya.
0: Pak Leman, kalau posisi di Bandar Lampung sendiri Pak, untuk apa namanya program MBG Bumil, Busui, Balita sudah berjalan sesuai dengan harapan Pak?
1: Nah, kalau saya lihat di lapangan itu kan belum ada monopi.
0: Oh, belum tahu ya, Pak. Adanya belum
1: itu,
0: lihat.
1: Adanya itu di sekolah-sekolah.
0: Oh, ya, baik.
1: Dan juga saya punya suatu ide ya, kalau bisa dalam MBG ini juga untuk tenaga kerja monopi gitu.
0: Tenaga kerja seperti apa, Pak?
1: Ya, maksudnya itu dalam suatu perusahaan itu dia ada MBG gitu. Jadi dapat MBG juga gitu. Jadi bukan anak sekolah saja monopi
0: gitu. Oh, gitu. Ya.
1: Dan seluruh Indonesia gitu. Jadi supaya dapat menikmati adanya MBG gitu.
0: Baik.
1: Oh ya Monopi, saya menanggapi tadi Pak Ahmad tadi ya. Saya percaya dan yakin itu beliau itu ada suatu kecewaan itu di dalam MBG itu.
0: Oh baik, baik.
1: Setuju gitu. Itu dia Monopi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat ya bebas bersuara seperti itu. Mungkin berawal dari kekecewaan lah ya seperti itu sehingga akhirnya memilih kontra ya dengan program-program yang ada seperti itu. Baik, kalau dari Pak Leman di apa? Di Bandar Lampung tadi MBG-nya yang beliau ketahui hanya untuk anak-anak sekolah ini. Silakan Mbak Utiwi ditanggapi.
2: Iya, setahu yang saya sejauh yang saya tahu ya Pak Leman, alhamdulillah sebenarnya di Lampung juga sudah berjalan. Jadi kan BKKBN ada di seluruh Indonesia, Indonesia gitu ya. Jadi sudah berjalan, mungkin mungkin saja nanti, kan titik-titik lokasi dapurnya ya itu kan masih berproses untuk pemerataan. Mungkin ya siapa tahu mungkin di wilayah Pak Leman yang mungkin belum ada titik dapurnya mungkin sehingga belum terinformasikan. Baik. Tapi kalau secara keseluruhan itu sudah berjalan gitu. Dan kita di BKKBN rutin Mbak Novi. Baik, setiap bulan itu ada namanya ANEF. ANEF data untuk MBG 3B ini. Kemarin baru saja kami selesai rapat Zoom nasional untuk kita mengevaluasi secara keseluruhan bagaimana MBG 3B ini. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ya rutin ya, kita sama-sama pantau pokoknya. Jadi yang belum terjangkau juga kita upayakan dengan kapasitas kemampuannya BKKBN sebagai bagian juga dari koordinasi, ya kita bantu melalui itu.
0: Baik,
2: gitu ya, seperti itu.
0: Oke, saya kembali bicara data ini, Mbak Utiwi. Jadi tadi kan sempat disampaikan bahwa MBG 3B di Bangka Belitung ini per SPPG itu sekitar 500 sasaran.
2: Betul.
0: Seperti itu. Nah, sejauh ini dengan kondisi karena MONEP sudah dilakukan ya, monitoring terus dilakukan untuk memantau itu. Sejauh ini apakah sudah terpenuhi 500 sasaran ini di setiap SPPG-nya?
2: Nah, ini menarik nih.
0: Iya.
2: Jadi untuk sejauh ini dari kalau yang kami lihat per SPPG gitu ya, kami pantau ini belum seluruhnya sih Mbak
0: belum
2: Novi.
0: Seluruhnya.
2: Jadi kami memang pelan-pelan sedang berproses ke arah sana untuk pemerataan seluruhnya bisa terpenuhi. Mudah-mudahan nanti kerjasama tentu dengan teman-teman dari kepala SPPG-nya gitu ya untuk sama-sama kita merapikan data-data penerima. Tapi tercatat di kami ini sudah ada 15 dapur SPPG ini yang sudah memang mendistribusikan sesuai dengan kuota idealnya. Jadi 500 per hari gitu ya, 500 500 per hari. Jadi 15 baru 15 SPPG dari 81 SPPG yang sudah mendistribusikan.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi 15 dapur SPPG sesuai dengan kuota ideal ini untuk seluruh Bangka Belitung ya.
2: Ya 15 ini baru ada di 6 kabupaten kota.
0: Di 6 kabupaten kota.
2: Iya, kalau tercatat. Ya. Kalau mau saya sampaikan di sini di Bangka ini dari data hasil verifikasi lapangan ada 1 SPPG.
0: Ya.
2: Lalu di Bangka Selatan ada 4 ini yang sudah kuotanya tadi 500 ya. Lalu di Bangka Tengah ada 5, di Bangka Barat ada 3, Belitung Timur 1 dan Belitung 1. Gitu Mbak. Jadi pas 15. Iya. Di Belitung sih yang ini masih kami berjuang gitu ya untuk koordinasinya, karena ya agak PR juga sih Mbak dengan kondisi saat ini ya. Dari kantor bagaimana kami mengkoordinasikan dua pulau yang berbeda ini, antara di Pulau Bangka sama di Pulau Belitung, tapi mudah-mudahan jarak tidak menjadi penghalang. Kita komunikasi sudah canggih, ini pun kita kan relay kan ya melalui digital ya. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan bisa terkoordinasikan dengan baik kita pemetaannya seperti itu.
0: Baik. Nah tadi saya pengen singgung juga berkaitan dengan tadi kan disampaikan oleh Pak Puji berkaitan dengan kader ya, kader, pemberdayaan kader MBG ini sendiri. Sejauh ini pembekalan apa ini dari pihak BKKBN sendiri nih untuk agar mereka juga punya peran ya di desa-desa kedepannya itu seperti apa? Mungkin nanti ini dirancang agar lebih siap untuk berkoordinasi dengan pihak desa ini, Bu.
2: Iya. Jadi kalau untuk di MBG 3B sendiri, peran kader pendamping keluarga ini tadi ya dua hal Mbak Novi ya, mendeliver juga mengedukasi gitu ya. Nah tadi dengan adanya Permen 1 2026 ini peran pendamping keluarga ini semakin luas. Jadi ada 4 program, 4 program pokok yang akan dikerjakan oleh tim pendamping keluarga. Jadi satu program kependudukannya, pembangunan keluarga, lalu keluarga berencana, nah dan juga pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Nah, MBG 3B masuk di program pokok pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Jadi nanti pelan-pelan ini kita tata kelolanya untuk di 2027 nanti ya mungkin akan benar-benar berjalan secara optimal gitu ya untuk tadi satu nama entitas itu. Kalau sekarang transisi sudah berjalan tapi masih pelan-pelan kita lakukan optimalisasi. Gitu sih Mbak Novi ya. Jadi banyak banget pekerjaan dari tim pendamping keluarga. Mudah-mudahan nanti izin saya juga mengajak mungkin ya yang pendengar Pro 1 terutama yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang memang punya jiwa apa ya, mau membantu masyarakat,
0: pelayan publik, kader ya.
2: Jadi kader gitu ya, nanti bisa koordinasi, kontak juga ke teman-teman yang ada di Balai Penyuluh KB di seluruh kecamatan. Dan karena nanti kader pendamping, tim pendamping keluarga koordinasinya nanti akan langsung di bawah teman-teman penyuluh KB. Gitu, tanggung jawabnya ke desa nanti untuk sebagai pengesahannya, karena mereka akan berkedudukan di desa.
0: Siap. Mbak Utiwi, ini kalau bicara soal apa namanya kondisi real lah yang ada di lapangan seperti itu. Nah, sejauh ini pernah enggak sih ketemu kendala atau hambatan dalam mendukung program MBG 3B ini, Ibu?
2: Kendala hambatan satu mungkin waktu ya,
0: waktu,
2: gitu ya. Kadang teman-teman waktu pengantaran mungkin ya, jadi kayak dropping dari dapur kadang ya ada waktunya yang apa ya, tidak konsisten di jamnya misalnya gitu ya. Misalkan tadinya di jam 9 mungkin ada suatu dan lain hal sehingga mungkin ada kendala operasional gitu ya, sehingga mundur ke jam berapa. Nah itu kan juga satu kendala teman-teman dari kader untuk menghantarkan. Kadang masyarakat atau sasaran penerima manfaat 3B-nya sudah nunggunya di jam berapa,
0: oh, atau begitu, apa.
2: Nah, yeah, khawatir pas saat, karena tadi Mbak nantinya kan door to door.
0: Iya, yeah, betul.
2: Jadi pada saat waktunya nanti udah lewat, mereka udah ada aktivitas lain, harus keluar atau apa. Nah, yeah, itu yang menjadi kadang-kadang ya PR juga bagi kami, hambatan, kendala bagi teman-teman kader ya, bisa ya kembali lagi atau apa. Sementara tantangannya di sini kan makanannya nggak bisa lama ya,
0: betul,
2: Mbak,
0: kali makanan basah. Betul.
2: Nah, terus itu juga lalu pas saat musim hujan, Mbak, gitu, itu cuaca juga tantangan, karena kan tempat makanan atau yang biasa disebut ompreng gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, itu kan bukan yang kedap ya. Nah, itu ya bagaimana caranya ya kader untuk bisa mengantarkan dalam kondisi hujan tapi bisa terjaga tetap keamanan dan kualitas isi di dalamnya, itu juga salah satu
0: jadi
2: hambatan tantangan.
0: Oke, jadi sejauh ini hanya sebatas itu saja ya, Mbak.
2: Sementara ini sih itu
0: dengan
2: waktu,
0: apa namanya, cuaca.
2: Iya, gitu seperti itu sih, Mbak, sejauh ini.
0: Dan sebetulnya dari tantangan yang ada ini mungkin kalau dikomunikasikan dengan baik dari pihak SPPG-nya,
2: ya
0: semuanya akan terrealisasi sesuai dengan waktu dan jamnya
2: itu,
0: gitu ya.
2: Dan satu lagi tantangannya, ini belum apa ya, jangkauannya memang belum sangat-sangat luas sih, Mbak. Gitu. Jadi masih ada wilayah-wilayah yang memang sebenarnya banyak membutuhkan, tapi ya karena lokasi, karena ada jarak, Mbak. Jaraknya itu secara peraturan juga itu kan 6 km dari SPPG nih, untuk wilayah pengantaran. Nah, jadi mungkin yang di wilayah lebih dari itu sebenarnya mereka menunggu-nunggu, membutuhkan gitu ya, betul, tapi belum bisa gitu ya. Itu tapi itu kan kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh BKKBN sendiri ya gitu.
0: Mudah-mudahan nanti ada solusinya.
2: Mudah-mudahan
0: ya,
2: gitu ya.
0: Apa nanti langkah yang akan
2: ternyata
0: dilakukan.
2: Ternyata memang banyak banget yang menunggu.
0: Iya. Oke, baik pendengar, dilanjut lagi nih. Nah, ini Pak Puji mungkin bisa langsung saja ya, Pak ya, karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin tambahan dikit ya, Pak ya. Kita cuma punya waktu sekitar 4 menit saja, to the point ya, Pak Puji. Silakan Pak Puji. Silakan, Pak.
3: Nah, gini, Bu Narsum.
2: Iya, siap Pak Puji.
3: Kita di desa itu kan dari Parmendes mengamanatkan PMT, terus dari Puskesmas juga ada PMT. Nah, ini MBG ya, mohon itu jadi perhatian juga, jangan sampai karena kami jika tidak menganggarkan kegiatan PMT, itu bisa-bisa kami kena itu pengurangan itu.
2: Pak.
3: Nah, jadi mohon diperhatikan kegiatan ini ya, MBG ini. Kalau bisa itu tadi saling koordinasi secara ketat sehingga nantinya di tahun 2027 kita sudah bisa on secara bagus gitu.
2: Baik.
3: Progres gitu.
2: Siap.
3: Itu harapannya sih.
2: Siap Pak Puji.
0: Baik,
2: terima kasih banyak Pak Puji.
0: Nah, ini disinkronkan juga dengan PMT ya, Bu ya.
2: Iya. Itu tadi kan sebelum ada MBG kan adanya ada PMT. Cuman PMT ini kalau ya koreksi kalau saya salah ya gitu ya. PMT ini kan stimulan ya, gitu, stimulan kepada sasaran-sasaran khusus gitu ya, gitu. Nanti kan dilihat juga ada sasaran khususnya dia karena apa gitu, stimulan. Nah, berbeda tentunya dengan MBG 3B yang di setiap hari, yang akan dipenuhi setiap hari gizinya, bisa 5 hari atau 6 hari, Mbak, gitu ya, seperti itu. Nah, maksud yang disampaikan Pak Puji mungkin ini nanti bagaimana nanti kolaborasinya agar tidak tumpang tindih gitu ya, overlap, dan teman-teman di desa juga untuk penganggaran pasti larinya ke situ ya, sehingga yang mana sih gitu ya, akan apakah mungkin PMT yang jadi prioritas nanti ya, seperti apa mungkin ya, nanti kita semuanya prioritas dan penting sih ya Pak, tinggal nanti bagaimana definisi operasional masing-masing gitu nanti. Tapi saya coba koordinasikan juga dengan rekan-rekan lintas sektor terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Puji tadi. Terima kasih Pak Puji.
0: Makasih nih Pak Puji udah gabung bersama kita di pagi hari ini, dan juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan acara kita, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan ya buat kita juga. Dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Utiwi berkaitan dengan realisasi dari MBG 3B ini, kalaupun kurang-kurang silakan berkoordinasi dengan pihak desa, ataupun kalau misalnya pengen data lanjutan silakan ke BKKBN seperti gitu ya Bu ya.
2: Paling dekat ke balai penyuluh
0: atau ke balai
2: penyuluh KB
0: bisa.
2: Yang ada di kecamatan-kecamatan nah. Itu kan lebih akses lah, lebih dekat ya, mendekatkan akses kepada masyarakat.
0: Betul, iya.
2: Gitu. Kalau ke kami jauh nanti langsung harus ke Air Item ya.
0: Nah itu. Dan terakhir ini Bu Tiwi, sebagai closing statement berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini, silakan Ibu, ada waktu sekitar 1 menit lagi, silakan.
2: Iya, terima kasih kepada seluruh pendengar, kepada masyarakat. Saya sampaikan juga kepada, terutama kepada seluruh kader pendamping keluarga yang dengan keikhlasan, kerelaan, waktu, tenaga gitu ya, untuk mengantarkan dan mengedukasi sasaran 3B di seluruh wilayah desa, kelurahan di Provinsi Bangka Belitung yang saat ini tercatat ada 393 desa.
0: Baik.
2: Meskipun belum seluruhnya terpenuhi, namun pelan-pelan mudah-mudahan sumbangsi waktu tenaga yang dicurahkan ini mendapatkan hasil ya yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu Mbak Novi, mohon juga kepada seluruh masyarakat untuk dukungannya, kritik, saran itu kami juga tunggu gitu ya, untuk kita bisa memberikan kebijakan yang bisa lebih proaktif ke masyarakat juga, karena yang namanya pelayanan publik memang sebesar-besarnya memang untuk kebutuhan masyarakat, keluarga Indonesia terutama.
0: Gitu.
2: Terima kasih.
0: Baik, dan pendengar, terima kasih sekali untuk atensinya yang sudah bergabung langsung lewat acara kita, lewat telepon langsung, lewat telepon WA, lewat WA-nya. Terima kasih sekali nih, respon luar biasa nih kayaknya yang disampaikan oleh Ibu Tiwi. Langsung menyentuh ke masyarakatnya ya, dan mudah-mudahan membawa perubahan nanti terutama dari pihak desanya ya, seperti yang tadi di follow up langsung oleh Sekdes Deniang ya.
2: Mudah-mudahan
0: baik.
2: Juga Mbak sedikit melalui MBG 3B ini.
0: Siap.
2: Nah, cita-cita untuk generasi SDM unggul, sehat, cerdas, tidak stunting di 2045 ini bisa tercapai.
0: Iya,
2: amin.
0: Pada masa bonus demografi.
2: Betul.
0: Nanti ya. Baik, terima kasih pendengar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan pastikan terus Anda bisa dengarkan siaran kami dan pantau 96,4 MHz. Sukses selalu ya Bu Tiwi. Sampai jumpa, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
1: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
1: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, cek fakta kita kali ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan ini disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id. Pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru ASN hingga guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penetapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan dalam surat edaran atau SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan kali ini kita berlanjut dulu dengan informasi yang saat ini sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan berikut ini pendengar, saya kutip dari kbrn.co.id pendengar, dan informasi yang kali ini kami hadirkan adalah BI yang menghimbau masyarakat tidak panik buying dolar ya, untuk bantu penguatan rupiah pendengar. Dari Jakarta, tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus-menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik sehingga mereka memborong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar Amerika Serikat terus menguat pendengar. Ya, menurutnya banyak yang membeli dolar Amerika Serikat sekarang padahal ia baru membutuhkan 3 bulan ke depan. Makanya BI memperketat pembelian falas per bulan per satu orang pendengar. Jadi pada kondisi seperti ini BI harus hadir di pasar serta menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik buying. Menurutnya jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita seluruh lapisan masyarakat, sementara nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan pada Jumat kemarin menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, pendengar. Nah itu ya satu informasi untuk Anda yang saya hadirkan juga di kesempatan pagi hari ini. Jadi itu mengenai BI yang menghimbau masyarakat tidak panik buying mengenai dolar untuk bantu penguatan rupiah ya. Sementara itu pendengar, beralih ke pelemahan berlanjut, harga emas antam logam mulia turun Rp15.000 per akhir pekan pendengar. Ya, jadi harga emas antam di logam mulia tercatat sebesar turun Rp15.000 per gram pada perdagangan Sabtu hari ini. Hal ini menunjukkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.775.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.577.000 per gram pendengar. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram. Jadi perbedaan harga ini menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Berikut pendengar rincian harga emas antam logam mulia per hari ini pendengar. Untuk harga emas antam 0,5 gram Rp1.436.500. Kemudian harga emas antam 1 gram Rp2.775.000, harga emas antam 2 gram Rp5.486.000, harga emas antam 3 gram Rp8.204.000, harga emas antam 5 gram Rp13.640.000. Sementara untuk harga-harga lainnya hingga harga antam 1000 gram yaitu Rp2.713.600.000 pendengar. Jadi data harga emas ini diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia pendengar, dan investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Nah itu pendengar informasi ya terkait mengenai pelemahan berlanjut, harga emas antam logam mulia turun Rp15.000 di akhir pekan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung The Junas dengan Cukup Dikenang Saja ya, satu lagu yang baru saja berlalu. Dan pendengar, tanpa terasa saya harus mengakhiri kebersamaan untuk edisi kali ini. Pendengar, sesaat lagi saya pamit undur dari udara, telah menyapa Anda, dan selain ini ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menemani pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita pada siaran edisi hari ini pada Bangka Belitung Siang bersama saya Taufan Libero. Dan mengawali kebersamaan kita siang hari ini, pendengar, kita akan langsung terhubung ke RRI Belitung untuk mengikuti dialog interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: RRI Belitung, apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini senang sekali saya Dudi R. Pramana berserta rekan operator ada Gilang dan juga Arif hadir menyapa Anda dalam Dialog Indonesia Bisa. Dialog Indonesia Bisa tentang ruang disabilitas dan inklusi hari ini, pendengar, juga dirilai oleh RRI Sungai Liat 96,4 MHz kanal informasi dan inspirasi, dan juga didengarkan melalui streaming yang pastinya untuk Anda semua yang ingin bergabung bersama kami ya di siang hari ini dalam dialog ruang inklusi dan ruang disabilitas. Silakan bergabung ya di interaktif kami di 0811 7871 1955. Baik pendengar, siang hari ini dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa juga, yaitu tentang kreativitas menembus batas lewat sinema dan seni bersama narasumber kita di pagi hari ini atau di siang hari ini. Sudah hadir ya Abdan Manggara. Ini adalah siswa SLB Negeri Manggar sekaligus juga juara 2 tim pembuatan film pendek tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Kemudian juga juara 2 LKSN cabang IT tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Dan juga Ananda Abdan Manggara didampingi oleh Kepala Sekolah SLB Negeri Manggar ada Pak Ari Mulyanto. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ari ya.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ari ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari sudah menyempatkan hadir bersama kami.
3: Siap,
2: di
3: Pak.
2: Studio Program 1 RRI Belitung. Kemudian ada Ananda kita, ada Abdan Manggara. Assalamualaikum, selamat siang Abdan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang.
2: Kabar baik ya Abdan ya?
4: Baik, alhamdulillah
2: ya. Semangat?
4: Semangat.
2: Ya, yang pastinya kita harus semangat ya di siang hari ini. Menyapa para pendengar kita di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, baik itu yang di Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung. Baik, menariknya Abdan Manggara ini mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa ya di tingkat provinsi, bahkan ada di bidang perfilman ya, kemudian juga ada di bidang IT. Nah, kita sebelum ke Abdan kita ke Pak Ari dulu ya. Kita siap. Ke Pak Ari dulu. Pak Ari, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana sekolah ini tentunya melihat potensi kemudian juga kreativitas dari siswa-siswa di SLB, terutama juga seperti Ananda kita Abdan ini kalau di SLB Manggar sendiri. Silakan Pak, mungkin bisa diceritakan.
3: Jadi untuk sekolah dalam melihat kreativitas siswa di bidang film pendek maupun IT, itu kita menitikberatkan pada wali kelas-wali kelasnya, di mana wali kelas itu melihat potensi, bakat, dan minat anak-anak. Jadi dari situlah kita gali, kita kembangkan, kita fasilitasi agar anak dapat berkreativitas dan mandiri ke depannya.
2: Baik, artinya memang sekolah SLB ini juga menekankan bahwa anak-anak juga harus dilatih mandiri, begitu Pak ya?
3: Benar, karena titik berat dari sekolah luar biasa itu anak-anak kedepannya harus dapat mandiri, minimal dapat mengurus diri sendiri dan berguna buat mencukupi kebutuhannya dan berguna untuk masyarakat.
2: Baik, luar biasa ya. Kita pokoknya ini harus mengapresiasi penuh ya dari SLB-SLB terutama juga di Manggar juga, yang mana memang perjuangan untuk melatih kemandirian dari ananda-anandanya sangat luar biasa juga. Kita ke Abdan. Abdan, ini kan Abdan sebagai juara dua dari lomba film, kemudian juga IT. Nah, mungkin Abdan bisa cerita sedikit nih sama teman-teman di rumah, bagaimana ataupun kapan Abdan ini tertarik di dunia film dan di dunia IT itu sejak kapan?
4: Sejak dari SD.
2: Dari SD.
4: Ya. Terus di film pendek tuh pas di SMP diajak dari guru.
2: Diajari sama gurunya.
4: Ya, dibimbing.
2: Tertarik di dunia film kemudian juga di IT itu awalnya Abdan tuh karena ngelihat apa atau karena apa kayak gitu? Karena ngelihat oh ternyata kalau saya bikin film kayak gini atau karena apa?
4: Ya karena seru aja gitu.
2: Seru ya. Kalau IT-nya?
4: IT itu mengajarkan untuk berprestasi, untuk masuk ke dunia masa depan.
2: Jadi film karena seru ya. Nah untuk film yang terakhir yang juara itu, mungkin Abdan bisa cerita sedikit tentang filmnya kemarin.
4: Film itu tuh di judulnya tuh Kapan Bumi Tersenyum. Dibahas tuh tentang lingkungan.
2: Ya. Menjaga lingkungan. Pada saat proses syutingnya Abdan itu terlibat jadi apanya dulu?
4: Jadi peran utama.
2: Oh pemeran utama. Wah wow, luar biasa. Oh jadi ceritanya tentang lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan.
4: Yeah.
2: Di Bell Team itu syutingnya.
4: Yeah.
2: Gitu. Terus apalagi itu keseruan pada saat main filmnya Abdan masih ingat?
4: Keseruannya tuh pas syuting.
2: Pas syutingnya yeah. Ya. Kenapa tuh serunya?
4: Serunya tuh di syuting tuh kayak mengajarkan tentang beretting-etting. Seperti kayak artis gitu.
2: Oh seperti artis ya, jadi seru ya. Yeah. Iya. Terus Abdan masih ingat gak dulu memerankan jadi siapa dulu?
4: Jadi saya.
2: Jadi Abdan sendiri. Yeah. Itu kalau boleh diceritakan karakter Abdan itu seperti apa?
4: Jadi siswa.
2: Jadi ya, siswanya.
4: Ya.
2: Jadi siswa yang apa itu? Yang
4: mandiri gitu.
2: Yang mengajarkan tentang lingkungan kayak gitu.
4: Iya. Misalnya di bahan itu ya. Aku ceritanya dulu.
2: Iya.
4: Dari awal syuting tuh kami kan syuting di kelas gitu kan. Nah pas di kelas tuh kami syutingnya tentang pelajaran lingkungan. Nah di situ kami itu diberi pertanyaan kapan bumi tersenyum. Nah saya jawab di peran situ kan. Ketika kita menjaganya bu. Nah, dan benar. Nah udah itu baru kami pulang melewati gerbang sekolah.
2: Iya.
4: Dan terus ada kawan saya yang membuang sampah sembarangan dan ditegur dari warga sekitar. Kata warga sekitar, dek, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi saya mana situ? Kau nih, baru ya tadi kita belajar tentang lingkungan. Nah, baru dia ambil, dia nyebut kelupaan aku kata. Nah, baru udah itu. Kami diajak ke pantai dia cerita itu. Nah pasti sudah di pantai, syuting di pantai itu. Kami itu kan ditanya dari warga sekitar. Nah, kayak mana dek pantainya? Nah di situ saya jawab bagus sih kak pantainya, tapi banyak sampah. Nah jadi di situ kami berjalan-jalan sambil memutik sampah di pinggiran bibir pantai. Baru kalau itu kami lanjut ke syuting selanjutnya. Pas di situ kami makan syuting.
2: Ya. Tapi kak masih ingat nggak Abdan itu syutingnya berapa hari? Terus berapa hari itu syutingnya?
4: Syutingnya tuh 3 minggu.
2: Tiga minggu ya?
4: Tapi tidak full seminggu.
2: Oh tidak full selama 3 minggu. Yeah. Ada kelangnya istirahat dulu kayak gitu ya.
4: Kami latihannya tuh pas hari Sabtu malamnya. Pas malam Sabtunya.
2: Oh, jadi latihan dulu sebelum syutingnya, ya. Baru pas syutingnya langsung ya.
4: Ya.
2: Oke, wah luar biasa ya. Jadi kalau mendengar ceritanya tadi memang mengajarkan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan ya, ya. Abdan ya. Baik, luar biasa ya. Nah, jadi ini pendengar ya, kalau melihat cerita atau mendengarkan cerita dari Abdan tadi memang film ini sangat luar biasa juga makna yang harus kita apa ya kita dapatkan tentang menjaga lingkungan. Nah mungkin cerita juga nih Abdan, ketika ikut lomba terutama lomba di bidang IT tadi, Abdan itu perasaannya gimana? Gugup kah atau merasa biasa saja atau kayak gimana?
4: Senang sih, mm-hmm. Yang penting tuh senang
2: ya. Nah,
4: senang karena bisa mengikuti lomba. Mm-hmm. Pas gugupnya tuh pas pengambilan gambar.
2: Oh iya, kenapa?
4: Agak dedekan gitu.
2: Pas pengambilan gambar. Oh jadi pas lombanya itu, boleh cerita dikit gak pas lombanya itu gimana tuh? Ngambil gambar kemudian apalagi?
4: Pas itu tuh kok lomba sih, lomba aja. Pas IT itu, mm-hmm. Kayak membuat

0: sekali lagi kita informasikan menjadi juara 2 LKSN cabang IT ya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2025. Satu tahun yang lalu itu Abdan ya. Kemudian di tahun 2026 ini menjadi juara 2 ya untuk film pendek pendengar. Nah, ini luar biasa dan tingkat provinsi juga ya. Baik, kita ke Pak Ari lagi. Pak Ari, luar biasa sekali kalau melihat cerita dari Abdan tadi, memang ternyata kita tidak bisa melihat sebelah mata begitu ya Pak Ari ya. Siap. Apalagi mereka menjuarai hal-hal yang memang orang-orang seperti kita ini belum tentu juga bisa begitu Pak ya. Iya, mulai dari film pendek, kemudian IT, kemarin juga sempat ngobrol juara mendongeng dan segala macamnya. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya membuat sekolah ini mendukung para siswanya untuk mengikuti lomba-lomba yang seperti kita sebutkan tadi, IT lah, dan kemudian juga lomba-lomba lainnya begitu Pak?
1: Yang paling utama adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Dari kepercayaan diri ini akan mendukung kemandirian anak. Gimana dengan ikut lomba-lomba dari satu sisi ke sisi yang lain, dari kabupaten kemudian ke provinsi, otomatis anak ini berkompetensi dari lingkungan yang terkecil dari sekolah, kemudian meningkat ke beradu dengan sekolah lain, kemudian berhadapan juga dengan lingkungan yang baru, otomatis dengan perubahan-perubahan lingkungan dan bertemu dengan orang banyak, dengan situasi yang berbeda, itu membuat anak lebih mandiri dan percaya diri, Pak. Harapan dari sekolah seperti itu.
0: Baik, baik. Nah, kemudian mungkin terkait program nih Pak di sekolah, program-program yang diberikan ataupun program yang saat ini dijalankan sekolah, terutama untuk mengembangkan kemampuan dari para siswa-siswi SLB di bidang digital dan multimedia sendiri, apalagi kan kita tahu tahun 2026 ini kita tidak bisa menghindari digital sama sekali Pak ya, karena itu tentu harus kita ikuti ya kan arusnya. Nah, seperti apa nih Pak mungkin?
1: Jadi dari sekolah yang pertama adalah mempersiapkan ruang IT, kemudian yang kedua memfasilitasi berupa pengadaan laptop maupun Chromebook yang ada, yang ketiga yaitu mempersiapkan jaringan internet, yang mana jaringan internet sudah lumayan stabil untuk di sekolah kami. Kemudian yang kelima ya tadi ya ada penanggung jawab khusus untuk di bidang IT, di mana di waktu-waktu senggang maupun saat lomba-lomba itu ada guru khusus ya, untuk di bidang IT ini Pak. Jadi untuk program IT kita memang kita dukung untuk mendukung lomba-lomba maupun anak-anak yang tertarik di bidang IT untuk belajar secara berkala di sekolah SLB Negeri Manggar.
0: Baik, artinya memang ketika ada persiapan seperti lomba juga ada guru khusus gitu Pak ya yang disiapkan untuk mendampingi seperti itu, atau seperti apa nih Pak?
1: Ada, jadi baik itu penanggung jawab ruang maupun guru khusus untuk melatih di kemampuan IT di SLB kami.
0: Baik, baik. Dan ketika lomba pun memang persiapannya juga harus didampingi oleh guru tersebut, begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Baik. Oke lah, baik, luar biasa ya. Jadi memang saya juga apa ya, merasa seperti kayak kalah begitu Pak ya. Karena anak-anak seperti ini sebenarnya impian saya juga bisa ikut lomba film begitu kan, kemudian ikut lomba-lomba yang memang mengasah kreativitas ya. Abdan, Ananda Abdan ini membuktikan bahwa kita tidak dibatasi oleh apapun begitu ya. Kalau kita sudah berusaha pasti kita bisa mampu, kita bisa yang pastinya ya pendengar ya. Nah, juga untuk Anda mungkin yang ingin bertanya pendengar atau memberikan pertanyaan kepada Ananda Abdan ya, silakan saja bergabung bersama kami sekali lagi di interaktif di 08117871955. Kita ke Abdan lagi. Ya, Abdan masih semangat ya?
2: Masih.
0: Ya, tentu harus semangat ya Abdan ya. Kemarin ikut lomba juga semangat terus kan?
2: Iya.
0: Nah, Abdan mungkin bisa bercerita juga siapa yang paling sering membantu kemudian menyemangati Abdan ketika mungkin ikut lomba, mau syuting, siapa tuh, masih ingat?

0: yang penting sih guru lah.
1: Guru.
0: Ya, dari Pak Andi, Pak Aspin, Pak Agul, Bu Desta, sangat mendukung ya.
1: Menyemangati ya. Biasanya kalau mau disemangati, Abdan gimana tuh? Guru-gurunya nyemangatinnya kayak gimana tuh?
0: Nyemangatin tuh kayak biasa ya. Kayak semangat Abdan gitu.
1: Iya. Terus kalau sudah disemangatin kayak gitu, perasaan Abdan gimana tuh?
0: Semangat sih.
1: Langsung semangat ya. Ya. Iya, harus menunjukkan yang terbaik gitu ya.
0: Benar.
1: Oh, oke deh. Kalau kawan-kawan, teman-teman yang di proses syuting itu gimana tuh dukungannya kepada Abdan?
0: Kalau teman-teman tuh pasti saling mendukung
1: ya.
0: Saling mendukung.
1: Kita coba cerita lagi tentang filmnya. Kemarin pas waktu syuting itu berapa orang yang ikut syutingnya?
0: Masih ada 6.
1: 6 orang. Ya. Pemainnya ada 6. Pemerannya ada 6.
0: Pemerannya ada 3.
1: Ada 3.
0: Ada 3 ya.
1: Yang syutingnya itu ya. Itu teman-teman Abdan juga.
0: Teman-teman.
1: Oh, semuanya teman-temannya ya. Berarti ya. Oh. Berarti yang pemainnya itu dari SLB juga, yang syutingnya juga dari teman-teman SLB juga.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa ya. Saya pikir itu yang syutingnya itu dari luar, Pak.
2: Bukan.
1: Ternyata yeah. Semuanya teman-temannya ya.
2: Yeah. Termasuk itu anak juga mengedit.
1: Oh, yang edit juga, yang ngedit juga berarti teman-teman dari SLB juga. Ya. Wah, luar biasa. Masih ingat enggak dulu berapa durasi filmnya?
0: Durasi itu 3 menit lebih.
1: 3 menit lebih. Itu pada saat waktu editing itu Abdan ikut juga.
0: Pas edit tuh enggak
1: ya. Yeah. Oh, yang edit ada teman yang lain juga yang
0: teman-teman.
1: Ikut.
0: Teman-teman.
1: Gitu. Tapi Abdan pada saat syuting tuh memang fokus untuk menjadi pemeran Abdan itu pemain utamanya itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh. Kemudian pemeran lainnya siapa tuh temannya?
0: Pemeran lainnya tuh ada Mumun. Dan Kak Reka.
1: Oh, lokasi syutingnya di sekolah, di pantai, terus di mana lagi?
0: Di sekolah juga.
1: Di sekolah,
2: Dispora.
1: Dispora. Yeah, oh iya, yeah. Di disporanya. Oke, okay. Terus di mana lagi tuh, Dad?
0: Di tempat tambang ya.
1: Di tempat tambang ya. Oke. Okay. Wah. Saya enggak nyangka loh kalau yang syutingnya kemudian ngeditnya itu semuanya siswa dari SLB semua, Pak ya.
2: Iya,
1: oh. Sayangnya tapi mereka nggak bisa diajak juga, Pak ya.
2: Siapa aja kemarin, Bang?
1: Iya, siapa aja mungkin boleh cerita tuh.
0: Yang kameramen itu Rangga.
1: Siapa? Gaga.
0: Rangga. Yang jadi produsernya Theo. Yang menata barang Sandri.
1: Oh, kameramennya 1.
0: Iya.
1: Produser 1, penata barang 1.
0: Iya.
1: Pemerannya 3 ya, termasuk Abdan. Oh, berarti kalian pada saat syuting itu tapi ada guru yang mendampingi ya?
0: Ada.
1: Pak siapa? Masih ingat enggak? Ibu atau
0: Ibu
1: Bapak?
0: Ibu Desta.
1: Ibu Desta ya. Wah, wow, luar biasa ya. Wah, ini jadi motivasi juga pendengar ya. Ternyata saya berpikirnya di awal hanya Abdan, Pak, yang menjadi pemerannya aja gitu kan. Oh, ternyata semuanya ini ikut terlibat, siswa-siswa dari SLB Manggar. Ini juga menjadi motivasi ya pendengar ya. Ternyata teman-teman yang ada di SLB juga kreativitasnya luar biasa, bahkan ada produsernya ya, ada kameramennya ya, ada pemain-pemainnya juga ya. Ceritanya juga di awal tadi ceritanya sangat luar biasa juga, cerita yang mungkin sulit dipikirkan juga begitu ya. Baiklah, luar biasa ya. Jadi untuk Anda sekali lagi ini menjadi motivasi, sekali lagi mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga tidak hanya teman-teman dari SLB, dari sekolah-sekolah lain juga harus termotivasi ya dengan prestasi yang sangat luar biasa ini. Nah, kemudian selain film, kemudian bidang IT, komputer, Abdan apa lagi nih? Kesukaannya, hobinya?
0: Kesukaan jogging.
1: Oh, olahraga juga, oke. Okay.
0: Mancing.
1: Mancing, oke.
0: Okay. Foto juga.
1: Foto? Oh, fotografer?
0: Ya.
1: Oh, Abdan suka foto-foto apa tuh?
0: Foto pemandangan.
1: Oh, jadi fotonya pakai kamera atau handphone?
0: Pakai kamera.
1: Oh, kameranya dari sekolah?
0: Iya.
1: Dari sekolah?
0: Dari sekolah.
1: Oh, jadi Abdan suka moto pemandangan pakai kamera. Itu motonya pakai teknik atau moto-moto biasa?
0: Ada tekniknya.
1: Oh, ada tekniknya? Wah, ini tidak menyangka ya, karena tekniknya teknik yang kayak gimana tuh? Misalnya ISO-nya tahu? ISO-nya
0: itu agak
1: kurang. Oh, jadi foto misalnya foto pemandangan tuh kayak gimana tekniknya misalnya?
0: Tekniknya tuh agak kupan.
1: Tapi sekarang lebih suka foto pemandangan atau foto-foto apa?
0: Pemandangan sih itu.
1: Pemandangan yang paling sering dipu. Pernah foto pemandangan yang di mana?
0: Sunset.
1: Di pantai. Oh, oke. Okay. Berarti selain film, komputer, fotografer juga. Yeah. Olahraga apa? Lari.
0: Jogging ya.
1: Jogging. Kenapa kok suka jogging?
0: Biar lebih sehat aja.
1: Oh, biar lebih sehat. Sejauh ini berapa kilo yang paling jauh?
0: 5 kilo.
1: 5 kilo? Wah, sub-nya berapa?
0: Kang tahu.
1: Berapa menit dalam 5 kilo?
0: 1 jam sih.
1: 1 jam ya. Oh, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ke depan akan terus meningkat ya Abdan ya. Olahraga juga. Nah, memancing itu kenapa suka memancing?
0: Nyari ketenangan.
1: Oh, mencari ketenangan. Wah, luar biasa ya. Berarti banyak ya kesukaan Abdan, olahraga iya, komputer juga iya ya Abdan ya. Kemudian juga film juga iya, motret juga, olahraga ya. Ya, mudah-mudahan semuanya ini semuanya bermanfaat ya, walaupun banyak orang yang beranggapan bahwa memancing itu menghabiskan waktu, ternyata itu salah satu cara untuk menenangkan diri ya. Benar. Abdan ya. Baik, luar biasa ya. Baik, kita ke Pak Ari lagi. Pak Ari, menurut Pak Ari sendiri mungkin sebagai kepala sekolah dari SLB, apa manfaat kegiatan-kegiatan yang didapatkan dari para siswa ini Pak, terutama di bidang film, kemudian IT, kemudian kegiatan-kegiatan lain, bagi mereka tuh seperti apa deh Pak manfaatnya Pak?
2: Sangat bermanfaat sekali Pak buat anak-anak. Jadi terkait sebagai relaksasi ya, anak-anak untuk belajar berekspresi, mereka pun juga melampiaskan supaya dia itu punya beride, bergagasan untuk sesuai dengan pola pikir mereka. Jadi dengan diberikan kebebasan, mereka pun juga punya kemampuan dan ekspresi sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam pola pikirnya.
1: Terbuktinya dengan hal ini Pak, kita
2: benar, jadi kita pun sudah dapat melihat sendiri anak-anak ternyata dari pembuatan film ini mereka bisa berekspresi, beride, kemudian anak-anak juga terlatih dalam editing, kemudian sebagai produser dan lain-lain untuk dalam bergerak dalam satu tim ini Pak.
1: Nah ini juga sebenarnya kayak kami aja mungkin belum tentu bisa begitu Pak ya. Tapi mereka karena punya kebebasan untuk berekspresi tadi akhirnya bisa semua begitu Pak ya.
2: Ini pun juga sangat perlu dukungan baik dari orang tua maupun guru pendamping dan warga sekolah pada umumnya, di mana dukungan yang maksimal buat anak-anak ini perlu kita berikan, perlu kita support, karena memang dukungan nah yang kita harus diberikan untuk mereka.
1: Baik. Nah, kemudian tanggapan dari orang tua sendiri, Pak. Mungkin ada orang tua yang tidak menyangka juga begitu ya. Nah. Ketika melihat anak-anaknya ternyata bisa sedemikian membuat film dan segala macam. Tanggapan dari orang tua sendiri seperti apa nih, Pak?
2: Mereka pada awalnya memang di luar ekspektasi mereka, karena anak saya bisa. Dan ini membuktikan meskipun anak-anak kita itu ibaratnya berkebutuhan khusus, mereka pun juga pada berprestasi seperti anak-anak yang lain. Jadi ibaratnya ini sebagai menggugah warga, orang tua, bahwa di sisi lain anak-anak kita pun khususnya yang disabilitas mampu berkembang mandiri seperti anak-anak pada umumnya yang lain. Seperti itu.
1: Baik. Nah, selama ini kan memang banyak stigma-stigma negatif begitu Pak, yang mungkin ini bukan sudah rahasia pribadi lagi, sudah rahasia umum, bahwa ada orang tua yang enggan begitu untuk memasukkan anaknya ke SLB begitu, takutnya nanti dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Oh ternyata tidak Pak ya, ini hal ini juga harusnya harus dikesampingkan sekarang. Benar, Pak ya, iya. Dengan apa yang tadi diceritakan, mungkin tanggapannya Pak ketika ada muncul stigma-stigma seperti itu Pak.
2: Stigma negatif itu sampai sekarang pun memang masih ada Pak. Mm-hmm. Tapi bagaimana usaha dari sekolah maupun pendidik khususnya dinas pendidikan itu berupaya mengkampanyekan, mengedukasi kepada masyarakat, mm-hmm, tentang bagaimana tumbuh kembang dan kedepannya nanti anak kita, karena anak kita di sini adalah anak kita semua. Mm-hmm. Jadi anak-anak Indonesia. Jadi kita semua harus menyadari terkait stigma-stigma ini, harus kita kikis dari sisi manapun, termasuk salah satunya dari prestasi-prestasi anak, yeah, yang notabene dapat bersaing dengan anak-anak yang lain, mm-hmm, pada umumnya.
1: Mm-hmm. Baik, tapi untuk terkait lomba juga Pak, apakah pernah nih ya, teman-teman atau ananda-ananda kita di SLB diikutkan lomba pada umum gitu Pak, yang memang bukan jalur khusus gitu, pernah nggak Pak?
2: Sementara ini kita jalurnya khusus, mm-hmm, dan beberapa tahun terakhir ini dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi, mm-hmm, ini kita dikumpulkan dalam satu tempat, okay, bersama dengan jenjang SMA-SMK. Mm-hmm. Jadi khusus untuk lomba LKSN, untuk tahun ini pun untuk SLB digabungkan dengan SMA-SMK, yang mana ini berlokasi di satu tempat, yang beberapa waktu kemarin juga berlokasi di depan kantor gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa anak kita untuk lomba-lomba khususnya LKSN maupun lomba-lomba yang lain itu mereka juga dapat berprestasi, menghasilkan produk-produk yang sekiranya layak untuk diperhitungkan di masyarakat pada umumnya. Mm-hmm.
1: Tapi terkait prasarana, kemudian sarana yang ada di SLB sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Apakah bisa dikatakan sudah mencukupi atau seperti apa nih Pak? Sarana-prasarana sendiri Pak?
2: Untuk sarana-prasarana kita selalu berbenah Pak. Mm-hmm. Karena fasilitas yang ada itu kita harus pandai merawat dan pandai untuk mencari, karena tanpa kita berusaha untuk mencari, itu tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi bagaimanapun kita manajemen sekolah terkait sarana-prasarana untuk mencukupi kebutuhan anak didik kita.
1: Dengan sarana-prasarana yang ada pun sekarang anak-anaknya juga sudah sangat luar biasa Pak ya. Ya tapi mudah-mudahan ke depan sarana-prasarana yang ada di SLB, bukan hanya di SLB Manggar begitu Pak ya, di seluruh SLB yang ada di Provinsi Bangka Belitung makin hari makin diperbanyak ya, makin modern Pak ya.
2: Baik pas, Pak, iya, mudah-mudahan didengar dari
1: iya, ini ya harapan kita Pak ya.
2: Pendidikan Provinsi.
1: Iya, mudah-mudahan
2: untuk lebih perhatian kepada dunia pendidikan khususnya SLB.
1: SLB Pak, yang ya, pastinya ramah dengan anak-anaknya. Siap, ya Pak ya.
2: Baik, Pak.
1: Baik, luar biasa ya pendengar ya. Nah, jadi ini harapan kita semua sama-sama begitu ya. Dengan prestasi yang sudah ditunjukkan ya, mudah-mudahan sarana-prasarana juga semakin hari semakin ditambah dan semakin modern begitu Pak ya.
2: Baik.
1: Nah, kemudian terkait SDM mungkin Pak, ini tenaga pengajar sendiri Pak, apakah ini cerita tentang SLB Manggar aja Pak ya, apakah sudah mencukupi atau seperti apa nih Pak kalau dilihat sekarang Pak?
2: Kalau tenaga pengajar itu masih kurang Pak. Pada dasarnya setiap sekolah yang ada di Manggar maupun di Kus atau yang pada umumnya di Provinsi Bangka Belitung, mereka kekurangan pendidik.
1: Baik.
2: Ya, jadi bukan hanya itu aja, untuk tenaga SDM bagian administrasi pun khususnya untuk SLB di Provinsi Bangka Belitung masih kekurangannya, dan kita pun selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait pengadaan tenaga-tenaga baru, karena jumlah siswa setiap tahun itu masih melebihi batas daya tampung pada setiap tahunnya. Jadi itulah yang menjadi masih titik tolak supaya Dinas Provinsi lebih perhatian terhadap kebutuhan pendidik guru-guru terkait penambahan guru tadi.
1: Baik, baik. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, yeah, dengan kita hadir di sini kemudian juga memberikan informasi sosialisasi ini, mudah-mudahan ke depan tenaga pendidik, administrasi dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti akan terlengkapi, begitu Pak ya.
2: Kita doakan sama-sama.
1: Iya, kita doakan sama-sama ya. Harapan kita sama-sama semuanya Pak ya. Baik, Pak, ini juga yang menjadi pertanyaan pasti dari masyarakat. Tadi Bapak sebenarnya sudah dibocorkan sedikit terkait dengan penerimaan setiap tahunnya begitu di SLB sendiri. Sebenarnya ini masih jadi pertanyaan juga, apakah minat dari para orang tua untuk memasukkan SLB ini sudah sangat banyak begitu sampai berlebihan atau masih kurang Pak untuk saat ini? Seperti apa Pak?
2: Khususnya di Belitung Timur ya, itu sudah kesadaran masyarakatnya untuk mendaftarkan di sekolah sudah sadar.
1: Oke. Okay.
2: Karena tahun kemarin kita itu ibaratnya meluluskan 7 siswa.
1: Oke. Okay.
2: Dan menerima 21 siswa. Oh. Otomatis berapa kali lipat
1: itu? Iya, 7 kali 3 3
2: kali. Jadi dari lipat. Rentang itu memang keinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SLB memang tingkat kesadaran sudah meningkat. Hal ini memang sudah kita prediksi, yang mana pihak sekolah pada rentang 3 tahun sebelumnya itu kita selalu jemput bola, dalam artian yaitu kita memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah umum yang notabene di dalamnya ada siswa disabilitas.
1: Iya.
2: Dari situ kita bermaksud tidak untuk mencari siswa sebanyak-banyak enggak, tetapi memberikan edukasi kepada orang tua tentang kebutuhan anak disabilitas ini di sekolah masing-masing. Dari situ ternyata mereka lebih menyadari, telah sadar kalau anak-anak itu memang tepatnya bersekolah di mana, kebutuhannya apa, kedepannya perlu apa. Harapan kami seperti itu.
1: Baik, artinya minatnya sekarang memang sudah cukup tinggi begitu Pak ya, dari setahun belakang ini memang sudah cukup tinggi Pak ya.
2: Dan sekarang pun yang sudah inden mendaftar dalam SPMB ini sudah relatif banyak Pak.
1: Sangat banyak bahkan.
2: Yeah.
1: Wow. Nah ini untuk proses seleksinya sendiri seperti apa nih Pak, kalau sudah melebihi batas seperti ini Pak?
2: Kita tetap mengukur daya tampung Pak, karena kita tidak juga bisa menjamin dengan jumlah anak yang banyak itu terlayani. Karena kita harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang mengajar. Itu yang harus kita perhatikan benar-benar. Karena ini akan memberikan imbas atau dampak ke belakangnya tentang tertangani atau enggak anak.
1: Iya.
2: Kalau dengan jumlah siswa yang banyak tidak tertangani percuma. Itu. Hasilnya tidak maksimal. Jadi semua memang ada juknis dan aturan mainnya terkait seberapa jumlah siswa tiap kelas memang harus kita perhitungkan benar-benar, tergantung dari kelas masing-masing seperti apa kondisinya.
1: Baik, tapi untuk sekarang jumlah tampung di SMA atau di SLB Manggar ini berapa nih Pak untuk sekarang?
2: Untuk tahun ini kita membatasi 10 siswa.
1: 10 siswa.
2: Ya.
1: Baik. Itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya Pak ya? Atau
2: karena
1: masih sama?
2: Karena sekarang sudah overload. Oh,
1: oke. Okay. Berarti untuk jumlah tampung sebenarnya sudah ditingkatkan ini jumlah tampungnya Pak ya. Dari tahun sebelumnya.
2: Iya, benar.
1: Tahun sebelumnya kan kalau enggak salah 7 Pak ya? Atau berapa tahun?
2: Meluluskan 7 aja.
1: Meluluskan
2: 7.
1: Baik, baik. Wah, ini ya. Jadi ini sebenarnya pengetahuan baru juga bagi kami juga masyarakat umum Pak, karena kami kan belum tidak begitu mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya Pak ya. Artinya memang seperti itu. Ternyata alhamdulillahnya sekarang minat dari para orang tua juga, kesadaran dari orang tua juga sudah meningkat juga begitu Pak ya. Karena tadi perjuangan selama 3 tahun sebelumnya itu mensosialisasikan, mengedukasi bahwa memang inilah tempatnya begitu Pak ya. Baik, pendengar kita rehat dulu sejenak. Nanti di segmen terakhir kita juga akan tanya-tanya lagi dengan Ananda Abdan ya. Cita-citanya apa nanti ke depan, seperti apa kan kegiatannya. Untuk itu tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 95,5 FM, Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Belitung di dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi yang juga dirilis oleh RRI Sungai Liat ya. Jadi untuk Anda sekali lagi kami informasikan, ini sudah kita sudah di segmen terakhir dalam dialog kita Ruang Disabilitas dan Inklusi, membahas terkait dengan kreativitas menembus batas lewat sinema dan seni bersama dengan Kepala Sekolah SLB Manggar, ada Pak Ari Mulyanto dan juga ada Ananda Abdan Manggara, siswa SLB Negeri Manggar sekaligus juga peraih juara 2 ya lomba film pendek tingkat provinsi, kemudian juga juara 2 FLSN cabang IT ya, di tingkat provinsi juga. Luar biasa tadi cerita Abdan, juga sudah banyak sekali cerita dengan kita tentang filmnya, tentang kegiatannya. Pak Ari juga sudah memberikan informasi bagaimana dukungan dari sekolah, kemudian lain sebagainya tadi. Di segmen terakhir ini kita ke Abdan dulu sebelum kita nanti ke Pak Ari lagi. Kita ke Abdan. Abdan mungkin bisa bercerita juga nih ke depan cita-cita yang ingin sekali dicapai Abdan itu apa, kemudian cerita juga kegiatan ke depan mungkin yang ingin dilakukan Abdan apa nih? Silakan Abdan.
2: Cita-cita tuh mau menjadi tentara.
1: Tentara. Wah, yeah. Luar biasa. Kemudian kegiatan nanti ke depan apa nih yang ingin di?
2: Kegiatannya sih ya tetap hobi itu.
1: Hobi olahraganya dan lain sebagainya ya. Tapi penasaran, kenapa kok Abdan ingin jadi tentara?
2: Mau mengabdi dan negara.
1: Oh, mau mengabdi kepada negara ya. Ingin jadi tentara. Mudah-mudahan nanti cita-cita Abdan ini akan terwujud ya Abdan ya. Mudah-mudahan juga ini dengan kegiatan olahraganya tadi, seninya tadi, cita-citanya akan terwujud ya Abdan ya. Baik. Kemudian pesan apa nih yang pengen disampaikan Abdan? Mungkin kepada kawan-kawan, kepada teman-temannya di sana, apa nih?
2: Untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Gagal itu biasa, menang itu bonus. Tetap berjuang dan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah.
1: Baik, luar biasa. Semangat terus ya, Abdan.
2: Semangat
1: ya. Baik, Pak Ari, mungkin harapan sekolah untuk perkembangan bakat siswa, kemudian juga pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Ari, terutama kepada masyarakat ya, pada para orang tua, kepada anak-anak di luar sana, tentang pentingnya memberikan ruang ya kepada ananda-ananda kita yang berkebutuhan khusus untuk mereka berkarya, berkembang, berekspresi seperti itu Pak. Silakan Pak Ari.
3: Harapan dari sekolah untuk prestasi-prestasi anak, kami tetap memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari keluarga, terutama orang tua, kemudian dari masyarakat, kemudian dari rekan-rekan guru dan pendidik, dan dukungan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi. Bagaimanapun, keterlibatan semua pihak di sini sangat kita perlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dengan adanya kolaborasi ini juga, bakat-bakat anak yang sekiranya belum muncul dapat kita munculkan, sehingga anak-anak di sini dapat bersaing dengan anak-anak yang lain dan dapat terima di dunia kerja maupun di masyarakat. Kemudian untuk pesan yang kami sampaikan adalah setiap anak itu pada dasarnya mempunyai bakat di bidang masing-masing untuk dapat dididik dan dilatih agar berkembang optimal sesuai dengan kemampuannya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ari, terima kasih Ananda Abdan ya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi sekali lagi, pengetahuan baru juga untuk kita, dan semangat baru untuk kita semua Pak ya.
3: Siap, siap.
1: Kami terus mensupport, memberikan semangat kepada Pak Ari juga, terutama para guru-guru pendidik yang saat ini terus bertugas ya.
3: Siap.
1: Ya mudah-mudahan ananda-anandanya yang ada di SLB ini terus menunjukkan prestasinya, Pak. Ya.
3: Baik.
1: Kami tunggu prestasi-prestasi berikutnya, Pak.
3: Baik, Pak.
1: Dan mudah-mudahan juga sekali lagi hal-hal yang menjadi keinginan dan yang memang diperlukan di SLB, mudah-mudahan ini ke depan juga mudah-mudahan akan segera terpenuhi gitu, Pak, ya. Harapan kita semua dengan siaran ini juga mudah-mudahan ada instansi-instansi yang berkaitan mendengar, begitu ya, pendengar ya. Dan juga tentunya harapan kita, doa kita, cita-cita yang ingin dicapai oleh ananda-ananda kita di SLB Manggar juga mudah-mudahan ke depan akan tercapai, ya. Baik, kami akhiri kebersamaan kami, ya, pendengar, ya. Sekali lagi terima kasih, Pak Ari. Terima kasih, ya, Abdan, ya. Semangat terus, Abdan, ya, Pak Ari juga. Terima kasih. Kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi di hari ini. Setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, RRI Sungai Liat dan RRI Belitung akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi.

0: 1.
1: Dan berkat baru saja kita mendengarkan dialog interaktif dari Pro 1 RRI Belitung. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung ke Pro 3 RRI tepat pukul 11 nanti, di mana kita akan mengikuti warta berita dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui. E negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan

0: lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
2: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus untuk pelatih memberikan mau main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua juga hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi, terus kemudian di pertandingan Dewa United masalah main melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau boleh itu di tempat yang pas terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
1: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
3: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja pendengar kita dengarkan dinamika olahraga yang disiarkan langsung Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk menemani Anda menantikan azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Allahu Akbar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, lagu dari Gita Gutawa dengan judul Sempurna tadi membuka kebersamaan kita dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat. Dan pada siang hari ini kita membahas mengenai Gita Gutawa yang pendengar, yang memiliki nama lengkap Aluna Sagita Gutawa, lahir 11 Agustus 1993, yang merupakan anak dari komponis Erwin Gutawa. Dan mulai muncul namanya ini sekitar tahun 2005 ya, ya duet bersama Doni Sibarani ya, ketika itu masih bergabung dalam Ada Band ya pendengar, pada lagu Ayah. Dan selanjutnya sudah mengeluarkan berbagai album ya, lagu-lagu dengan gaya vokal yang khas ya pendengar. Sampai kemudian ia sudah juga menjalankan pendidikan ya di Universitas Birmingham, di juga di London School of Economic and Political Science, dan juga sudah banyak prestasi ya yang sudah diraih oleh Gita Gutawa ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami langsung putarkan lagu Gita Gutawa. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jadi kita tutup dulu, kita di posko di situ. Jadi orang pulang luar di dalam masuklah untuk ke situ untuk beraktivitas.
1: Pada tahun 2026 ini itu menurun drastis karena sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, penutupan sementara akses keluar masuk warga di kawasan Pantai Bubus dan Batu Atap Belinyu masih berlanjut hingga 2 pekan ke depan. Jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Bangka menurun drastis tahun ini. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya, Taufan Libero.

0: Penutupan sementara akses keluar masuk warga di kawasan Pantai Bubus dan Batu Atap Belinyu masih berlanjut hingga 2 pekan ke depan. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Apa di steril dulu lah supaya aman dari malaria.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menutup sementara kawasan Pantai Dusun Bubus dan Pantai Batu Atap Kecamatan Belinyu menyusul meningkatnya kasus malaria di wilayah tersebut. Penutupan dilakukan selama 3 minggu guna mensterilkan kawasan dan mencegah penyebaran penyakit semakin meluas. PLH Kasatpol PP Bangka Ahmad Suherman mengatakan langkah diambil karena kondisi penyebaran malaria dinilai semakin parah sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah daerah.
1: Pantai-pantai dan di Batu Atap, simpang itu Batu Atap. Jadi kita tutup dulu, kita di posko di situ. Jadi orang luar dilarang masuklah untuk ke situ untuk beraktivitas. Karena malaria nih semakin parah nih. Jadi kita harus diamankan dulu lah.
2: Ahmad Suherman menjelaskan selama masa penutupan seluruh aktivitas masyarakat dari luar wilayah dibatasi. Pemerintah daerah juga mendirikan posko pengawasan di kawasan Pantai Batu Atap untuk memantau kondisi masyarakat setempat. Menurutnya warga yang terindikasi atau mengalami gejala malaria langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Selain itu petugas juga melakukan tracking terhadap masyarakat yang kontak dengan pasien untuk mencegah penularan lebih luas. Penanganan malaria melibatkan berbagai unsur mulai dari aparat pemerintah daerah, Babin, petugas kesehatan hingga masyarakat setempat. Langkah dilakukan agar penyebaran malaria tidak meluas keluar wilayah terdampak. Diharapkan langkah sterilisasi kawasan dan pembatasan aktivitas sementara dapat menekan penyebaran malaria sehingga kondisi di Kecamatan Belinyu segera kembali aman dan normal. Dari Sungai Liat, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani resmi membuka Festival Budaya Napak Sire Belitung 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Sekapur Siri ini memang menjadi kebanggaan masyarakat Bangka Belitung ya. Terima kasih pada Pak Bupati untuk mengangkatkan derajat dunia pariwisata ini melalui Sekapur Siri ini ya.
4: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani resmi membuka Festival Budaya Napak Sire Belitung 2026 di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Festival budaya yang mengusung konsep menjalin silaturahmi dengan 1000 lembar daun siri masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan menjadi salah satu agenda nasional yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Hidayat Arsani mengapresiasi pemerintah Kabupaten Belitung yang dinilai terus berupaya mengangkat sektor pariwisata daerah melalui kegiatan kebudayaan. Menurut Hidayat, perkembangan sektor pariwisata Belitung mulai menunjukkan peningkatan termasuk dengan kembali tersedianya penerbangan internasional dengan tingkat keterisian penumpang mencapai sekitar 80%.
3: Ya, momen ini, Sekapur Siri ini memang jadi kebanggaan masyarakat Bangka Belitung ya. Terima kasih pada Pak Bupati untuk mengangkatkan derajat dunia pariwisata ini melalui Sekapur Siri ini ya. Nah, sekarang kan sudah ditingkatkan, pesawat sudah ada, katanya sudah penumpangnya sudah 80% ya, mudah-mudahan bertambah lagi ya.
4: Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung target pemecahan rekor muri 1000 nyire yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Napak Sire Belitung 2026. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menilai Festival Budaya Napak Sire Belitung 2026 dapat menjadi pemicu kebangkitan sektor pariwisata melalui penguatan kebudayaan lokal.
5: Sekapur Siri ini kan festival budaya, dan budaya saat ini kita memang lagi dapat perhatian daripada pemerintah pusat untuk mendukung membangkitkan kebudayaan-budayaan kita. Ini kan bagian daripada trigger pariwisata ya, kita sudah membuka gerbang ya internasional, dan kita juga ingin menambah akupansi lagi ya, kita membuka konektivitas nanti ke Bali, ke Jawa Tengah. Tapi sebelum itu ya kita harus bisa memberikan pertunjukan-pertunjukan yang sedikit lah ya, memberikan warna baru ya terkait budaya ini.
4: Bagaimana Belitung, Arif Juliantoro, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, PLN menghadirkan program promo bertajuk Mei Laju Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. dengan memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dan pelanggan satu fasa semua golongan. Program promo tersebut berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026 untuk pelanggan dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA dan dapat melakukan tambah daya sampai dengan 7.700 VA. Manajer PLN ULP Sungai Liat Reza Utama Putra menuturkan, melalui program ini pelanggan dapat menikmati potongan biaya tambah daya yang lebih hemat dibanding tarif normal. Promo diperuntukkan bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Mei 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik maupun kewajiban lainnya. Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Bangka menurun drastis tahun ini. Berikut laporan Ivan Sona.
6: Pada tahun 2026 ini itu menurun drastis karena sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
7: Jumlah penerima manfaat bantuan sosial Bansos di Kabupaten Bangka tahun 2026 menurun drastis jika dibandingkan tahun 2025 silam. Penurunan ini dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa menyesuaikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah. Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat ini diharapkan bisa menjadi jembatan menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, bansos yang diberikan dapat mengentaskan kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memastikan bantuan tepat sasaran.
6: Jadi seluruh bantuan sosial yang sudah kita salurkan di tahun 2025 kemarin dengan berbagai jenis bantuan sosial itu sebanyak 8.672. Untuk bantuan sosial yang direncanakan pada tahun 2026 ini itu menurun drastis karena sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, yaitu sebanyak 2.300 orang.
7: Lebih jauh, Baharudin Bafa menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat memberikan informasi yang benar kepada Dinas Sosial Kabupaten Bangka terkait permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.
6: Jika ada masyarakat yang memang secara fakta tidak lagi tepat atau tidak lagi layak untuk menerima bantuan, tidak salah atau kami berharap untuk dapat menyampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bangka, baik melalui PSM, TKSK, atau langsung ke Dinas Sosial, sehingga masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial, yang layak untuk mendapat bantuan sosial, dapat menerima bantuan sosial tersebut.
7: Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama jajaran mitra Corporate Social Responsibility menyerahkan 92 ekor hewan kurban kepada masyarakat menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dalam keterangannya yang diterima RRI mengungkapkan jumlah 92 ekor tersebut terdiri atas 80 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Al-Ghafri Rahman menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya perusahaan mitra CSR yang terus berkomitmen mendukung program sosial keagamaan di Bangka Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini merupakan bukti nyata kepedulian bersama dalam meringankan beban sekaligus berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di hari raya. Sementara salah seorang pengurus masjid di Desa Simpang Katis, Muhaimin, menyatakan bersyukur dengan adanya bantuan hewan kurban dari Pemkab Bangka Tengah dan mitra CSR ini. Ia berharap masyarakat dapat merasakan terlebih saat Lebaran Idul Adha nanti. Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 23 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat siang.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

mendengar lagu dari 5 Minutes dengan judul Aisyah ini menjadi pembuka kebersamaan kita dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami mendengar, karena layanan interaktif akan segera kami buka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap siang, yakni Pro Persada 100% Indonesia. Dan pendengar, dalam Pro Persada edisi hari ini ya pendengar, Taufan sudah siapkan satu pembahasan ya. Ini dimana hari ini bertepatan dengan Hari Penyu dan Kura-kura Dunia. Setiap 23 Mei dunia memperingati Hari Penyu dan Kura-kura Dunia. Dan satu permasalahan yang hampir dibahas setiap tahun adalah kelestarian penyu. Dan bagaimanakah kita harus melestarikan penyu, dan apakah Anda sudah pernah melihat langsung penyu dan mungkin juga punya peliharaan kura-kura? Anda juga bisa menyampaikan komentarnya pada nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111.

0: Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Prof. Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Bu Desumi ini ya.
1: Iya, Bang Topan. Okay, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bu De, bagaimana kabarnya?
1: Sehat selalu, Bang Topan.
0: Oke, okay. Bagaimana cuaca di sana, Bu Desumi?
1: Gerimis mengundang.
0: Oke, okay, gerimis ya. Di sini baru aja berhenti gerimisnya.
1: Oh, sama lah, Bang
0: Topan. Oke.
1: Ya, gerimis lah.
0: Oke, Bu Desumi, kita membahas siang hari ini di hari penyu dan kura-kura dunia ini. Bu Desumi pernah nggak ngelihat penyu?
1: Pernah sih, kan penyu yang terlihat di laut, kan?
0: Iya, kapan tuh?
1: Udah lama sih, okay. Masih anak-anak dulu kan, bapak kan kerja kapal ya, kapal kerok, kapal CTB. Jadi saya ngelihat itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau kura-kura sih bakal rumah sering main kura-kura di belakang.
0: Kura-kura ada di belakang ya?
1: Ada, tapi kura-kura liar, nggak dipelihara.
0: Oh, di belakang rumah, liar dia ya?
1: Kan ada bandar tuh, aluran air, maka paret lalang disebut paret kan. Ada kura-kura, kalau hujan besar dia naik ke atas ke darat main gitu.
0: Oh iya, bagus sekali ya, cantik sekali pasti pemandangannya itu. Oke, okay. Bu Desumi mau request lagu apa?
1: Aku mau lagu apa ya hari ini? Kalau Laura boleh?
0: Boleh.
1: Oke, okay, aku mau Anggur Merah Satu.
0: Anggur Merah Satu, oke, okay.
1: Iya.
0: Nanti Taufan putarin lagunya ya. Mau titip salam buat siapa?
1: Mau titip salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Oke,
1: buat lanjut. Buat Julia, buat Uda Sultan, buat Ambera, buat Niko ya, Nur Hadi juga, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung, buat Bang Leman di Tanggamus ya, Bang Ramadan di Sorong, Bang Jaiz, Ayu juga, Bang Zulfaizar, buat ya suami atau Bertim, buat Pak Aljadin ya, atau Zaidi juga di Sungkap, buat lagi Bunda Rindu di Ampuy, buat Bang Panji, buat Bang Irwan.

0: buat siapa ini? Atau Dahlan ya di Bangka Barat, buat Batriono ya dalam Mangga Gabung, buat Bang Romlan di Mutaba, buat Pak Brian Bapak 6 selalu menyala abangku. Siapa lagi ya, semua lah Bang Topannya. Banyak bagi yang lain pula. Maaf yang gak tersenggol karena lupa. Maklum faktor usia Bang Topan ya.
1: Oke, paham Bude.
0: Bang Topan selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
0: Salam sehat selalu buat anak dan istrimu ya sayangku.
1: Oke sih.
0: Pulang hati-hati ya.
1: Oke, baik Bude.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, penelpon pertama kita ada Bude Sumi di Parit Lalang.

Dan perkara kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp 0811717911. Sekali lagi kami pendengar, kami infokan, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program Propersada siang hari ini di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

0: Dan sepertinya sudah ada yang bergabung kembali ya, Bergar. Melalui telepon WhatsApp, kita coba angkat teleponnya ya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, Mbak Julia, bagaimana?
1: Iya.
0: Situasi cuaca di Air Ruwai sekarang?
1: Asli di Air Ruwai, di hujan deras banget.
0: Deras? Sekarang?
1: Iya.
0: Oh iya, memang lagi hujan sepertinya karena suaranya kurang terdengar jelas, Mbak Julia. Halo Mbak Julia, apakah iya, suara saya terdengar jelas? Masih kurang terdengar jelas ini suara Mbak Julia. Putus-putus sepertinya sinyal ya karena hujan ini. Halo Mbak Julia. Dan sepertinya masih belum terhubung dengan baik ya. Halo Mbak Julia, apakah sudah terdengar suara saya?
1: Masih? Ya.
0: Oke, Mbak Julia, kita membahas ya, siang hari ini mengenai Hari Kura-kura dan Penyu Dunia. Ini kalau Mbak Julia, apa sih harapannya terhadap penyu nih, khususnya yang semakin hari semakin terancam ini populasinya? Gimana Mbak Julia? Sepertinya masih belum terhubung dengan baik ya pendengar. Kita nantikan kembali hubungan dari Mbak Julia ya, karena sinyalnya masih kurang baik sepertinya karena hujan tadi katanya di wilayah Air Ruwai katanya. Berbeda dengan sekitar RRI ya pendengar, RRI Sungai Liat ini cuacanya memang bagus, sudah mulai cerah ya siang hari ini. Dan coba kita angkat telepon dulu ya pendengar. Halo, selamat siang, Pro Persada.
2: Siang.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini? Mbak Julia ya?
2: Iya Mbak Julia.
0: Oke, kita sambung lewat telepon ya.
2: Ya hujan itu kali ya.
0: Iya, sinyalnya.
2: Telepon biasa ini enggak?
0: Ah, bagus ya, ini. Terdengar jelas. Yalah, suara.
2: Telepon biasa kan telepon pakai pulsa.
0: Iya, betul sekali. Mbak Julia, kita ya, siang hari ini membahas mengenai Hari Penyu dan Kura-kura Dunia. Apa nih?
2: Penyu.
0: Mm-mm. Harapan Mbak Julia terhadap penyu nih, ya, pelestariannya.
2: Ya, karena penyu itu kan sekarang hampir langka ya. Mm-hmm. Ya, kita harus tetap dilestarikan lah penyu-penyu itu karena kan, iya karena kan penyu itu kan makhluk Allah kan. Okay. Yang harus dibudidayakan, harus dilestarikan. Okay. Biar tetap ada gitu. Okay, karena kan kita nggak ada kan yang namanya, kalau di Tengahci itu ada loh.
0: Di mana tuh?
2: Kura-kura.
0: Kura-kura di mana? Oh, penyu di mana?
2: Penyu ya di mana ya, di Tongaci ada kan? Di situ di Tongaci.
0: Kalau Mbak Julia pernah nggak lihat penyu sendiri? Terakhir kapan ngelihat?
2: Ada lah di pantai waktu itu lihat penyunya.
0: Oh pernah ya di ya, di pantai ya? Oke. Okay,
2: penyunya itu harus dilestarikan.
0: Oke.
2: Okay. Jangan di ya jangan dimakan lah pokoknya. Oh, jangan okay, di
0: jangan diburu lagi ya?
2: Iya, kalau diburu kan bisa terjadi kelangkaan. Mm-mm, gitu.
0: Betul sekali Mbak Julia.
2: Iya. Kalau mau ada penyu gimana?
0: Iya.
2: Gak ada lagi kan kita hewan-hewan yang unik gitu.
0: Betul sekali. Sepakat tuh Mbak mm-mm, Julia. Kita harus lestarikan ya. Oke. Okay. Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Request lagu The Chang Shooters ya.
0: Oke, okay, judulnya?
2: I love you baby. Dari The Chang Shooters.
0: Oke, siap. Mau titip salam sama siapa?
2: Salamnya untuk Bude Sumi tadi ya. Aduh, okay, semangat banget Bude Sumi. Uhuy. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung ya, selamat siang. Semoga sehat selalu bersama istri tercintanya. Terus untuk Pak Zul Faizar, untuk Niko, untuk Pak Dekang Ahmad Irwan, untuk Pak Ali Odo, terus untuk Mbak Ria ya yang ada di Belitung, terima kasih. Terus untuk Bang Jante juga yang ada di Belitung. Terus untuk Pak Ramadan, Pak Leman. Terus untuk Mas Panji ya, Bu Rindu, Imbe, Ibe ataupun Ampuy. Terus untuk Ya Tuhamid, untuk Uda Sultan, untuk Bang Reza. dan untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Inisialnya untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu Bang.
0: Oke.
2: Okay. Ya untuk Bang Topannya yang paling tampan Nanupawan, kayak artis Bollywood Salman Khan, tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan.
0: Amin ya Rabbal.
2: Jangan lupa
0: amin.
2: Makan dan minum air hangat kuku yang banyak.
0: Oke okay, sih.
2: Bila perlu segalan ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya biar jaga. Terhindar dari penyakit gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya deh, ya udahlah pokoknya. Semoga sehat selalu semua. Bangka okay, Belitung ini ya RR Pro 1 ini ya benar. Pokoknya semoga sehat selalu dan jangan diputerin, jangan lupa diputerin lagunya.
0: Oke, okay, siap. Okay. Udah siap lagunya nanti
2: ya, terima kasih Bang Topan. Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita siapa lagi nih yang sudah bergabung? Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
3: Pro Persada, assalamualaikum Bang Topan.
0: Oke, okay. Akhirnya bergabung melalui telepon WhatsApp Bang Panji setelah sebelumnya lewat chatting terus ya.
3: Apa tema Bang? Kura-kura Bang?
0: Iya, kura-kura dan hari kura-kura dan penyu dunia. Ini apa nih harapan Bang Panji nih terhadap pelestariannya?
3: Harus dilestarikan Bang.
0: Oke, harus dilestarikan ya.
3: Jangan.
0: Pernah ngelihat penyu enggak?
3: Pernah Bang.
0: Kapan tuh terakhir?
3: Tahun 2000 berapa itu Bang? 2003 kali Bang.
0: Oke. Di mana tuh ngelihatnya tuh?
3: Yang di laut Bang.
0: Oke. Baik.
3: Yang di Sungai Liat tuh Bang?
0: Di Sungai
3: masih
0: Liat.
3: Ada?
0: Taufan belum pernah nih ketemu penyu malahan di Bangka ini sampai
3: yang
0: sekarang.
3: Yang di Sungai Liat tuh?
0: Mm-mm. Oh ada di Sungai Liat ya? Pernah
3: yang
0: ketemu?
3: Di Anur deket apa tuh? Batu daun tuh kan ada.
0: Belum
3: tuh, belum.
0: Sekitar pantai itu ya?
3: Ah, ada penangkarannya situ.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa siang hari ini?
3: Lagu apa Bang? Hari ini Bang.
0: Apa nih?
3: Untuk Starla memang Virgo.
0: Virgo ya. Oke, surat cinta untuk Starla ya. Oke.
3: Salam anu fotokopi Budi Sumi lah.
0: Oke, Bang. Fotokopi aja nih ya.
3: Ya. Fotokopi enggak payah-payah kan, Bang?
0: Oke, betul.
3: Biar Bang Abang sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji di Pasir Garam yang sudah bergabung bersama kita. Dan ada lagi nih melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo. Selamat siang Pro Persada.
4: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Om Alek.
0: Dengan siapa?
4: Om Alek.
0: Oke, Om Alek di
4: apa kabar?
0: Bangka Selatan. Oh, alhamdulillah sehat. Oke.
4: Gimana di sana, hujan enggak? Soalnya
0: kalau sekarang sudah mulai cerah lagi, mulai muncul lagi mataharinya. Tadi memang hujan ya, lebat.
4: Sudah mulai hujannya.
0: Oh, di situ sekarang hujan sekarang?
4: Sampai sekarang masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Dari jam berapa lagi gerimisnya?
4: Jam 11. Oke, rekam.
0: Oke, baik. Oke, Bang Ale, kita membahas siang hari ini mengenai pelestarian penyu. Di hari penyu dan kura-kura ini. Belum pernah?
4: Pernah telur yang besar koba itu banyak.
0: Oh, telurnya banyak di sekitar koba itu ya?
4: Ya, itu.
0: Oke. Oh, so, itu mas sampai sekarang masih ada?
4: Sekarang ini nggak tahu juga, sudah cuma lewat dulu ada di dalam dahmah libara 5-6 bulan ke belakang.
0: Oke.
4: Ada dua telur.
0: Oke. Okay. So, mau request lagu apa hari ini, Bang Alek?
4: Pulang Malu Tak Pelarin dulu ya.
0: Oke, okay, dari Armada ya?
4: Armada ya.
0: Oke, okay, Pulang Malu.
4: Jalbar Ayang Kuntukor ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Budi Sumi, Pak Irwan. Mas okay. Panji, Bung Leman, Tembera, Bung Faizar, ya suami kita sesepan ya.
0: Oke siap. Oke siap Bang Alek, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan ini juga sudah ada bergabung melalui telepon WhatsApp kembali pendengar, ada Bang Puji di Denyang. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Halo, selamat siang Pro Persada. Pro Persada Indonesia kalau tidak salah.
0: Oke, betul. Bang Puji, apa kabarnya nih?
1: Iya, alhamdulillah, semoga juga Bung Topan sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Oke, Bang Puji, kita membahas siang hari ini mengenai hari penyu dan kura-kura dunia nih. Kalau Bang Puji nih, apa nih harapannya terhadap penyu dan juga kura-kura juga?
1: Kalau penyu sih memang sudah selayaknya, karena termasuk binatang purba gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang umurnya bisa ratusan tahun, dan itu jangan sampailah anak cucu cuma tahu dari gambar ya. Memang sudah selayaknya untuk dilestarikan gitu. Okay. Ya, dengan cara itu tadi, apa namanya itu ya, tidak menjual telur mungkin ya, telur puyuh gitu. Nah, kalau dulunya ya, dulunya karena kan di Denyang kan merupakan daerah pesisir ya. Banyak juga.
0: Oh, banyak ya?
1: Banyak juga. Dulunya banyak yang itu panen telur penyu itu. Cuma kan seiring jalannya waktu, karena mungkin kondisi alam juga ya, dan pengetahuan orang yang dulunya kan tidak diajarkan. Nah, itu salah satu bentuk juga untuk pelestarian penyu.
0: Sekarang udah nggak ada lagi yang jual-jual seperti itu.
1: Sudah sangat jarang kalau sekarang. Okay. Nah, kalau pengen lihat penyu yang itu tadi dibilang Bu Panji kalau nggak salah ya, itu di daerah Tongaci.
0: Daerah Tongaci.
1: Itu ada.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Tongaci itu di sebelum Batu Bedaun, tapi masih dekat sini sebelum Bukit Kuala. Sebelum Bukit Kuala itu kan ada di situ.
0: Ada penangkarannya itu. Ya?
1: Iya, ada penangkarannya. Sama sih, kalau kura-kura sih masih cukup mudah ya kita istilahnya kan kita lestarikan. Nah, kalau kura-kura ataupun bulus segala macamnya masih cukup mudah karena masih banyak didapat ya, dan pemeliharaan juga cukup mudah gitu. Nah, yang perlu jadi pertanyaan sih itu tadi penyu gitu.
0: Oke,
1: itu Bung Tapan.
0: Oke.
1: Karena telur penyu itu beda, karena dulunya itu telur penyu itu kalau yang putih-putihnya itu nggak bisa nggak bisa mengeras ya, walaupun kita rebus segala macam itu nggak bisa ngeras, digoreng pun nggak bisa mengeras ya, hanya kuning-kuningnya saja gitu. Jadi, dan kulitnya itu lembut, benar-benar lembut seperti apa namanya itu ya, selaput gitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi gitu, ada bungkapannya.
0: Mau request lagu apa hari ini?
1: Biasa, ikut lagi
0: ikut aja
1: karena ya. saya dengar topiknya cukup menarik juga ya.
0: Oke, gitu. Baik. Mau titip salam untuk siapa?
1: Biasa lah. Titip salam semuanya lah, biasa, Rab Abu. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, yang sudah kirim salam, sudah atau belum, atau nantinya diucapkan terima kasih lah ya. Saya bukan tidak mau menyapa satu persatu, tapi itu tadi kalau semuanya kan kena gitu. Tidak ada yang nanti terlupakan kalau semuanya gitu. Yang pasti buat penyiar juga sehat, penyiar dan all crew lah yang pasti. RRI pertama angkasawan dan angkasawati. RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Okay.
1: Terima kasih Bung Topan. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi Bung Puji ya di Denyang, dan kita akan langsung putarkan lagunya, mendengar ada Lula Drakel dengan Anggur Merah 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,8%. Dan pendengar, video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus yang disebar menggunakan truk dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Dan sepertinya sudah ada langsung bergabung ya melalui telepon. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Iya, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, Bang Niko nih ya.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bang Niko.
1: Iya, udah terang hari ini.
0: Udah terang sekarang?
1: Udah panas
0: sekarang. Oh iya, udah panas sekarang ya. Cepat sekali perubahan cuacanya ya.
1: Iya, makanya dikit penyakit gak itu.

0: Oke. Oke Bang Niko, kita membahas hari penyu dan kura-kura dunia nih. Kalau menurut Bang Niko bagaimana nih pelestarian penyu?
1: Mungkin ya kalau penyu itu kayaknya udah sekarang itu ya langka juga. Mungkin ini ya mungkin habitatnya udah rusak kayaknya gara-gara kenyakan saya sih yang di laut itu
0: bisa jadi. Okay, gitu.
1: Kalau penyu itu apalagi namanya penyu belimbing itu lebih punah lagi itu. Penyu belimbing yang paling punah ya itu.
0: Oke.
1: Mungkin ya kalau nggak ada lagi lah acara-acara pelepas kayak wisata gitu ya, pelepasan kecil gitu nggak ada lagi lah gitu kan.
0: Oke.
1: Mendingan dia bebas-bebas itu sendiri.
0: Oke, baik.
1: Nggak ada lagi lah kalau mungkin penangkaran boleh, cuma di pantai gitu aja, mungkin ditandain gitu kan. Gak usah gitu lagi lah. Banyak dari 1000 itu saya baca pun cuma satu lah sampai dewasa gitu.
0: Itu sayang sekali ya.
1: Iya, kalau kura-kura masih banyak.
0: Kalau kura-kura masih banyak, melihara nggak?
1: Iya. Okay. Dulu kalau saya pernah di jalan gitu kan, taruh aja di kolong gitu, saya tempel di jalan tuh kan kadang-kadang kalau itu ya kan ada juga jembrang-jembrang gitu kan. Pinggir-pinggir kan, supaya dia itu kan. Kalau panas kan biasanya dia apa ya, dari sumber air gitu kayaknya.
0: Oke, betul sekali.
1: Kadang-kadang kalau mancing itu sering dapat itu kura-kura.
0: Oh, dapat ya mancing ya?
1: Iya.
0: Nah, artinya masih banyak ya?
1: Lepasin lagi, apa dia.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa siang hari ini, Bang Niko?
1: Lagu apa yang enak ya?
0: Lagu-lagu Indonesia yang baru-baru juga boleh. Lagu-lagu lama juga boleh.
1: Ada ya, yang ala kadabra itu bisa nggak ya?
0: Ada kadabra?
1: Dari
0: Mulan, Mulan Jamilah.
1: Mulan Kuokai ya.
0: Oh, oke. Okay. Nanti Taufan putarin lagunya ya.
1: Ada ya?
0: Ada. Aman.
1: Udah lama.
0: Oke.
1: Ya Aladin ada Aladin Aladin
0: gitu kan. Mau titip salam untuk siapa?
1: Ya
0: berhubung
1: udah sore ya buat semua aja lah.
0: Oke, baik.
1: Ya kebetulan buat saya di Jepang ya. Nggak sehat juga.
0: Oke, baik.
1: Akan kecuali ya, semoga sehat juga ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Yuk, terima kasih atas semuanya.
0: Oke, sama-sama, Bang Niko.
1: Selamat sore, selamat siang, menjelang sore.
0: Oke, siap.
1: Yuk, terima kasih.
0: Oke. Dan perkara itu tadi ya, Bang Niko ya, di Rebo yang sudah bergabung bersama kita di Pro Persada 100% Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung kembali nih, ada Bu Kori. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Halo, Prof. Persada, selamat siang.
0: Oke,
2: Bu. Topan.
0: Oke, Bu Kori, bagaimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, cuaca di sana bagaimana?
2: Agak panas.
0: Agak panas ya.
2: Cerah.
0: Oke, sempat hujan nggak tadi?
2: Enggak juga ya.
0: Oh, enggak hujan ya. Oke, baik. Oke, Bu Kori, kita membahas pelestarian penyu nih siang hari ini. Kalau Bu Kori bagaimana?
2: Penyu, kalau penyu sama kura-kura beda loh, Topan.
0: Betul, beda.
2: Karena kalau kura-kura lebih kecil. Kalau penyu ukurannya besar.
0: Oke, baik.
2: Kalau saya pernah lihat penangkarannya itu di daerah pantai Parai Tenggiri ya. Nah, di situ ada penangkarannya.
0: Oke. Kapan tuh Bu Kori ke sana?
2: Sekarang enggak tahu juga masih ada enggak ya.
0: Oke.
2: Okay, nah, terus saya suka makan itu, ngerebus telurnya itu saya suka tuh kalau ada jual di pasar.
0: Oke.
2: Okay. Kak, saya ngerebusnya suka. Jatuh kan tapi enggak bisa keras kan telurnya ya? Keras lembut gitu ya. Jadi kita pakai sedotan. Kita istilahnya diseruput gitu.
0: Oke, baik.
2: Kalau makan telur itu ya.
0: Betul sekali, Bu Kori. Mau request
2: lagu ya?
0: Request lagu apa sih yang hari ini?
2: Lagunya 1.2,
0: satu titik.
2: Ibu Kori cantik, siapa yang punya? Hai.
0: Cakep.
2: Pastinya yang punya Bang Alek. Alhamdulillah. Papan apa kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah, ya? Bu Karin, iya. Masih sehat.
2: Suaranya makin merdu aja ya. Ibu udah lama nggak dengar.
0: Nah. Oke, merdu ya suaranya.
2: Merdu suara Topan. Kesibukan ibu banyak sekarang ini. Jadi jarang dengar radio kadang-kadang.
0: Kalau sekarang sibuk apa? Sibuk persiapan lebaran?
2: Nah, bisa juga gitu ya. Beci-beci rumah kayak gitu. Cari-cari kue lebaran kayak gitu ya.
0: Oke, baik. Mau titip salam sama siapa?
2: Itu salamnya buat spesial Pak Mangalek ya. Semoga sehat selalu ya. Juga buat Endera ya, buat Bude Sumi kita yang cantik, semoga sehat selalu. Juga buat Bang Mas Panji tadi ya.
0: Ya, Panji.
2: Juga buat Pak Irwan di Air Kantung, Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Juga buat Pak Ramadan, juga buat siapa lagi ya? Siapa lagi? Ibu Nas sering lupa loh. Semua lah ya. Oh, buat ini, buat Bunda Rindu di Ampuy, semoga sehat selalu Bunda Rindu ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga buat siapa lagi? Pak Ramadan udah ya, Pak Leman ya, Bang Tampan ya di Lampung. Semualah ya, buat Topannya semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Ya, terima kasih.
2: Spesial buat cucu saya ya, Sherly yang ada di Jakarta. Semoga cucu nyai dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Sukses dalam kuliahnya. Makasih ya.
0: Siap. Oke, yo, sama-sama Bu Kori.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara itu dia Bu Kori yang bergabung bersama kita dalam Propersada siang hari ini. Dan kita masih menantikan terus Anda untuk berpartisipasi bersama kami pendengar di nomor 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

0: Halo, selamat siang Pro Persada. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Selamat siang, Satu Bahasa Indonesia.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Pak Odoh.
0: Dengan Pak Odoh?
1: Betul.
0: Oke, di mana posisinya?
1: Posisi saya.
0: Sekarang di mana nih?
1: Di sebelah barat Pulau Bangka, Bangka Belitung.
0: Oke, di Bangka Barat ya?
1: Sebelah barat Bangka Belitung.
0: Oke, di daerah mana tuh?
1: Tepatnya Provinsi Jambi.
0: Di Provinsi Jambi, jauh. Kirain tadi di Bangka Belitung, di Mentok tadi kirain. Oke, Pak Odo, kita siang hari ini membahas pelestarian penyu nih. Apa nih harapannya nih terhadap pelestarian penyu?
1: Kalau harapannya ya lebih bagus lagi, juga penangkaran diperbanyak. Apalagi ya, kan pokoknya yang terbaik lah.
0: Oke.
1: Yang kata Bunda, saya nyambung kata Bunda Kori ya. Kata Bunda Kori, kura-kura ada yang nggak besar, ada kura-kura yang besar.
0: Ada, oke. Jenisnya mungkin ya yang berbeda ya.
1: Itu topan kan? Nonton film Naruto, serial Naruto nak?
0: Naruto kurang ngikutin saya, ngikutinnya serial kartun yang lain.
1: Kurang mengikuti.
0: Iya.
1: Kan Naruto dapat apa namanya itu jurus Sakemote kan di punggung kura-kura dapatnya.
0: Oh gitu. Luar biasa ya.
1: Iya kan?
0: Betul. Baru tahu nih Taufan nih.
1: Sebabnya apa namanya itu kura-kura itu besar. Sebesar jet pulau. Siapa namanya itu rombongan si Akatsuki kan pengen masuk ke pulau tuh untuk nangkap si Naruto.
0: Oke.
1: Mantap. Ada loh, besar daripada penyu.
0: Besar sekali ya. Oke.
1: Mau
0: request lagu apa siang hari ini, Pak Odo?
1: Lagunya Alisa Desek.
0: Alisa Desek judulnya?
1: Judulnya Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu. Oke.
1: Nah. Bisa.
0: Bisa, nanti Taufan puterin lagunya. Titip salam buat siapa?
1: Buat apa namanya tuh, ini kita ini gak bisa apa namanya tuh, gak bisa apa namanya itu, gak bisa terlalu sering bertemu tuh. Sebabnya okay. Ali sama Taufan jadi gembel.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oke, baik.
1: Nah itu aja lah semuanya. Selamat siang yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Salam kenal juga Pak Topan ya.
0: Salam kenal Pak Odo. Salam kenal dari
1: itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengar itu tadi ada Pak Odo ya, dari Jambi. Lumayan jauh ya untuk posisinya. Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

dengan Tak Seperti Dia menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Pro Persada siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Pro Persada siang hari ini, dan juga ini menjadi penutup kebersamaan saya Taufan Libero yang menemani Anda pada Bangka Belitung siang. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung sore akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar Bangka Belitung. Sore kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda, yang gak usah nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan pendengar, di Bangka Belitung sore kali ini kita akan awali dengan kebersamaan kita, yaitu di Green Radio ya. Nanti ada ragam informasi tentunya untuk Anda, informasi-informasi seputar pelestarian lingkungan dan lain sebagainya yang akan kami hadirkan hingga usai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas ya, walaupun kita diguyur hujan tadi hampir setengah hari ya. Jadi untuk Anda tetap jaga kesehatan ya, kemudian juga selamat berlibur. Barangkali lagi persiapan mau lebaran Idul Adha ya, di hari ini lagi beres-beres rumah atau lagi buat kue gitu ya. Kita akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan. Nah, pendengar, dari miliknya Michael Jackson kali ini untuk Anda di Bangka Belitung sore.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar informasi di Green Radio, jadi ini himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia Kabupaten Bangka bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah ini serta relawan Jumantik ya. Mereka ini bersinergi dalam mencegah DBD. Ketua Kli Bangka Belitung Bu Yandra ini mengatakan bahwa sinergi tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar bertindak cepat melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan terdekat jika menemui anggota keluarganya mengalami demam. Nah, tentunya disampaikan Bu Yandra, jangan lengah bagi keluarga. Kalau memang ada anak atau anggota keluarga demam sudah beberapa hari, langsung periksakan diri ke pusat kesehatan terdekat ya. Begitu juga dengan orang dewasa agar bisa dicek langsung oleh tenaga kesehatan. Sementara salah seorang petugas juru pemantau jentik, Aisyah, mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan guna mencegah penularan DBD yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau bisa dikontrol secara kontinu, bak mandi dan membersihkan barang-barang yang menampung air agar tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Kalau itu dilakukan secara rutin, ini mudah-mudahan yang namanya DBD ini bisa dicegah bersama. Ini artinya pentingnya sekali ya pendengar dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Salah satunya ini ya, apa namanya, DBD ya. Untuk pendengar, itu tadi pesan atau informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi ada miliknya Drive bersama Bintang.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik, berkenaan masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita update terlebih dahulu informasi-informasi lain ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kali ini mendengar informasi yang akan kami sampaikan kembali dari RRI.co.id setelah tadi informasi dari Hakli Bangka ya, yang tadinya juga bersinergi dalam mencegah DBD. Nah, kali ini mendengar informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan tingkat partisipasi sekolah untuk usia prasekolah 5 hingga 6 tahun di Bangka Tengah mengalami peningkatan signifikan hingga 22% dari tahun sebelumnya. Bunda PAUD Bangka Tengah Eval Gafri menjelaskan bahwa masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar perlu dibuat menyenangkan agar anak siap secara mental dan emosional. Nah, saat ini pihaknya sedang gencar mensosialisasikan mengapa PAUD itu sangat penting, karena PAUD menjadi fondasi dasar, kemudian kesiapan anak juga nanti ketika masuk ke SD. Itu adanya transisi PAUD ke 50 yang menyenangkan. Ketika program ini bisa dilaksanakan dengan baik, bukan hanya angka partisipasi sekolah tapi yang akan meningkat ya, tapi angka rata-rata tak lama sekolah juga akan meningkat. Nah, untuk mendukung gerakan ini juga Dinas Pendidikan Bangka Tengah meluncurkan aplikasi website Sipintar atau Sistem Pantauan Internal Anak Usia Prasekolah. Inovasi teknologi ini berfungsi untuk memetakan dan memantau secara presisi anak-anak usia dini di setiap desa yang belum terdaftar di PAUD. Langkah integrasi sistem ini bahkan mendapat apresiasi tinggi dari Ombudsman Babel yang menyebut pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai pelopor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan sistem penerimaan murid baru atau PPDB yang terintegrasi dan akuntabel. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di rangkaian Bangka Belitung sore. Masih banyak ragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda dari Payung Teduh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, dari Melingga Banda Neira dan pendengar mengantar kita pada pukul 16.30 menit. Informasi kembali kami hadirkan terkait dengan kasus stunting di Kabupaten Bangka ini sebanyak 238 anak hingga April 2026. Angka tersebut berdasarkan data dari sumber elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, di mana 238 anak stunting tersebar di Kecamatan Bakam sebanyak 15 anak, Sungai Liat 63 anak, Mendo Barat 70 anak, kemudian Merawang ada 27 anak, Belinyu 24 anak, dan Riau Sirip 14 anak stunting. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2K BP3 Kabupaten Bangka, Mina. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Bangka, Mina menyebut jika saat ini tengah digencarkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, dan program Genting merupakan inovasi berupa gotong royong untuk membantu keluarga berisiko stunting. Melalui program ini, pihaknya membangun kerjasama semua pihak dalam menangani dan mencegah kasus stunting yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bangka Dalian Amri mengatakan, melalui gerakan Genting diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mencegah stunting. Program Genting memberikan kesempatan yang bagi individu, perusahaan maupun instansi untuk menjadi orang tua asuh yang bertanggung jawab atas kebutuhan gizi anak. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan nanti kita lanjutkan kembali dengan ragam informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Nah, kita lanjut ya untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan kembali di sore hari ini. Kali ini kami akan hadirkan dari miliknya Chris Patih dengan Cinta Putih. Untuk pendengar, tetap di 96,4 FM.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Pendengar Arabasi di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih di rangkaian Bangka Belitung sore pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Kita masih lanjutkan dengan menghadirkan lagu informasi pilihan. Namun sebelumnya kita update terlebih dahulu dengan update informasi cuaca terkini, dimana untuk hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, kemudian Kabupaten Bangka Selatan, Toboali, Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Barat, Mentok, Belitung Timur, Simpang Renggiang, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Merawang, Pemali, Baka, Meriau Sili, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, kemudian Bangka Tengah, Kobak, Pangkalan Baru, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang Tritip, Kelapa, Tempilang, Belitung Timur, Dendang, Kelapa Kampit, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Merangkui, Gerunggang, Gabek, Girimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca terkini yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih di 96,4 FM. Tentunya kita masih hadirkan dengan rangkaian di Bangka Belitung sore. Untuk pendengar, tentunya di hari ini kita akan hadirkan kembali ya dengan beberapa informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk pendengar, informasi yang akan kami sampaikan kali ini ya berkenaan dengan update kembali ya informasi dari rri.co.id. Ya pukul 17.14 menit waktu Indonesia Barat, di mana untuk pendengar dapat kami sampaikan bahwa kebutuhan sapi kurban di Bangka Barat mencapai 540 ekor. Jadi kebutuhan sapi kurban di Kabupaten Bangka Barat ini diperkirakan mencapai 540 ekor. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang tercatat 519 ekor sapi. Nah, jumlah sapi kurban tahun ini diperkirakan mencapai 540 ekor. Dan tentunya pendengar, sedangkan untuk kambing tahun lalu tercatat 1096 ekor. Dan diperkirakan Idul Adha tahun ini jumlahnya mencapai 1150 ekor. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat, Agung Ari Wibowo. Agung menjamin stok ternak kurban mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Hari Raya Idul Adha. Dan Agung Ari Wibowo mengatakan saat ini para petugas masih melakukan pendataan di seluruh kecamatan untuk memastikan jumlah kebutuhan hewan kurban. Pasokan sapi kurban di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih bergantung pada daerah lain seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa. Sementara seorang peternak sapi di Bentok, Bahari, mengungkapkan meskipun populasi ternak terus meningkat, hanya sebagian kecil yang dijual untuk kebutuhan Idul Adha maupun pasar umum.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selanjutnya pukul 17:29 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan langsung saja ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi Islami pilihan sebelum nanti pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan pengajian suci Al-Qur'an di kesempatan sore ini membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai. Nah, pendengar, nanti kita akan dengarkan ayat suci, pengajian suci Al-Qur'annya, namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu dengan tembang-tembang religi yang sudah kami siapkan untuk Anda dari miliknya Anima.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, khusyuk adalah menghadapkan hati di hadapan Rabb Azza wa Jalla dengan sikap tunduk dan rendah diri.

Di barapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lidi dan sekitarnya. Kali ini membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai yang dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

بِكُمْ وَارْجِعُوا

Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya untuk pendengar kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Untuk Anda di manapun berada, tentunya di malam hari ini, saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan acara kita selanjutnya, yaitu kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk pendengar, sebelum itu kita akan hadirkan terlebih dahulu ya dengan beberapa lagu pilihan dan kata-kata bijak ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya
2: 70.000. Paling rendah.
1: 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
2: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: kita ngirim dari tebu baik Indo 1 maupun Indo 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Tentang saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji termasuk tenda yang, dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Saat ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan

sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persib lah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang sampaikan dari stadion Gelora Bandung waktu ini ya, ini oleh tapi ya, berat untuk.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Awignamastu Namasidam Om Anobadrah Kratawoyantu Wiswata Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yad Badram Tanasua Om Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula. Karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri. Kemudian, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi, yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharva Veda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa.
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharva Veda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Pratiwim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau Diksa, pengendalian diri Tapu, doa pujian atau Brahma, dan persembahan suci atau Yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berkebangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadhana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Laksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Visuddhaiwa Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pula lah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Madwir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Sikap yang demikian itu dalam pandangan agama Hindu dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan, dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan, Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om santi santi santi om.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Oke, pendengar dari Mega Padi Patah yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar, setelah tadi kita dengarkan mimbar Hindu, dan tentunya juga sekaligus ya saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Karena selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat di Bangka Belitung malamnya. Tentunya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Bu Susi, boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu, tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun, Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shhh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Inspirasi.
1: Baik mendengar, di mana-mana Anda berada masih bersama kami di Rere Prausa tentunya lihat ya. Dan pendengar, kali ini juga di Ngobras kita bakal ngobrol-ngobrol tentang komunitas retro yang ada di Indonesia. Ya, secara komunitas retro di Indonesia ini berkembang pesat ya pendengar, dari berbagai subkultur, mulai dari otomotif, terus juga game klasik, bahkan sampai ke gaya hidup. Jujur aja, komunitas ini tuh kayak jadi memang wadah gitu ya untuk orang-orang yang memang senang bernostalgia dan melestarikan barang-barang antik ya tahun 80-an, 90-an gitu pendengar ya. Nah, salah satunya ada komunitas otomotif retro ya. Ini penggemar mobil-mobil ataupun motor-motor tua di Indonesia. Dan jujur aja ini tuh banyak banget jaringannya pendengar. Dan mereka ini sering solid, saling sharing ya, dan bahkan juga sering banget ngopi.

flashback juga lagi lihat-lihat nih barang-barang jadulnya, mainan dulunya ya, atau mungkin punya mobil jadul ya. Nah, ini biasanya memang ada komunitas tersendiri karena kayak apa tuh namanya tuh barang ataupun owner deal itu kan terkadang agak susah dicari ya gitu. Apalagi motor-motor jadul, mobil-mobil jadul itu biasanya memang sering-sering dan memang ada komunitas tersendiri, pendengar. Baiklah kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.5 ya. Nah, jadi selain ada komunitas otomotif retro, ada juga nih komunitas retro games ya. Dan ini kayak sektor gaming yang memang komunitasnya sangat aktif banget, kayak ngoleksi konsol lama, terus juga handheldnya juga, atau bahkan game yang lainnya ya. Ini salah satunya organisasi adalah ORGI ya. Ingat ORGI ya. Ini organisasi Retro Games Indonesia. Jadi salah satu komunitas terbesar yang mewadahi para kolektor dan pemain game retro untuk bernostalgia. Jadi kita tuh bisa kayak mantap aktivitas mereka tuh lewat media sosial si ORGI sendiri ya. Terus juga ada komunitas Retro Arcade Ding Dong Indonesia. Ini kayak fokus ke mesin game Ding Dong gitu ya, yang jadul banget. Saya Ding Dong udah lama deh kayaknya gak ngeliat ya Ding Dong ya. Tapi kalau misalnya game-game yang lain sih masih ada ya sarannya. Masih kadang-kadang kalau emang lagi gabut ya main lah ya permainan-permainan gitu. Tapi tetap apa ya, milih yang memang jadul lah, lebih kayak gitu ya. Nah, terus juga ternyata ada komunitas desain dan bahkan fashion juga, dan bareng koleksi retro juga. Wah, apa aja nih, nanti kita akan bahas di kesempatan malam hari ini, masih di Ngobras Pendengar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengerin RRI Pro 1.5. Terus juga untuk pendengar yang baru juga gabung malam hari ini, selamat bergabung di malam hari ini, selamat beristirahat juga. Untuk kamu yang udah capek banget jadi pengen istirahat ya. Terus juga yang jadi panitia, mungkin besok harus beres-beres secara gitu kan, jadi panitia kurban, jadi harus beresin di masjidnya ataupun di lingkungannya yang memang dipergunakan untuk tempat berkurban gitu ya. Ingat ya, kurban hewan bukan kurban hati. Jadi lagi beres-beres, besok ada Semangat 45 ya. Semoga jadi lancarkan segala kegiatannya dan tentunya juga berjalan dengan baik pendengar.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Ya, baik pendengar. Nah, yang terakhir ini untuk gaya hidup retro. Ternyata nih ada banget yang mencakup koleksi barang antik, bahkan fashion yang sendiri, yaitu JDK, jadul dan kekinian. Ya, jadi komunitas ini kayak lebih menggabungkan minat yang minat game retro gitu, ya animenya juga, bahkan ke kayak apa ya, barang-barang koleksi gitu. Dan bahkan mereka ini juga sering banget nih ngadain acara kayak repair barang antik. Wih, keren banget ya. Nah, tentunya juga mendengar, biasanya memang setiap regional biasanya suka ada perwakilannya gitu. Pastinya seru, tapi kalau misalnya belum ketemu, coba cari di medsos dulu, udah gitu baru deh ikut nobar ya. Jadi kan punya teman sesama sehobi lah ya gitu kan. Terus udah gitu sama-sama suka, biasanya itu cepat nyambung dan biasanya apa yang pengetahuan yang kita pengen tuh dapat kayak gitu. Itu manfaatnya komunitas, tambah relasi, nambah ilmu juga. Terus belum lagi untuk Anda yang memang suka banget ngumpul-ngumpulin barang-barang, setidaknya nih nyari barang yang Anda pengen tuh bisa dapet dari komunitas ya. Baik, ini kalau gitu pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali. Kali ini ada si ganteng kalem, siapa kalau bukan, ada Afgan pendengar. Ya udah lama juga nih aku gak dengerin suara si Afgan. Tapi kali ini Afgan ya, dengan judul lagunya Kacamata Ai dan video klipnya Jujur. Gak bisa move on, ada siapa coba? Penasaran kan? Pokoknya ada si cantik yang menurut aku tuh perfect abis deh ya. Makanya penasaran kan, liatin video klipnya itu cantik, hampir mirip sama saya lah. Tapi dia kayaknya gak mau disama-sama kayak aku.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah,
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Semalam kok membahas terus atau sekalian kenal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu pendengar ya. Saya nemenin pendengar di kesempatan malam hari ini. Senang banget nih ya. Saya nemenin Anda kembali di hari Sabtunya. Semoga aja di Sabtu ini masih diberikan kesehatan ya. Terus juga masih bisa berkumpul bareng sama keluarga ya. Terus juga masih bisa berkumpul sama teman-teman. Ada yang mungkin temennya sengaja cuti gitu ya dari tanggal-tanggal ini gitu kan, karena mau menyambut Idul Adhanya tuh mau di Pulau Bangka. Selamat menikmati aja ya. Ya, dan untuk Anda pendengar ya, di malam hari ini seperti biasanya Ruang Rindu kita akan hadirkan lagu kesayangan Anda ya. Untuk pendengar juga boleh bergabung banget di 94301 ataupun 0811-717-9111 ya. Temanya apa nih malam hari ini? Berhubung Beberapa hari ini tuh hujan panas ya. Itu tuh badan tuh waduh gampang banget ya, apa ya, terserang penyakit gitu. Nah, kalau Anda nih lagi cuaca kayak gini ya, pancaroba ya, paling sering kena ataupun paling mudah deh kena penyakit apa gitu kalau lagi cuaca kayak gini. Jujur kalau saya sih lebih ke ini ya, radang tenggorokan atau enggak flu kayak gitu. Karena cuacanya lagi panas hujan. Nah, kalau Anda sendiri biasanya kalau lagi pancaroba kayak gini tuh mudah banget terkena serang penyakit apa? Ya, silakan boleh di 94301 dengan kodenya 0717 ataupun di 0811-717-9111. Ya, baik mendengarkan ini sudah ada lewat telepon kita, saya hai dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pasti ini Bu Desumi.
1: Iya, atuh. Sama Mbak Nur ya nih?
0: Betul.
1: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah, Bu De sehat. Bu De gimana?
1: Bu Demu selalu saya lahir batin, diriku sehat selalu pokoknya.
0: Alhamdulillah, Bu De. Ya. Mau tanya dong, kalau cuaca lagi pancaroba, kalau Bude ini paling gampang terkena serang penyakit apa nih, atau mudah sakit apa nih?
1: Enggak sih, aku selalu sehat.
0: Wih, boleh dong tipsnya, kasih tahu apa sih tipsnya?
1: Yang penting olahraga tiap pagi.
0: Oh gitu.
1: Terlalu sepe, berjemur pagi-pagi sambil nyiram-nyiram bunga. Enggak ada obat apa-apa yang dimakan.
0: Oh, enggak ada sama sekali kayak doping vitamin enggak
1: sehat,
0: ya?
1: Enggak, sehat alhamdulillah. Sehat lahir batin. Kalau aku bilang sehat lahir batin, alhamdulillah. Enggak batuk pilek, enggak itu inilah pokoknya.
0: Pokoknya harus ada gerak lah gitu ya, Bude ya.
1: Yang penting olahraga pagi-pagi. Kalau dari bangun tidur habis subuh ya, masak nasi, rono-rene lah, nyiram kembang, nyapu, ngepel. Pokoknya kan olahraga tuh. Keringat udah keluar kan, duduk santai ngopi, lah ada agak adem baru mandi, nyuci baju, jemur pakaian, baru dutai.
0: Oh gitu. Nah, ini mungkin aku, ya, tips untuk kita yang muda sama yang lansia juga ternyata ini boleh ya di apa namanya itu dilakuin.
1: Kan aku udah 67 Mbak Reta. Mbak Nur.
0: Ya maksudnya kalau untuk
1: alhamdulillah deh pokoknya.
0: Untuk yang muda dicobain kayak gitu kan setelah subuh langsung olahraga gitu kan.
1: Olahraga lah pagi-pagi, cari kegiatan olahraga di rumah.
0: Berjemur ya. Juga ya.
1: Di rumah, di pekarangan rumah aja lah nyapu-nyapu ya.
0: Enggak, Bude berjemur juga. Pagi. Bude berjemur.
1: Enggak menjemur soalnya terasnya baja ringan kan. Jadi nyiram-nyiram bunga di teras, nanti nyapu belakang rumah. Kan jalan-jalan kan keluar keringat tuh.
0: Matahari kalau, pagi kan kalau berjemur sengaja kan enggak ya?
1: Timur ya, jadi matahari pagi nyempret ke situ.
0: Oh gitu. Oke deh. Kayaknya bagus nih tipsnya. Oke deh, Bude mau lagunya apa nih?
1: Aku mau lagu kesayanganku aja lah.
0: Apa?
1: Dari Sultan ya. Cinta di mana kini?
0: Sultan Cinta di mana kini. Oke. Salam sapanya boleh.
1: Salam-salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Semoga sehat selalu. Amin. Buat Uda Sultan ya. Buat Maria, Julia ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy. Buat Bang Romlan di Matabak. Buat Pak Brahim 86 selalu menyala abangku. Buat Ya Suami di Puput. Bang Zulfaiza di Sengir. Bang Ramadan di Sorong Papua. Ayu di Maluku. Enggak lupa buat ini Bang Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Jais di Riau. Bang Leman di Tanggamus. Buat Gente ya di Belitung Timur. Buat Ria juga di Belitung ya. buat siapa Ambera ya di Sinjai, buat Niko di Rebu, Nur Hadi di anu ya di Kenanga, buat siapa lagi ya? Buat ini Bang Irwan ya di Air Kantung, buat Pak Aljadin juga, buat di Bangka Barat ada Ato Dahlan, Mbak Tiono ya, Mbak Gogon juga ada Ato Betin ya, buat Bang Panji di Pasger, buat Bang Berwin di Pangkal Pinang, Bang John Arif juga ada Reza ya di Pangkal Pinang, buat Ibu Lin juga di Pangkal Pinang, buat semua lah dari A sampai Z salam selalu. Kompak seluruh di udara, semoga semuanya sehat, lahir batin ya Mbak Nur. Bapak Nurnya sama bertugas, selalu jaga kesehatan ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu di sayang suami dan anak-anak.
0: Oh, amin.
1: Salam buat keluargamu, semoga sehat selalu di semuanya ya. Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cantik.
1: Bu Desumi dari Pare Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Sama-sama.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Makasih Bu Deu. Ternyata itu tipsnya ya. Udah sholat subuh, olahraga nih, itu yang lansia bisa tuh ya. Terus juga kita yang muda enggak apa-apa dicoba ya. Jadi sambil apa ya, kalau aku nyebutnya kuis-kuis ya, beres-beres deh gitu, taman dan yang lain-lainnya kan untuk keringetan. Patut dicoba ya kan. Tuh karena mungkin punya tips tersendiri malah ya, biar enggak mudah banget terkena penyakit gitu. Ketika pancaroba ini juga boleh kasih tahu kita. 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, dan pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan lagunya kembali ini untuk Anda ya, di malam hari ini ada Sultan dengan Cinta Dimana Kini.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9, masih di Ruang Rindu ya. Ya, dan untuk pendengar juga, apa nih penyakit yang mungkin mudah banget terserang ya kepada tubuh Anda ketika lagi pancaroba kayak gini ya. Silakan yuk gabung bersama kami ya di 94301 ataupun di 0811 717 911.

0: Ya baik, untuk Anda pendengar 9301 dipersilakan ataupun 0811-777-9111. Tadi kalau Budi sih ternyata punya tips tersendiri ya, makanya alhamdulillah selalu sehat. Nah mungkin untuk Anda juga punya tips tersendiri ya. Kalau saya jujur batuk flu sama radang tenggorok tuh kayaknya mudah banget lagi cuaca kayak gini ya. Tapi kalau udah ada tanda-tanda, udah suara tuh udah beda, itu kayaknya langsung buru-buru nyari yang hangat-hangat ya, minuman hangat. Sudah gitu tidur, istirahat yang cukup, karena istirahat kurang itu ngefek banget ke tenggorokan aku pendengar ya. Nah kalau Anda sendiri nih seperti apa ya, silakan ya. Oke, selamat malam juga nih. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam ya. Oke, aduh, ini kayaknya aku harus buka satu-satu nih untuk Pak Puji dan Niang. Ditunggu sebentar ya, ini line telepon udah pada masuk juga nih sama WA ya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Mbak Nur.
0: Iyo, sama siapa ini?
1: Biasa dari Pengetna.
0: Pak Azadin.
1: Iyo.
0: Alhamdulillah. Sehat Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Azadin, kalau lagi cuaca pancaroba ini biasanya apa nih yang membuat Pak Azadin gampang banget kena sakit nih Pak Azadin?
1: Gampang apa?
0: Gampang sakit kalau lagi pancaroba, biasanya bisa flu seringnya atau gimana gitu?
1: Oh ya, flu, biasanya batuk itu.
0: Mm-hmm. Itu yang suka langganan ya?
1: Iya, maksudnya kan mengatasinya ya.
0: Mm-hmm. Kalau jarang di sini ada nggak anak Pak Azadin tipsnya tersendiri? Kalau Budi tadi karena nggak pernah sakit, jadi dia punya tips sendiri.
1: Kalau saya biasanya jarang minum obat. Iya, iya sendirinya Mbak Nur. Halo.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Saya biasa kalau itu perlu batuk itu jarang minum obat. Kalau saya batuk udah agak berat, saya biasanya saya minum ini. Apa ya, udah lupa. Oh ini jeruk besar itu untuk orang berobat. Kan ada kan? Jeruk langnya kata orang sini kan. Kita panggang, kita peras airnya. Kita, kalau saya kasih kecap manis, kasih gula, diminum rutin 3 kali sehari itu. Kita 3 hari biasanya kalau saya sembuh itu. Itu kalau batuk, kalau pilek, dibiarin aja dia sembuh sendiri.
0: Oh dibiarin aja gitu ya?
1: Iya.
0: Alasan
1: itu sangat mengganggu kan.
0: Benar-benar. Halo. Iya, iya Bapak. Oke deh Bapak, mau lagunya apa nih Pak Azadin?
1: Nah saya ini kurang paham lagu ya, terserah Mbak Nur aja lah milihnya.
0: Oke siap, terima kasih ya Bapak ya.
1: Ini salam-salam dulu dong.
0: Oh ya boleh, silakan.
1: Salam buat Embera, Maria, Julia, Pak Buana, Ria,

0: apalagi yang AA ini ya ujungnya. Tim, ada Tim, Bang Nur Faizal, Bang Jante, Ibu Kori, Bang Alek, Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan Erkancung. Sudah Sultan, sudah lama beliau ini gak kedengaran suaranya.
1: Siapa?
0: Sudah Sultan.
1: Oh iya, iya udah lama banget itu.
0: Ya mudah-mudahan sehat selalu lah.
1: Amin.
0: Dan kepada lagi, kepada siapa ya? Pak Bang Leman, Bang Abang Salami, Bang Ramadan, Bude Sumi, apalagi ya. Pokoknya bahasa semuanya sampai kecuali kalau Mbak. Ini Mbak. Halo.
1: Iya, Bapak, silakan.
0: Ada enggak nanti temanya begini? Hal-hal yang pernah Anda alami, banyak yang membuat Anda itu bisa membahayakan, bahkan bisa pun jiwa melayang. Tapi ini bukan bisa dengan orang, kan? Misalnya jatuh ke air. Saya itu saya pernah alaminya, soalnya. Atau nanti ada temanya pernah nggak melihat barang halus gitu kan?
1: Jangan Bapak, saya pulangnya gimana? Tolonglah ya.
0: Nggak bener nggak ya? Waktu kecil tuh pernah ketemu itu kayak orang cuman.
1: Aduh. Oke deh, makasih ya Pak ya.
0: Sama-sama.
1: Aduh, kayak ngeprank. Aduh, toh tolonglah toh. Walaupun ini malam minggu tetap aja ya kan. Oke, kita ke line WhatsApp dulu nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Teh Nur Aisyah. Kalau di Bandung mah Teteh itu iya. Aja.
1: Persib boy. Persib deh ya hari ini ya.
2: Kalau saya mah sekarang favoritnya Timnas kalau saya
1: gitu. Oh gitu ya.
2: Jadi klub-klubnya kurang begitu gimana ya? Baik klub dalam negeri, klub luar negeri. Paling kalau klub luar, kalau Eropa paling yang paling disukai Paris Saint-Germain aja juga sama.
1: Tapi nonton MU gak sih? Aja. Tapi nonton enggak? Mantau enggak?
2: Tadi nonton debat.
1: Oke deh kalau gitu Pak Ahmad Irwan langsung deh kita ke topiknya ya. Topiknya malam hari ini lagi cuaca.
2: Sekarang mah masih udah bisa ketawa, Mbak Nur. Sebab sekian hari mau aduh, saya nggak bisa ketawa apalagi.
1: Kenapa sakit gigi?
2: Ya? Malam aduh, sakit kenapa? Saya sakit diare itu kan.
1: Oh gitu, kena aku tuh sakit ini.
2: Sekarang,
1: sakit gigi kan ya.
2: Udah ini sekarang mah udah cuman ada hikmahnya.
1: Jadi
2: makan
1: langsing.
2: Gak sembarangan, bukan gitu. Diatur. Kok kopi jadi berhenti.
1: Alhamdulillah, bahagia sekali saya dengarnya. Oke, Pak Ahmad, langsung aja nih ke topiknya gimana pancaroba? Gampang kena sakit apa nih?
2: Ya, pokoknya mah apapun juga kalau tidak bisa menjaga kesehatan ya pasti itu kan. Makanya di pancaroba sih sekarang ini tetap jaga kalah kesehatan ya aja gitu. Karena itu merupakan satu kewajiban menjaga kesehatan itu. Saya aja kemarin kan habis dari luar mungkin kena angin terus makan mie ayam kayaknya sausnya udah kadaluar sa malamnya begadang sampai apa itu nonton debat akhirnya malam langsung terjadi tengah malam langsung jam 12 kejadiannya itu aja.
1: Oke okay deh.
2: Nah, itulah salah satunya itu kan. Berarti tidak bisa menjaga kesehatan itu aja.
1: Mau lagunya apa?
2: Karena seharusnya begini Mbak, kan harusnya istirahat apa juga. Imam malah bukan nonton debat sampai jam berapa. Akhirnya kan berdebatnya bukan jam sulit, kalau kepanas otak juga ikut panas gitu
1: sampai
2: aja.
1: Sampai ke bawah mimpi ujung-ujungnya ya kan.
2: Iya.
1: Mau lagunya apa?
2: Saya,
1: ya mau lagunya apa nih Pak Ahmad?
2: Lagu tahun berapa?
1: Ya, bolehlah 90-an.
2: Oi. Oh. Jadi ke depan bukan ke belakang itu semuanya.
1: Mau apa?
2: Malam ini ku sendiri, bisa nggak?
1: Naon judulnya?
2: Ada teman menemani.
1: Judulnya apa, Pak?
2: Judulnya ini Dewa 19 itu kan Dewa 19 tuh kan.
1: Judulnya?
2: Munajat Cinta tuh.
1: Oh iya. Oke. Enggak hafal semuanya atau aku lagunya Bapak.
2: Ya, Munajat Cinta Teh Nur.
1: Oke, silakan salam sapanya Bapak.
2: Pak Jadin yang barusan ya udah masuk.
1: Menakut kan. Kali itu sarannya, aku nggak mau.
2: Pak Jadin, Pak Jante itu kan ada juga, Bang Ramlan, Bang Irwan, Bang Jo Faijar itu kan ya, tak lupa juga yang selalu ceria, Bang Leman juga di Tangamus Lampung, sahabatku, bersahabatku satu lagi yang di Sorong tuh Pak Ramadan ya. Pak Ramadan ada juga, di sana ada Bang Alek, Bung Niko, ada juga Bang Embera atau Beltim atau lah ada beberapa orang yang namanya atau pokoknya yang biasa atau manapun juga saya. Ada Bu Kori, Bu Yulia ya, Bu Bulina itu kan. Barin, baik Barina gitu, Barina itu kan ya. Apalagi ya Barindo mungkin itu, ada juga Bude Sumi udah masuk belum?
1: Bude udah BC di awal.
2: Oh, udah masuk Bude Sumi sekarang mah gimana? Gitu dingin diam enggak ada telepon lagi biasanya. Gimana kabarnya? Enggak ada sekarang ya, enggak apa yang penting Bude Sumi sehat aja lah gitu ya. Mm-hmm. Dan buat semuanya aja Mbak Nur Aisyah ya. Heeh. Saya kirim salam buat guru-guru saya yang bisa memberikan tausiah. Terima kasih asa doanya itu kan, terutama Pak Haji Saiful, Pak Haji Jaja, Pak Dokter Ega, Pak Ustadz Kamal, juga yang siapa lagi, pokoknya semuanya aja lah yang biasa memberikan tausiah di acara Mutiara Pagi. Terima kasih atas doanya semuanya itu kan, alhamdulillah dijabah Allah ya, jadi semua berkatnya beliau dan doa semua aja jadi penengah juga. Terima kasih Mbak Nur ya.
1: Yo, sama-sama yuk, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telat WhatsApp-nya udah ya, kita ke WhatsApp pesan tadi, ini ada Mama Hesti ya ke pending tadi ya. Pengen request lagunya Inka Kristi jalan judulnya Teratai. Oke, aman udah ada. Salamnya buat semuanya aja. Kalau Mama sih minum air hangat Mbak Ica solusinya. Oke, semoga RRI tetap jaya di udara. Makasih. Oke, amin. Makasih. Pak Pujidin yang dari tadi nelfon mati lagi kan sama aku diangkat, jangan dimatiin atau Bapak. Tunggu sebentar, sabar ya. Jangan dimatiin tadi ya teleponnya. Halo, nyangkut enggak ya ini ya? Oke, kita coba dulu ya. Halo, selamat malam Bapak.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Pak Puji. Bapak kalau udah diangkat jangan dimatiin dulu Pak. Sabar Pak, tungguin dulu ya. Jadi kesambut sama Pak Ahmad ya, dari Bandung Timur. Oke, Pak Puji, langsung aja deh saya tanya, karena lagi pancaroba kayak gini, biasanya kalau Bapak tuh paling mudah tuh kena sakit apa tuh Pak, kalau lagi pancaroba kayak gini?
3: Kalau saya sih gimana ya, kalau dari daya tahan tubuh sih alhamdulillah ya, memang dari kecil, dari muda itu memang saya kan hobi herbal gitu. Oh, dari yang alami, dari natural itu. Jadi terbawa sampai sekarang.
1: Jadi katakan kayak flu atau berbatuk tuh sedikit lah ya Pak nyerangnya, maksudnya gak terlalu sering gitu kali ya Pak ya, jarang lah ya gitu ya.
3: Iya.
1: Okay. Ada herbal khusus nggak sih, misalnya kayak air jahe atau apa gitu dari dulunya?
3: Kalau saya sih mudah. Kalau misalnya untuk tahan dingin nih.
1: Iya.
3: Untuk tahan dingin misalnya. Untuk tahan dingin, saya sampai umur sekarang udah masuk 50 ya, itu masih berani tidur di lantai tanpa alas.
1: Sampai sekarang?
3: Iya.
1: Sekarang udah umur berapa nih, Pak? Udah masuk lansia belum? Belum.
3: 50. 50.
1: Oh, udah masuk 50 ya,
3: waduh. 50 bayangin lah.
1: Masih berani ya.
3: Sering hujan-hujanan, sering anu segala macam itu. Jadi kalau untuk tahan dingin itu untuk tahan dingin itu cukup pagi, karena saya kan enggak ngopi nih.
1: Oh iya.
3: Dan itu cukup dilakukan 1 tahun sekali cukup gitu. Jadi ambil itu merica atau lada merica ya, sebanyak 3 butir lah ya. Itu ditemuk halus, terus diseduh dengan teh. Bila perlu tehnya yang nggak pakai ampas kayak gitu. Kayak gitu. Terus dikasih gula. Gulanya tuh ya mau gula putih maupun ataupun gula aren ya. Terserah, nggak masalah. Sampai nanti rasanya agak-agak nggak terlalu pedas gitu. Udah diminum sama itu, sama ampasnya. ampas lada. Itu insya Allah akan tahan dingin.
1: Gitu. Oh gitu ya, itu salah satu salah satu tipsnya itu ya ternyata ya.
3: Iya, terus kalau anu itu saya apa 3 hari sekali ya. Itu minum madu. Nah. Minum madu, madu itu saya minumnya apa namanya itu? Saya ambil pagi ya. Saya subuh, dalam macam kan masih kosong nih perutnya. Jadi itu diaduk pakai air dingin. Dinginnya bukan dingin es, tapi dingin suhu ruang.
1: Ruang ya.
3: Iya. Ambilnya cukup 1 sendok teh aja.
1: Terus
3: airnya tuh taruh di cangkir ya. Terus 1 sendok teh, airnya tuh perkiraan 3 tegukan. Kayak gitu. Nah, ngaduknya itu seperti orang tawaf. Jadi kebalikan arah jarum jam. Aduk aja sampai tercampur, udah larut. Waktu minum saya biasanya itu baca bismillah. Bismillah. Satu teguk. Sudah itu lepas, alhamdulillah, tarik napas. Udah tuh bismillah lagi. Satu teguk kan. Lepas, alhamdulillah. Yang terakhir cuma bismillah, teguk. Sampai habis itu satu tegukan habis itu lepas alhamdulillah insya Allah gitu ya alhamdulillah sampai dengan hari ini kayak gitu saya jadi saya pakai saya dalam hampir segala hal ya mengurangi ya kita bukan anti yang namanya kimia tapi mengurangi jadi alhamdulillah sih di rumah saya ajarkan keluarga nah misal badan kira kurang anu ya kurang nyaman agak capek segala macam saya ambil itu batang serai gitu ada 3 batang terus saya rebus dengan air panas buat mandi kayak gitu bisa enak itu di badan Okay. Nah kalau jahe segala bisa
1: biasa itu ya.
3: Jadi saya banyak menggunakan yang herbal kayak gitu itu okay. Mbak Ica.
1: Jadi akhirnya efeknya alhamdulillah ya walaupun sekarang udah masuk umur ke 50 juga masih alhamdulillah sama Allah masih dikasih sehat gitu ya Pak ya.
3: Ya alhamdulillah dan saya juga kuat bergadang.
1: Aduh. Orang mau berdagang saya, ini bergadang.
3: Kalau bergadang itu ya saya memang dari dulu ya dari dulu saya memang memang terlatih untuk bergadang.
1: Tapi ngopi juga
3: itu enggak saya ngopi saya enggak ngopi dan alhamdulillah sudah berhenti merokok sejak 2003 kemarin 2002 2002 itu berhenti jadi alhamdulillah sih. Sampai sekarang nggak ngopi juga ya jadi ya memang saya alhamdulillah sampai sekarang sampai sekarang itu kondisinya ya cukup banyak tadi begadang saya untuk tidur itu saya punya teknis
1: iya baik ya. Oke apa masih ada
3: cukup 2 jam cukup 2 jam udah cukup ya cukup puas gitu.
1: Oke siap deh Pak Puji mau lagunya apa nih mau lagunya apa nih Pak nah,
3: ikutan
1: aja ya oke salam sapanya boleh
3: nah salam sapanya bahasa orang Bangka torob abu lah kata orang dari A sampai Z seluruhnya spesial ya spesial buat penyiar dan all crew gitu dan tak lupa juga ya dengan ucapan semoga sehat dan sukses selalu untuk RRI-nya sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Puji ya, Wai. Ini mungkin salah satu buat kita juga ya lah bisa dicoba ya pendengar ya. Tapi kalau boleh jujur, aku ada yang ya yang apa namanya itu Uyut lah ya, Uyut angkat gitu. Sekarang udah kalau nggak salah, insya Allah masuk 80 ya, masuk 90 ya aku lupa. Aku sempat kaget ya, maksudnya dengan umur seperti itu masih bagus dalam berjalan, aktivitas masak dan lain halnya. Dan ternyata ketika aku coba nanya gitu, apa sih makanan yang beliau makan, terus apa hal yang selalu dikerjakan? Ternyata makanannya subhanallah, ini benar-benar apa ya? Kalau aku mah makanan murni banget, ini makanan tuh gak pernah aneh-aneh, gak pernah dicampur sama pecin-pecinan kayak gitu tuh apa ya apa ya, bukan passion lah kita nyebutnya apa ya, MSG lah ya, kayak gitu-gitu tuh jarang banget. Dan itu dia juga gak pernah kayak sengaja beli roti gitu kan, atau gak makanan apa yang aneh-aneh tuh gak pernah, itu dari dulu sampai tuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Menurut saya sih ya, mungkin salah satunya kita yang anak-anak muda ya, ataupun yang masih berumur muda, ada baiknya juga ngikutin seperti-seperti itu ya, biar umur kita panjang, sehat selalu ya, dan dijauhkan dari penyakit. Ya apalagi kalau masuk angin mah pasti itu ada lah ya. Cuman dalam artian dengan umur segitu masih jalannya bagus, terus masih bisa beraktivitas dengan baik, itu udah jarang banget kalau untuk zaman-zaman sekarang ya. Mungkin bisa salah satunya dicontoh ini, jadi makanan yang sehat, yang gak banyak beli, banyaknya bikin, dan sedikit apa ya, kalaupun ada pakai MSG itu sedikit lah ya, hal-hal seperti yang digunakan. Oke deh kalau gitu pendengar ya, terima kasih nih yang udah bergabung di malam hari ini ya. Kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Esensi Buku. Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung. Sebuah Identitas Politik. Karya Bagas Pati dan kawan-kawan. Buku Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung tegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekedar warisan budaya yang bersifat simbolik, melainkan sebuah identitas hidup yang membentuk cara masyarakat Bangka Belitung memahami diri, lingkungan, dan relasi sosial politiknya. Kearifan lokal hadir sebagai nilai yang tumbuh dari pengalaman sejarah, keberagaman etnis, serta interaksi panjang masyarakat dengan alam dan perubahan zaman. Melalui beragam tulisan, buku ini menunjukkan bahwa tradisi adat, simbol budaya, dan praktik sosial masyarakat Bangka Belitung memiliki makna politis yang subtil namun kuat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, musyawarah, dan saling menghormati menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai alat pemersatu, bukan pemecah, sekaligus menjadi penyangga stabilitas sosial. Buku ini juga mengulas bagaimana unsur budaya tertentu mengalami transformasi makna, dari sekedar ekspresi adat menjadi simbol identitas kolektif yang relevan dengan kehidupan modern. Kearifan lokal tidak diposisikan sebagai sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan adaptif. Mampu berdialog dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan nilai dasarnya. Lebih jauh, Mozaik Kearifan Lokal Bangka Belitung menempatkan budaya lokal sebagai sumber daya politik yang beretika. Identitas politik yang dibangun dari nilai-nilai lokal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik, membangun kepemimpinan yang berakar pada nilai masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Pada akhirnya, esensi buku ini adalah ajakan reflektif agar masyarakat dan pemangku kepentingan menyadari pentingnya merawat kearifan lokal sebagai identitas, kekuatan sosial, dan modal politik. Kearifan lokal Bangka Belitung bukan hanya jejak masa lalu, tetapi fondasi untuk membangun masa depan yang harmonis, berkeadilan, dan berkarakter.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada di kesempatan malam ini, kita kalian telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Teja.
0: Hai Niko, ini suaranya kecil banget ya. Apa aku yang tidak terdengar? Halo Niko.
1: Jangan sengaja kecil.
0: Ya makanya ya Allah, kalau terlalu kecil ya Allah, kamu jahat kali. Niko sehat Niko?
1: Alhamdulillah sehat. Ica kayaknya enggak begitu sehat kayaknya.
0: Baru sembuh sama lagi tadi hujan-hujan lagi.
1: Padang tenggorokan masih
0: cepat. Enggak, sebelumnya kemarin di karantina dulu. Enggak masuk.
1: Iya, soalnya diganti tarifnya 2 hari.
0: Benar. Oke, deh lanjut nih, kalau lagi cuaca kayak begini biasanya kamu paling gampang kena sakit apa?
1: Paling kalau udara yang dingin ini. Sering hidung
0: meler ya.
1: Berair.
0: Oh iya. Aku dulu pernah kayak gitu, tapi kalau aku debu. Nih, jadi kalau sekarang debu, pop. Waduh, udah itu. Siang misalnya panas ya, tiba-tiba bersin terus. Orang mana-mana deh bersin panas-panas.
1: Panas, malah hujan sekarang. Hujan gitu, apa hujan air sekarang tidak banyak tingginya kali deh.
0: Benar.
1: Nggak tahu lah kalau debu emang iya. Makanya kalau sering pergi gitu, dengan bawa masker ya mah. Biarin aja udah. Untukin debu. Ada masker juga. Tapi saya pernah saya dulu tahun yang lalu pernah ketemu aki-aki itu umurnya 91 dia. Masih sehat ya Ica.
0: Wah, subhanallah.
1: Iya, sekarang aja udah 92 kalau tahu masih itu ya apa masih sehat apa enggak gitu. Udah lama enggak ketemu. Masih bisa joget loh Ica. Hobi musik. Padahal dia juga ngopi, ngerokok juga kayaknya. Biasanya nggak dikatakan dia happy kata dia itu. Mungkin kata dia itu apa ya, kalau nggak salah ya di masjidnya dia itu jangan makan yang makanan yang cepet pagi gitu loh ya.
0: Iya itu katanya ngaruh banget loh itu. Makanya aku rata-rata mereka yang berumur itu nggak pernah loh. Katakan aku pernah nanya kan, pernah nggak sih kayak makan nugget gitu katanya? Enggak, mereka nggak pernah.
1: Makanan cepat pagi,
0: nggak suka kayak gitu-gitu tuh.
1: Makanan cepat pagi kayak dia, apalagi yang minuman yang bersoda-soda.
0: Iya mereka nggak suka.
1: Makanya umur segitu bisa dulu pernah ke Pagoda Nusantara itu bisa naik tangga itu masih kuat loh ya. Pernah nemenin juga itu masalahnya. Mau di apa kayak di apa tangan itu mau dipegang nggak mau dia masih kuat tadi ya masih kalau dengar musik misalkan ada karaokean gitu kan pas ada orang bawa masih bisa joget dia sekarang ini kalau nggak salah 92 kalau masih
0: umurnya itu oke deh kalau gitu kan Niko mau lagunya apa.
1: Iya itu mah banyak banget ya bonusnya
0: banget itu mah.
1: Lagu The Actor ya?
0: Hah? The Actor?
1: Dari Mel Lenti Rock gitu.
0: The Actor judulnya?
1: The Actor itu judulnya. Mel Lenti Rock yang penyanyi ya.
0: Ini MLR, aku nyebutnya ya MLTR aku nyebutnya kalau nggak salah.
1: MLTR.
0: Kalau aku nyebutnya MLTR.
1: Mel Lenti Rock itu.
0: Oke siap deh, salam sapanya.
1: Udah lama juga ya nyapa-nyapa. Buat cewek-ceweknya dulu lah yang gampang lah. Buat Ibu Sumi, buat Julia, buat Ayu Rindu yang Ibu, buat Ibu Kori, buat Tia, buat Dia, buat Dian, buat cowoknya lagi nih. Lebih gampang kan. Buat itu juga buat apa, Ibu Sumi ya lupa itu tadi. Juga buat yang di Pangkal Pinang dulu ya, buat Iwan, buat Mas Panji, buat Nur Hadi, juga buat Kak Inggil, buat Maria juga lupa, jadi ya udah, juga buat yang jauh-jauh dulu ya.
0: Oke deh.
1: Buat Pak Ramadan, tadi tuh Pak Irwan juga, yang Leman juga ya. Pak Azali juga. Sudah cuma semua aja lah.
0: Oke deh. Makasih ya Bang ya.
1: Iya, satu lagi ya buat ini nih, buat apa kita ya. Yang
0: tetap
1: masih
0: membaca juga ya. Amin. Terima kasih kayaknya
1: atas waktunya.
0: Yo, sama-sama Niko. Ya, oke deh Niko ya. Terus juga oke, okay, kali ini kita ke WhatsApp dulu nih, ada Yulin kayaknya nih. Kalau enggak ya kita ya coba. Halo, selamat malam.
2: Halo juga.
0: Mbak Yulin, boleh volume radionya dikecilkan dulu karena ngedenging ke sini ke telinga aku.
2: Udah belum?
0: Ah, udah. Oke. Okay. Yulin sehat?
2: Halo, Mbak.
0: Sehat, Yulin?
2: Udah, ini udah kinclong belum suaranya.
0: Aman. Sehat, Yulin?
2: Aman terkendali ya?
0: Aman. Sehat, Yulin?
2: Alhamdulillah ya.
0: Lagi banyak. Alhamdulillah juga. Pokoknya syukurin aja hari ini apapun. Yulin, langsung tanya aja deh. Kalau lagi cuaca pancaroba kayak gini, biasanya Yulin tuh mudah kena sakit apa nih?
2: Perasaan kalau jauh kurang kedengeran ya. Tapi kalau dekat storing.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Gimana, kedengeran gak suara saya?
2: Udah ya?
0: Udah, lanjut.
2: Ini langsung minta lagunya ya?
0: Boleh.
2: Lagunya lawas kan?
0: Iya.
2: Kire
0: yang mana?
2: Itu yang apa tuh, rindang tak berbuah.
0: Rindang boleh? Berbuah, setelah aku culik. Rindang tak berbuah dari kiri, ada apa enggak, bentar ya. Oke, ada. Salam-salamnya boleh.
2: Boleh. Buat yang barusan tadi ya. Terus buat Bude Sumi. Buat Petli. Buat Bang Panji. Buat Ibu Korin. Bersama Yayangnya. Pokoknya buat semuanya ya. Di packing ya Mbak.
0: Oke, siap.
2: Iya, terus kita kirim kemana ya? Pokoknya ya kemana aja boleh ya.
0: Oke, terima kasih Yulin ya.
2: Udah segitu aja.
0: Yo.
2: Malam.
0: Itu versi dari Yulin ya. Untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami ya. Dan masih banyak banget yang kebersamaan. Kali ini kita akan hadirkan beberapa lagu musik untuk Anda pendengar.

Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin, dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ya, baik pendengar, kali ini kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang bergabung lagi nih di WhatsAppnya pendengar ya. Karena ada Ruang Rindu, ada Mat Malam, musim kayak gini kena flu deh katanya. Oke, baik, kuingin selamanya dari Ungu. Oke, makasih ya untuk semuanya. Oke, terus juga untuk pendengar RRI ya, terima kasih. Oke, terus juga tambahannya dikit buat Yulin dan Bahtri Jante, Bang Sohamid Bidil. Oke, itu dia salam sapanya ya dari Bung Panji di Pasgar. Oke, terima kasih deh Bung Panji di Pasgarnya pendengar ya. Ya, dan untuk Anda juga kita akan hadirkan juga nih Ungu dengan Queen selamanya menemani pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekian untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Ya, dan tentunya juga kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda hingga pukul 12 malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk Anda yang mau tidur ya, dicek kembali keamanan rumah Anda. Baik itu dari pagar, pintu, jendela ya. Terus juga keamanan kelistrikannya di rumah juga ya, lihat udah dilepas-lepas belum aliran listriknya ya, ke barang-barang elektronik kita yang sudah tidak terpakai pendengar.

Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Pendengar, dengan seiringnya terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran edisi hari ini 24 Mei 2026 pada Bangka Belitung pagi bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, dalam Bangka Belitung pagi hari ini kami telah menyiapkan berbagai program dan acara dan juga pilihan serta pilihan musik serta informasi untuk Anda. Dan juga akan ada program Mutiara Pagi yang insya Allah akan kita laksanakan kembali pada pagi hari ini dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan juga pendengar, untuk menemani Anda menantikan Mutiara Pagi akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Dan di Mutiara Pagi hari ini sudah terhubung bersama kami dari studio mini di Masjid Agung Sungai Liat. Ada narasumber kita pagi hari ini, yakni Ustadz Haji Ahmad Sapran SEMM, yang akan membawakan topik atau pembahasan mengenai tolonglah saudaramu, Allah akan menolongmu. Dan sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Topik yang dibawa pagi hari ini adalah mengenai tolonglah saudaramu, Allah akan menolongmu. Baik, kami persilakan Pak Ustadz untuk segera dimulai. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله Al-Malikul Quddusus Salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna, yang telah menganugerahkan berbagai nikmat dan rahmat kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua sebagai pengikut sunnah beliau akan senantiasa melaksanakan sunnahnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau fil yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat satu tubuh, bila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan dampaknya. Selalu memiliki rasa yang sama. Begitulah lukisan persatuan umat Islam yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saudaranya tertimpa musibah. Maka pada hakikatnya seluruh umat Islam yang ikut, seluruh umat Islam juga ikut merasakan sakitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi izastaka minhu untada'a sairul jasadi bisyahari wal humma." Perumpamaan orang beriman dan sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI rahimakumullah, kita sering diuji oleh Allah tentang seberapa kuat iman, ikatan iman yang ada di dalam jiwa kita. Saat saudara-saudara kita di belahan Nusantara, bahkan di dunia ini, ditimpa musibah. Seberapa sakit kita merasakan yang kita alami ketika saudara-saudara kita ditimpa kesulitan hidup di tenda-tenda pengungsian seperti saudara kita di Palestina. Bukankah mereka juga bagian dari tubuh kita? Lalu apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Menolong saudara seiman yang sedang tertimpa musibah memiliki pahala yang sangat besar dalam Islam, yang menjadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu 'ala muslimin au takshifu anhu qurbatan au tadrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan." Amalan yang paling dicintai Allah taala adalah engkau memberikan kesenangan kepada orang muslim, kepada seorang muslim, atau engkau mengatasi kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa kasih sayang yang diberikan seseorang kepada saudaranya menjadi ukuran turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama yarhamullahu min ibadihir rahama." Wa innama yarhamullahu min ibadihir rahama. Dan sesungguhnya hanyalah Allah yang menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pendengar RRI yang berbahagia, selain itu melalui lisan Rasulullah SAW, Allah juga menjanjikan bahwa pertolongannya akan senantiasa menyertai orang mukmin yang menolong saudaranya. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak, ketika seluruh umat manusia terhimpit dengan kesusahan yang begitu dahsyat, Allah Subhanahu wa taala akan datang menolongnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man naffasa al-mu'minin qurbatan min karabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qorobi yaumil qiyamah. Wa may yassaru ala mu'siri yassarullah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan maksud dari kurbah atau kesempitan ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang sangat menderita dan sedih. Sedangkan maksud membebaskan di sini adalah usaha untuk meringankan beban tersebut dari penderita. Balasan bagi orang yang meringankan beban orang lain adalah Allah akan meringankan kesulitannya. Dan balasan bagi orang yang menghilangkan kesulitan orang lain adalah Allah akan menghilangkan kesulitannya. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis ini para ulama menuliskan sebuah kaidah yang berbunyi al-jaza min jinsil amal. Maknanya balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Namun perlu dipahami juga bahwa kesesuaian di sini adalah dari sisi jenisnya saja, bukan dari kadar jumlahnya. Karena dari sisi kadar, kesulitan di dunia tentu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kesulitan di akhirat kelak. Jemaah dan para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu meringankan atau menghilangkan kesulitan muslim lainnya. Banyak jenis kesulitan yang dialami manusia, maka banyak pula cara untuk menolongnya. Jika saudara kita mengalami kesulitan untuk memenuhi hajat hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian, maka cara menghilangkan kesusahannya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada hakikatnya, ketika seorang menolong mereka, ketika kita menolong mereka, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Di akhirat kelak, alangkah butuhnya kita terhadap pertolongan Allah agar terlepas dari kehausan, kelaparan maupun panasnya terik yang menyengat badan. Bukankah tidak ada lagi harta dunia kita yang bisa kita bawa untuk memenuhi kebutuhan di akhirat selain harta yang telah kita sedekahkan atau kita impakan ketika kita masih berada di muka bumi ini? Kemana lagi kita akan mencari makan, mendapatkan minuman, menikmati buah-buahan, pakaian dan tempat tinggal? Tidak ada lagi yang bisa memberi pinjaman atau mengirimkan bantuan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah akan datang apabila di dunia kita sudi menolong saudara kita yang mengalami kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi." Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu sudi menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar dimanapun berada, akhirnya marilah kita terus berupaya agar senantiasa berada dalam pertolongan Allah Ta'ala dengan cara menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa qurbi fir rahim wa anta khairur rahimin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya materi mengenai tolonglah saudaramu, Allah akan menolongmu. Dan selanjutnya pendengar, kami menantikan Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami untuk dapat bertanya dengan Pak Ustadz Ahmad Saprin ya. Untuk menghubungi kami di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda melalui nomor telepon di 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutiara pagi, Bang Terbang.
1: Ya, ini dengan siapa dan di mana?
3: Saya Pak Irwan nih di Air Kantung.
1: Oh, Pak Irwan di Air Kantung. Silakan pertanyaannya disampaikan ke Pak Ustaz.
3: Baik, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat buat kita semua ya Pak Ustaz ya.
2: Iya, alhamdulillah, amin.
3: Baik, saya tadi menyimak sedikit masalah pertolongan kepada sesama ya, intinya ke muslim ya.
2: Iya.
3: Dimanapun muslim itu ya, atau di dekat atau jauh dan sebagainya.
2: Iya.
3: Minimal itu dengan doa. Tetapi satu hal saya melihat dalam kehidupan ini Pak Ustaz ya, tantangan terbesar bagi seorang, baik dia muslim atau bukan, itu adalah materi ya, duit lah bahasanya. Kalau sudah menyangkut duit ini, seseorang atau siapapun yang minta pertolongan, kalau sudah menyangkut duit itu, kenapa sih suka berat ya, berat gitu. Sehebat, sealim, sekaya apapun, kadang-kadang sebagian ada yang berat, sehingga seseorang yang tadi minta pertolongan itu kecewa sekali ya. Ya, sementara kita ingat masa lalu bagaimana Nabi ya, ada muslim minta atau bukan muslim minta tuh dikasih ya, sama Nabi semuanya gitu, ambil gitu ya, baik ternak dan sebagainya. Sehingga dari apa yang saya baca, istri Nabi itu menyimpan beberapa uang dinar di rumah. Begitu dia pulang dari masjid, dia lihatnya masih ada uang, marah Nabi itu ya. Begitu begitu apa ya, hebatnya Nabi ya di dalam harta ini, dia ada, tidak membutuhkan harta. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita ya, kadang-kadang orang yang juga banyak mengerti agama, orang yang mampu, kadang-kadang enggan loh gitu Pak Ustaz. Kira-kira orang seperti ini menurut Ustaz atau kita semua gimana ya menurut Ustaz di dalam Islam dan sebagainya? Mungkin itu saja Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustaz, bisa langsung
2: jawab. Sekurang-kurangnya orang yang dia berpunya, ketika saudaranya datang minta pertolongan, hatinya tidak terketuk untuk membantu.

0: menganggap bahwa apa yang dia miliki itu, harta yang dia miliki itu adalah punya dia, berkat usaha dia, padahal semuanya itu adalah milik Allah. Dan wajar sekali maka kita kembalikan kepada Allah. Sesungguhnya kita menolong saudara kita itu adalah wujud kita ingat kepada Allah dan mengembalikan hak Allah. Dan harta itu hanya titipan, bukan milik kita. Namanya titipan, kapan saja Allah ingin mengambilnya bisa saja. Oleh karenanya pada dasarnya, ketika kita menolong saudara kita, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Dan harta yang kita miliki di dunia ini, jika tidak kita pergunakan di jalan Allah, seperti menolong saudara kita melalui impak dan sedekah dan sebagainya, maka dia tidak akan memberikan syafaat kepada kita fil yaumil akhir nanti. Kemudian di samping itu, dia belum merasakan mahabbah rasa cinta kepada sesama. Padahal rasa cinta kepada sesama itu adalah salah satu penyempurna iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Tidak beriman bahkan. Tetapi ada juga para ahli mufasir mengatakan tidak sempurna iman. Tetapi kalau menurut teks hadis ini, justru tidak beriman apabila kita belum mampu mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi ada tiga. Yang pertama, dia belum bisa menghayati bahwa kita sesama muslim itu bersaudara dan laksana satu tubuh. Yang kedua, dia merasa harta itu milik dia, bukan milik Allah, karena usaha dia. Dan yang ketiga, belum ada mahabbah, rasa cinta kepada saudaranya atau kepada sesama di dalam hatinya. Dengan demikian, salah satu indikator bahwa imannya belum sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Irwan di Air Kantung.
1: Oke, baik. Dan sudah dijawab ya Pak Irwan di Air Kantung pertanyaannya tadi. Selanjutnya kami masih menantikan Anda pendengar dan sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum, Bung Topang.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sofian dari Bali ini.
1: Oke, Pak Sofian, silakan.
2: Jadi kadang-kadang Pak Ustaz, maaf, berbuat maaf ya. Ada kadang orang mampu, orang dermawan, orang banyak harta, sulit sekali ini untuk bersedekah. Halo.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Halo. Silakan pertanyaannya Pak. Silakan.
2: Halo.
0: Ya, bisa ya, didengar dengan jelas Pak, suara bisa, Bapak.
1: Suara Bapak terdengar dengan jelas.
2: Halo.
1: Halo Pak, silakan Pak, pertanyaan Pak. Suara Bapak terdengar jelas di sini. Halo, Pak Sofian. Baik, apakah masih terhubung Pak Sofian?
0: Iya Pak, kami bisa menerimanya dengan jelas suara Bapak.
1: Silakan Pak, pertanyaannya Pak.
2: Halo.
1: Oke, baik. Sepertinya masih belum terhubung dengan baik ya pendengar. Koneksi kita dengan Bapak Sofian di Balun Nijuk. Dan kami masih menantikan kembali Anda untuk menyampaikan pertanyaan bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Tadi Pak Sofian mungkin bisa menghubungi kembali ya, mencoba kembali. Karena tadi suaranya sebenarnya terdengar jelas ya. Mungkin di situ mungkin masih kurang baik ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Topan.
1: Oke, ini Bang Zulfaizar ya di Bangka Selatan.
3: Iya, Dinir.
1: Oke, silakan pertanyaan disampaikan ke Ustaz Ahmad Sapran.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, inilah Pak Ustaz, ya kadang-kadang hati yang tidak disadari oleh manusia ini apa, kesombongan, keangkuhan, dan merasa hebat sendiri dan sebagainya. Sehingga

0: petunjuk Allah itu tidak akan tidak pernah masuk ke dalam hatinya.
1: Yeah.
0: Ada juga kurang belajar, kadang-kadang kurang pelajari hadis dan sebagainya, sehingga rasa itu tidak sampai kepada hatinya, yeah. Pak Ustadz. Jadi kesombongan dia ya tetap ini, karena kesombongan itu dia tidak pernah merasakan ada apa tuh kasihan, ibah kepada orang-orang lain, dan yang orang, sedangkan itu adalah perintah dari Allah, dari Rasulullah juga untuk bersama-sama bahwa kita ini sama betul merasakan apa tuh kalau satu tubuh yang dalam satu tubuh yang sakit itu kita merasakan semua sakit. Jadi kita diwajibkan berhak membantu orang-orang yang sakit dan sebagainya, orang yang susah dan sebagainya, baik dengan harta, dengan ini, dengan yang lain-lainnya. Karena rasa itu tidak sampai, akhirnya ya dia merasa sombong sendiri, Pak Ustadz. Hartanya banyak, konglomerat dan sebagainya. Wah, dia hanya merasakan diri dia itu apa, hartanya untuk dia sendiri, padahal itu tidak ada manfaatnya sama sekali nanti di akhirat. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustadz.
2: Tadi kalau Pak Zulfaiz Faizar menyimak, sebetulnya sudah saya jawab. Ini hampir senada dengan pertanyaan Pak Irwan di air kantung tadi ya.
1: Oke, baik.
2: Iya. Mereka merasa harta itu milik dia. Kemudian mereka karena ketidaktahuannya dia juga masih berat karena dia tidak berilmu atau tidak menambah ilmu, tidak belajar, tidak ikut pengajian. Oleh karenanya memang menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Thalab ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian orang yang berilmu itu kata Allah, yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Orang yang beriman pada prinsipnya orang yang beriman berilmu itu akan diangkat derajat oleh Allah beberapa derajat dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Apalagi untuk menjangkau ke tingkat rasa. Nah, ini rasa ini sudah ini sudah tasawuf ini. Itu sudah menyangkut batin. Bagaimana kita menjaga, memelihara dan merawat batin kita ini agar selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini milik Allah, maka insya Allah kita tidak akan merasa berat memberikan bantuan kepada sesama. Apalagi kalau saudara dekat kita. Memang kewajiban, betul-betul wajib kita membantunya ketika dia mengalami kesulitan. Kita harus sadar bahwa yang membalas memang belum tentu orang yang kita bantu. Yang membalas kepada kita itu bukan saudara yang kita bantu. Karena yang kita bantu itu pada umumnya merasa bahwa kita lebih mampu dari dia. Dia selalu berpikir bahwa kita lebih longgar kehidupannya dibanding dia. Oleh karenanya dia memang tidak terpikirkan untuk membalas kepada kita. Tetapi bukan tidak mungkin dia akan melaksanakan hal yang sama kepada orang lain atau saudara yang lain. Oleh karena itu kita tidak boleh juga menjudge bahwa dia tidak ada apa niat atau keinginan untuk membantu saudara. Mungkin dia membantu saudara yang lain. Kemudian mungkin juga jika dia tidak membantu, dia belum menyadari apa yang dibesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yarhamullahu min ibadihir rahama'a. Dan sesungguhnya hanyalah Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kita yang memiliki sifat mahabbah atau penyayang atau mencintai kepada sesama, maka Allah akan mencintai kita, menyayangi kita. Yakinlah, yakinlah. Kemudian dalam Al-Quran Allah sebutkan juga, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan baik atau kebajikan yang kita lakukan, sebesar biji zarah sekalipun, niscaya kita akan melihat balasannya. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan, niscaya kita akan melihat balasannya. Ketika kita tega membiarkan saudara kita sedang kesulitan, sedang dihimpit penderitaan, hati kita tidak terbuka untuk membantunya, maka sesungguhnya kita berbuat zalim dan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak
1: Zulfaizar
2: ya, di Singir, ya, yang dapat Faizar saya Singir, sampaikan. Yang lainnya sebetulnya sudah jelas pada jawaban saya yang pertama tadi.
1: Demikian. Oke, baik pendengar, itu tadi ya jawaban atas pertanyaan Pak Zulfaizar dari Bangka Selatan. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ini baru dapat Bung Topas.
1: Oke, ini Pak Sofyan tadi ya.
3: Iya, Pak Sofyan Nolas.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
3: Nah, jadi Bung Topan, selamat pagi.
1: Ya,
3: apa nama Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada saya sampaikan ini pertama kali, tidak lain tidak bukan menyangkut dalam kehidupan kita dalam dunia ini, bermasyarakat, bernegara ini. Jadi semuanya itu inilah yang jadi PR kita sebagai umat Islam ini. Pertama kali untuk menyampaikan masalah macam ini kita bukan di apa-apanya lillahi ta'ala, karena Allah, keridhaan Allah sebagai muslim. Karena semuanya itu apa namanya itu memang benar kata Pak Zulfaiz dari Singir tadi, semuanya harus pakai ilmu. Tanpa ilmu kita ini gak bisa, apalagi kita seorang beragama ini harus pakai ilmu semuanya. Jadi memang suatu kehidupan ini pakai ilmu, ilmu ketuhanan, semuanya pakai ilmu. Jadi pertanyaan saya tidak lain tidak bukan, pertama kali Pak Ustaz ya, masalah dalam kehidupan berbangsa, bernegara ini, bermasyarakat ini, kadang-kadang orang ini lah kaya ya, harta dia habis-habis lagi, apalagi ke sedekah, apalagi ke sedekah zakat juga enggak bisa. Kaya raya ini, mampu ini. Kadang-kadang apa nama orang-orang yang hidup pas-pas banyak sedekah ini. Kadang orang-orang yang kaya ini luar biasa, bukan dia apa-apa ini. Sebagai contoh. Jadi tolong ini apa sebabnya Pak Ustaz, masalah ini orang sifat bahil ini. Kadang-kadang ya tahulah tapi dilanggar. Tolong Pak Ustaz pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa orang seperti itu merasa apa yang dia peroleh itu adalah berkat usaha dia semata-mata. Padahal sehebat apapun kita, sekuat apapun kita mengusahakan sesuatu, apabila Allah belum redha atau belum berkehendak, maka kita tidak akan mampu. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu jika dia menghendaki segala sesuatu itu cukup berkata jadi, maka jadilah. Tetapi di balik itu secara implisit atau secara tersirat, kalau Allah belum menghendaki, maka apapun yang kita inginkan itu tidak akan terjadi. Karena semuanya berada pada kuasa Allah, pada genggaman Allah. Padahal hadis maupun ayat sudah banyak menjelaskan bahwa apabila kita bersedekah, berinfak, maka kita akan mendapat ganjaran minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul, maka tentu hal ini tidak berat. Yang pertama, dia menyadari bahwa apa yang dia miliki ini sesungguhnya bukan milik dia, hanya titipan Allah. Yang namanya titipan, kapan saja bisa diambil oleh pihak yang menitipkan. Nah, namanya titipan tidak selamanya berada di pangkuan kita. Di samping itu, tadi sudah saya kemukakan juga bahwa harta itu tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak akan memberi syafaat kepada kita, kalau bukan pada saat di dunia ini harta itu kita dapat secara yang hak dan kita pergunakan secara yang hak pula. Kita memperolehnya dengan secara benar dan kita pergunakan dengan secara benar menurut Allah dan Rasul. Summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Suatu ketika nanti di akhirat kelak, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang kita peroleh, bagaimana cara kita memperolehnya dan bagaimana pula kita membelanjakannya. Kemudian pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini banyak sekali, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'syiri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitu banyak pesan-pesan moral, peringatan-peringatan kepada kita sebagai manusia, agar kita peduli kepada sesama, tidak berat untuk membantu saudara kita yang dalam kesulitan, karena sejatinya apa saja yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah dan milik Allah, dan wajib bagi kita untuk mengembalikannya kepada Allah dan menggunakannya secara benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Sopian, ya.
1: Oke, ya. Baik. Dan pendengar, masih Anda masih bisa ya, masih tersedia sedikit waktu dan ada bergabung kembali. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
4: Topanya, ya.
1: Ini dengan Pak Ahmad Irwan ya?
4: Iya, betul.
1: Okay.
4: Baru sembuh nih.
1: Alhamdulillah sudah sembuh ya, Pak. Oke, ya, silakan ya, pertanyaannya disampaikan Pak Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kan begini Pak, manusia itu diciptakan rasa oleh makhluk sosial kan, bisa berhubungan, dia bisa bersosialisasi.
2: Ya.
4: Tapi di sini Pak, yang paling penuh dengan sosial di kemasyarakatan orang-orang menengah ke bawah itu kan, coba gitu kan, betul, dalam kerja gotong royong dan apapun juga. Nah itu jadi seolah-olah masyarakat menengah ke bawah, tetapi masyarakat ke atas kadang-kadang kan dia merasa diri merasa diri gusti Al-Fadl. Maaf sedikit Bang Topan, saya pernah ngalaman Pak jadi RW. Ketika saya di RW, kan kebanyakan saya tidak terima uang. Bukan masalah kasih uangnya saja, tapi terjun kita kerjasama. Jangan sampai ada diskriminasi. Itu kan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak? Justru yang lebih menolong, yang menolong kebakaran kan orang-orang yang tidak ada apa yang pergi ke rumah, yang menolong ke rumah sakit misalnya tengah malam, kan orang-orang yang berat, tapi orang itu bukan. Nah, itu yang justru lebih banyak kesini adalah masyarakat menengah ke bawah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya kenapa kepedulian itu hanya tumbuh atau besar tumbuhnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
1: Ya, itu
2: sedangkan pertanyaan. Ya masyarakat level atas kurang peduli. Tetapi tadi juga disampaikan oleh Pak Irwan bahwa dia juga membantu berupa yang lain, membantu keuangan. Tetapi ini sebetulnya harus kita maklumi juga. Kadang-kadang orang yang berada pada strata sosial yang tinggi itu kesibukannya luar biasa. Apalagi pejabat misalnya. Pada waktu yang sama mungkin dia juga ada kewajiban yang lain. Sehingga dia tidak bisa membersamai kita untuk bergotong royong. Tetapi kebantuan itu tidak hanya tenaga sesungguhnya. Kalau dia sudah membantu misalnya makanan, minuman untuk bekerja, itu juga sudah peduli, sudah membantu. Jadi kita juga sebagai masyarakat yang menengah ke bawah juga harus menerima, memaklumi. Jadi wujud bantuannya tidak hanya berupa tenaga dan pikiran. Tetapi bagi orang yang tidak berpunya, kita membantu tenaga dan pikiran juga nilainya juga luar biasa. Nah itu jadi dua-duanya boleh membantu dalam artian tenaga dan pikiran, juga membantu dalam bentuk harta. Semuanya itu kepedulian. Yang menjadi soal ini adalah dia tidak ada kepedulian sama sekali. Membantu tenaga dia tidak, membantu berupa harta juga tidak. Itu memang orang yang seperti itu Pak Irwan, dia belum mendapatkan hidayah. Karena sekali lagi dia merasa apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh ini adalah semata-mata karena kekuatannya milik dia. Padahal kalau Allah tidak ridho, Allah tidak berkehendak, sehebat apapun kita, maka kita tidak bisa apa-apa. Manusia itu sesungguhnya tidak ada daya sedikitpun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya sedikit pun, tidak ada kekuatan sedikit pun kalau Allah tidak menghendaki atau Allah tidak ridho. Itu dia Pak Irwan. Jadi semuanya harus kembalilah kepada Allah. Segera kita kembalikan kepada Allah. Insyaallah tidak mungkin kita tega atau tidak peduli kepada sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, baik. Dan kita sudah berada di penghujung waktu, program Mutiara Pagi hari ini. Dan mungkin bisa disampaikan Pak Ustadz, apa kesimpulan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Singkat saja yang saya sampaikan bahwa jangan takut kita membantu sesama, menolong saudara kita, karena sesungguhnya Allah akan menolong kita apabila kita membantu mereka. Dan pertolongan Allah itu jauh lebih hebat di akhirat kelak. Karena pertolongan kita di dunia tidak seberapa, tetapi pertolongan Allah di akhirat kelak maha dahsyat, yang akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang dahsyat juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dan itu tadi ya pendengar, penjelasan dan kesimpulan juga disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Ahmad Sapran. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami dan juga berpartisipasi dalam layanan interaktif Mutiara Pagi. Dan juga terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Ahmad Sapran.
2: Sama-sama.
1: Yang menjadi narasumber pagi ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara Pagi bersama kami tadi disambungkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan bubble sepekan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Pendengar, Bubble Sepekan pagi ini bersama saya Ivan Sona Alham. Kita awali informasi peristiwa yang terjadi di hari Senin 18 Mei 2026. Sapi bantuan Presiden untuk Kota Pangkal Pinang dibeli dari peternak lokal. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Asalnya kita beli dari sini lah, cuma kita hidup udah 2 tahunan. Kita beli udah besar.
2: Sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang dipastikan berasal dari peternak lokal. Sapi tersebut saat ini terus mendapatkan perawatan intensif agar tetap dalam kondisi sehat menjelang penyaluran. Peternak sapi yang ditunjuk sebagai penyedia sapi bantuan Presiden di Pangkal Pinang, Wayan, mengatakan sapi tersebut telah dirawat sejak bibitnya didatangkan dari luar daerah sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, perkembangan bobot sapi mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan perawatan sapi dilakukan secara rutin setiap hari, mulai dari pemberian pakan hingga menjaga kebersihan kandang.
1: Oh, perawatannya ya biasa lah, dari pagi sampai kasih makan, kotorannya dibersihin, siang dimandiin, kasih minum, pakan kita kasih konsentrat sama bungkil sawit, itu kita aduk, kita itu aja pakannya. Kalau siang kita combor, kasih minum, kasih garam.
2: Selain itu, kondisi kesehatan sapi juga terus dipantau secara berkala bersama petugas terkait. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan terhadap sapi bantuan Presiden tersebut. Ia menambahkan timnya juga rutin turun ke lapangan dalam beberapa hari terakhir untuk memastikan stok pakan dan kondisi kesehatan sapi tetap terjaga.
3: Dan beberapa hari ini juga nanti akan ada tim kami turun sekalian buat ngecek yang lain-lain, ngecek stok, ngecek kesehatan. Jadi memang sapi ini sudah dipantau, dan khusus untuk sapi ini memang kami pantau secara intensif lah gitu.
2: Pemantauan intensif tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan bantuan Presiden sebelum nantinya disalurkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke hari Selasa 19 Mei 2026, Dinas Perindak Provinsi Kepulauan Bangka Bitung melaksanakan kegiatan pasar murah untuk menekan kenaikan harga barang kebutuhan menjelang Idul Adha. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Ini adakan DOP ini kebutuhan sehari-hari lah, beras.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Bitung menggelar operasi pasar murah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah gejolak harga yang terjadi saat ini. Kegiatan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Bitung, yakni Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan Bangka Tengah menjelang Hari Besar Keagamaan Idul Adha. Pengelola Pengendalian Distribusi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar di Perindak Provinsi Bangka Belitung, Taswin, mengatakan operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
4: Untuk mengatasi harga yang bergejolak saat ini kan, agar stabilitas harga itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang saat ini kami adakan di OP ini kebutuhan sehari-hari lah, beras, bumbu-bumbu dapur, telur, kebutuhan harian lah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat tuh harga bergejolak tinggi maksudnya.
5: Dalam operasi pasar murah tersebut, jumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Di antaranya gula pasir dan minyak goreng masing-masing Rp17.000 per kilogram atau per liter, serta beras SPHP dijual seharga Rp59.000 per karung 5 kilogram. Sebanyak 2 ton beras SPHP yang disediakan bahkan habis diserbu masyarakat dalam waktu 1 jam. Selain itu, cabai besar dijual Rp50.000 per kilogram, cabai kecil Rp65.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp38.000 per kilogram dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Taswin menjelaskan komoditas yang disediakan dalam operasi pasar merupakan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan paling dirasakan masyarakat seperti beras, bumbu dapur, dan telur. Sementara konsumen Nur mengaku terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah sembako, di mana harga yang dijual lebih murah dibanding di pasar sehingga mengurangi pengeluaran masyarakat.
6: Untuk harga-harga yang di pasar murah lumayan terjangkau ya, karena dibandingkan dengan di pasaran lebih mahal. Kalau seperti cabai itu tadi harganya itu cabai rawit sama cabai merah itu 50.000 kan lumayan lah. Terus yang jadi incaran ibu-ibu beras SPHP ya, yang harganya cukup terjangkau.
5: Nur juga berharap kegiatan pasar murah dapat digelar secara rutin untuk membantu beban kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, informasi di hari Rabu 20 Mei 2026, upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional atau Harkidnas dilaksanakan di berbagai tempat, salah satunya di LPP RRI Sungai Liat. Laporan Ivan Sona.
7: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Sungai Liat melaksanakan upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Harkidnas. Upacara berlangsung di halaman kantor RRI Sungai Liat, berlangsung hikmat dan dipimpin Kepala Stasiun RRI Sungai Liat, Ruli Prasetya Hadi, diikuti seluruh angkasawan Angkasawati RRI. Kepsta RRI Sungai Liat membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid. Melalui momentum bersejarah 20 Mei ini, Menkomdigi mengajak seluruh lapisan masyarakat merefleksikan kembali semangat perjuangan organisasi Budi Utomo yang lahir sejak tahun 1908 silam. Mutia Hafid menegaskan tantangan bangsa Indonesia di era modern saat ini telah bergeser secara signifikan dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi. Oleh karena itu, transformasi digital yang sehat dan beretika mutlak diperlukan agar identitas serta jati diri bangsa tetap terjaga dengan kuat. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi anak-anak dari risiko tinggi di platform digital. Langkah ini dipertegas melalui penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai diberlakukan secara ketat sejak awal tahun 2026. Lebih jauh, menurut Mutia Hafid, Harkidnas 2026 menjadi panggilan terbuka bagi kalangan akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api solidaritas sosial. Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai batu loncatan bersama guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat persatuan nasional. Semangat kebangkitan nasional, tambah Menkomdigi, bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Astacita sebagai arah pembangunan, Indonesia optimis mampu menghadirkan perubahan nyata menuju bangsa yang maju dan berdaya saing global.
7: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
0: Sementara angkasawan RRI Sungai Liat, Aji, mengaku senang bisa menjadi petugas upacara Harkidnas. Dia berharap semangat yang diusung dalam peringatan Harkidnas ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai pegawai LPP RRI. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Kita beranjak ke hari Kamis 21 Mei 2026, Menteri Hukum Republik Indonesia meresmikan 393 pos bantuan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Di Provinsi Bangka Belitung kami telah meresmikan pendirian pos bantuan hukum sebanyak 390.
9: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas meresmikan sebanyak 393 pos bantuan hukum atau pos bankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menkum berharap ini akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di pedesaan, untuk bisa mendapatkan layanan dan bantuan hukum baik melalui mediasi maupun perujukan advokat. Ia meminta kepala daerah bersama-sama melihat dan mensinergikan program ini menjadi program bersama.
8: Di Provinsi Bangka Belitung kami telah meresmikan pendirian pendirian pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bantuan seluruh desa dan kelurahan. Kami berharap ini akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di pedesaan, untuk bisa mendapatkan layanan dan bantuan hukum.
9: Sementara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani berharap dengan pos bankum ini masalah di masyarakat bisa diselesaikan secara damai, tentram, dan tidak membebani di pengadilan ataupun di penegak hukum.
7: Dan kami akan melaksanakan tugas kami dari desa ke desa untuk mensosialisasi sampai menuju tujuan tercapainya cita-cita Bapak Presiden di akses hukum yang jelas. Terima kasih.
9: Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung Johan Manurung mengatakan sejak 25 Agustus 2025 telah terbentuk 100% pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bankum di kelurahan desa yang tersebar di Bangka Belitung. Kemenkum Babel menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemprov dan seluruh pemerintah kabupaten kota atas dukungan dan komitmen dalam pembinaan pos bankum tersebut. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke hari Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai membentuk satuan tugas Satgas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai langkah percepatan realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kurang mampu. Septrianingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
10: Iya, jadi ini semacam kegiatan evaluasi sebetulnya. Apa yang masih kurang?
11: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai membentuk satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai langkah percepatan realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan mengatakan pembentukan satgas dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan dan tahapan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai target. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mengevaluasi sejumlah persyaratan pembangunan sekolah rakyat, termasuk kesiapan lahan seluas 8,6 hektar serta kelengkapan dokumen lingkungan.
10: Memastikan jaminan atau mungkin kepastian tentang calon murid atau calon siswanya gitu kan. Kita ngotot minta sekolah rakyat, misalnya ternyata kita tidak siap dengan calon murid atau calon siswanya. Ini untuk bagian dari komitmen kita bahwa mereka-mereka yang masuk persyaratan tadi desil 1 atau 2 tadi, yang anak-anak yang dari keluarga miskin, ekstrim dari miskin itu, yang tidak pernah sekolah atau yang DO ataupun lulus tapi tidak melanjutkan itu dapat memanfaatkan.
11: Selain membahas kesiapan calon siswa, rapat juga mengevaluasi sejumlah persyaratan pembangunan yang diminta oleh pemerintah pusat. Ia pun berharap seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat segera dipenuhi sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Belitung Timur dapat segera direalisasikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak kurang mampu. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya di hari Sabtu 23 Mei 2026, penutupan sementara akses keluar masuk warga di kawasan Pantai Bubus dan Batu Atap Blinyu masih berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Apa di steril dulu lah supaya aman dari malaria.
11: Pemerintah Kabupaten Bangka menutup sementara kawasan Pantai Dusun Bubus dan Pantai Batu Atap Kecamatan Blinyo menyusul meningkatnya kasus malaria di wilayah tersebut. Penutupan dilakukan selama 3 minggu guna mensterilkan kawasan dan mencegah penyebaran penyakit semakin meluas. PLH Kasatpol PP Bangka Ahmad Suherman mengatakan langkah diambil karena kondisi penyebaran malaria dinilai semakin parah sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah daerah.
12: Pantai-pantai dan di Batu Atap, simpang itu Batu Atap. Jadi kita tutup dulu, kita di posko di situ. Jadi orang kurang luar darah masuklah untuk ke situ untuk beraktivitas. Karena malaria nih semakin parah nih. Jadi kita harus diamankan dulu lah.
11: Ahmad Suherman menjelaskan, selama masa penutupan, seluruh aktivitas masyarakat dari luar wilayah dibatasi. Pemerintah daerah juga mendirikan posko pengawasan di kawasan Pantai Batu Atap untuk memantau kondisi masyarakat setempat. Menurutnya, warga yang terindikasi atau mengalami gejala malaria langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Selain itu, petugas juga melakukan tracking terhadap masyarakat yang kontak dengan pasien untuk
5: mencegah penularan lebih luas. Penanganan malaria melibatkan berbagai unsur mulai dari aparat pemerintah daerah, Babin, petugas kesehatan hingga masyarakat setempat. Langkah dilakukan agar penyebaran malaria tidak meluas keluar wilayah terdampak. Diharapkan langkah sterilisasi kawasan dan pembatasan aktivitas sementara dapat menekan penyebaran malaria sehingga kondisi di Kecamatan Belinyu segera kembali aman dan normal. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan Ratna Agusari tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Bubble Sepekan. Saya Ivan Son Alham, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat menikmati akhir pekan, dan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
14: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: lihat. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papabuba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya.